0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 9.22 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Piala Dunia 2026, Messi cetak brace, Argentina tundukkan Austria. Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga Grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Meski mencetak 2 gol penting, menit 38 dan menit 90+5 atau injury time sepanjang pertandingan, meskipun Samega Bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Dalam jalannya pertandingan, Argentina tampil dominan, menciptakan sejumlah peluang berbahaya sejak awal di Dallas Stadium, Texas. Argentina memperoleh peluang emas ketika Lautaro Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Wasit kemudian memeriksa tayangan video asisten referee atau VAR sebelum memberikan penalti. Messi maju sebagai eksekutor penalti untuk membuka keunggulan Argentina pada pertandingan tersebut. Namun tendangan kapten Argentina itu melebar ke sisi kanan gawang Austria. Argentina terus menekan pertahanan Austria setelah gagal memanfaatkan peluang melalui tendangan penalti. Sementara itu, Austria kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama. Messi kembali mengancam gawang Austria setelah menerima umpan matang dari Lisandro Martinez. Peluang tersebut gagal berbuah gol karena gangguan pemain bertahan lawan menjelang penyelesaian akhir. Argentina terus mendominasi jalannya pertandingan hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama. Tim asuhan Lionel Scaloni akhirnya memecah kebuntuan melalui penyelesaian klinis Lionel Messi. Messi mencetak gol pembuka pada menit ke-39 setelah menyambar umpan tarik Facundo Medina. Bola hasil sepakan kaki kirinya meluncur ke pojok bawah kanan Alexander Schaller. Austria berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua pertandingan. Marcel Sabitzer sempat mengancam gawang Argentina, namun Emiliano Martinez menggagalkan peluang tersebut. Argentina kembali memperoleh beberapa peluang berbahaya melalui Lionel Messi dan Nico Gonzalez. Upaya tersebut membuat Austria terus berada dalam tekanan sepanjang sisa pertandingan. Messi memastikan kemenangan Argentina pada masa tambahan waktu babak kedua pertandingan tepat menit 90+5. Penyerang Inter Miami itu menjebol gawang Austria usai meneruskan sepakan Julian Alvarez yang sempat diblok. Gol itu memastikan Argentina menang 2-0 atas Austria dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut menempatkan Argentina di puncak grup J dengan 6 poin. Sementara tim Tango Argentina kini unggul atas Austria yang meraih 3 poin dan Yordania serta Aljazair yang masih near poin. Pasukan Lionel Scaloni harus menunggu laga Yordania versus Aljazair untuk memastikan kelolosannya. Seandainya Yordania gagal menang, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Dan berkat itulah informasi mengenai hasil pertandingan antara Argentina menghadapi Austria. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Perkara Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Di pukul 9.49 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari dunia sepak bola untuk Anda. Inter Milan perpanjang kontrak Cifu hingga 2028. FC Internazionale Milano atau Inter Milan mengonfirmasi perpanjangan kontrak pelatih kepala Christian Cifu hingga 2028. Ia akan melanjutkan kisah di musim baru sejak ditunjuk pada 9 Juni 2025. Cifu memimpin Inter dalam 58 pertandingan musim intens yang tidak terlupakan. Ia memenangkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia ke-21.

Jose Mourinho pada musim 2008-2009. Ia juga menjadi pelatih kedua yang menjuarai Serie A bersama tim utama dan tim Primavera, setelah sebelumnya meraih kemenangan bersama skuad muda Inter pada 2022. Cifu menjadi satu-satunya sosok dalam sejarah Inter yang memenangkan Scudetto dan Coppa Italia di musim yang sama sebagai pemain dan pelatih. Ia memenangkan Scudetto sebagai pelatih setelah memenangkan 3 gelar Liga sebagai pemain, prestasi yang hanya diraih oleh Armando Castellazzi pada musim 1937 dan 1938. Cifu selalu membiarkan timnya diakui atas prestasi mereka, termasuk menyerahkan panggung Coppa Italia di Roma kepada para pemain. Di San Siro, para pemain harus mendorongnya untuk mengangkat trofi Serie A bersama Kapten Lautaro Martinez. Ia adalah pelatih yang bisa membaca setiap momen dan mewariskan nilai-nilai semangat Inter. Kepercayaan diri yang diberikan kepada pemain memungkinkan mereka bangkit setelah tersingkir. Cifu siap mendorong tim menuju tantangan baru Liga Champions, gelar Liga, Coppa Italia, dan Piala Super Italia. Kebanggaan, kesetiaan, dan semangat terhadap Inter menjadi mantra yang memandu pekerjaan sehari-harinya. Inter percaya pada Cifu untuk membawa tim meraih kesuksesan lebih besar di masa depan. Dan dengar informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita pada Bangka Belitung pagi. Selanjutnya akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda pada Bangka Belitung siang. Jadi tetaplah bersama kami dengan hal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali kita di Bangka Belitung siang. Akan menemani Anda yang gak usah nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Pendengar bersama saya Abdurrahman Aris. Tentunya selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung, ataupun yang sudah setia ya dari pagi hingga saat ini. Dan diawali kali ini dengan musik informasi untuk Anda hingga usai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya, untuk pendengar yang pastinya juga di hari ini nanti kita akan sampaikan informasi-informasi pilihannya. Nah, untuk itu pendengar, sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu yang sudah saya siapkan dari Fatin.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

ayah.

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Okey, pendengar dari Rita Fendi, Januari di Kota Dili. Nah, selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjut ya di kesempatan siang hari ini untuk menghadirkan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, ada informasi terkait dengan Jebong Tudu yang mempermudah akses layanan kesehatan warga pedesaan. Pendengar, Jebong Tunu atau layanan kesehatan keliling desa periksa warga desa Kelubi dan desa Bentayan Jaya Blitung Timur, cek kesehatan lansia penyakit tidak menular atau PTM, diabetes dan screening darah tinggi. Jebong Tunu atau jemput bola bank kampung terintegrasi pelayanan UKBM dan UKP. Petugas puskesmas Manggar datangi warga kampung, di mana warga desa Kelubi Rohimi terbantu layanan Jebong Tunu. Dulu menurutnya kalau periksa kesehatan harus ke Manggar, butuh waktu dan biaya. Nah, sekarang petugas datang ke desa, jadi lebih mudah dapat pelayanan kesehatan. Nah, pihaknya juga merasa dari warga ini lebih sadar ya pentingnya rutin periksa kesehatan, apalagi untuk lansia dan warga yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes. Kepala UPT Puskesmas Manggar, Dr. Faradela mengatakan, Jebong Tunu ini dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya jumlah kunjungan masyarakat dari dua desa sasaran terus meningkat, di mana tahun 2022 mencapai 249 kunjungan, 2023 743 kunjungan, 2024 mencapai 1022 kunjungan. Dan capaian screening PTM meningkat dari 70,10% menjadi 94,11%. Sementara screening lansia naik dari 70,33% menjadi 80,58%. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dan kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung siang kali ini. Selamat siang untuk pendengar. Ya, informasi selanjutnya masih kami hadirkan dari rri.co.id di mana informasi terbaru yang dapat kami sampaikan untuk Anda di hari ini pendengar. Polres Belitung yang berhasil mengungkap dua kasus sabu, dua pria diamankan. Pendengar, Polres Belitung meringkus dua pria SA dan FA dalam kasus sabu pada Juni 2026. Total 196 paket sabu disita dari dua TKP berbeda. Kapolres Belitung AKBP Sarwo Edi Wibowo mengatakan penangkapan berawal dari info masyarakat. Tim Satres Narkoba Polres Belitung dan BNNK Belitung langsung bergerak. Dari keduanya, polisi menyita 15 paket sabu ukuran sedang dan 181 paket ukuran kecil dan barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka dijerat hukum dengan pasal terkait tindak pidana narkotika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sarwo Edi meminta warga jangan takut untuk melapor. Informasi sekecil apapun bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Sementara itu, Kasat Res Narkoba KP Budi Santoso menegaskan, penangkapan itu bukti polisi serius menindak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Belitung.
1: Pro 1.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan menghadirkan update informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang sudah kami terima dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Jadi untuk tanggal 23 hingga tanggal 25 Juni 2026, ini ada status waspada hujan sedang hingga lebat. Untuk tanggal 23 berada di wilayah Bangka Barat, Bangka Selatan, dan sekitarnya. Untuk tanggal 24 itu berada di wilayah Bangka Barat, Bangka, dan sekitarnya. Sedangkan untuk tanggal 25 nihil. Ya, jadi untuk pendengar itu dia informasi update waspada atau peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 23 hingga 25 Juni 2026. Dan pendengar tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan kembali dengan beberapa lagu pilihan sebelum nanti kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Asik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. You have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamst dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Hongkong. Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala

sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain mungkin.

Bihanas ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara.

Dan beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Salik atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
1: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
0: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
0: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya, ranking yang FIC Nation Cup, yang dulu namanya FIC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali Anda di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Bangka Belitung siang kali ini. Kita lanjut dengan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kali ini dapat kami sampaikan untuk Anda terkait dengan informasi-informasi dari rri.co.id, di mana terkait dengan Kemenparekraf yang menegaskan NIB untuk kreator digital merupakan kepastian usaha. Ya, benar, Kementerian Ekonomi Kreatif ini mencermati berkembangnya perbincangan publik terkait kewajiban nomor induk berusaha bagi konten kreator. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Ekraf telah melakukan dialog dengan sejumlah asosiasi kreator dan pelaku industri digital untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Asosiasi yang dilibatkan antara lain Aki Aksi dan Aksindo. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi komunitas kreator sekaligus memastikan kebijakan tersosialisasi secara luas. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas, melainkan memberikan kepastian dan pengakuan bagi kreator. Dia menambahkan kewajiban NIB tidak berlaku bagi semua konten kreator. Kreator yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, tidak diwajibkan memiliki NIB. Kreator yang mengembangkan aktivitas kreatifnya menjadi usaha profesional, legalitas usaha penting untuk memperluas peluang usaha dan daya saing. Nah, mulai dari pembiayaan perbankan, kredit usaha rakyat, peluang investasi, program pelatihan, pendampingan, inkubasi bisnis. NIB juga dinilai membuka fasilitas pengembangan usaha yang disediakan pemerintah dan mitra strategis lainnya. Sejalan dengan itu, pemerintah telah menghadirkan klasifikasi usaha yang lebih relevan bagi aktivitas kreator digital. Ini melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025. Kebijakan ini bertujuan agar kegiatan kreatif dapat tercatat lebih baik dalam sistem ekonomi nasional. Kreator yang telah memiliki NIB berdasarkan KBLI 2020 tidak perlu mencabut atau mendaftarkan ulang izin usahanya. Hal ini karena izin tersebut tetap sah dan berlaku. Penyesuaian kode KBLI hanya diperlukan apabila terjadi perubahan struktur kegiatan usaha. Demikian informasinya untuk Anda pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan lainnya untuk Anda dari miliknya The Camellias.

0: Baik, pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda di hari ini informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Lajo bin Latahiri. Tempat dan tanggal lahir Buton, 19 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan juru parkir, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman di lingkungan Len 1 RT 004 Kelurahan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik email bglajo@gmail.com sebagai pemohon. Kemudian Asfiati binti Abu Nuru. Tempat dan tanggal lahir Tomia, 15 April 1984. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu di lingkungan Len 1 RT 004 Kelurahan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjut menyampaikan informasi kembali dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Jauriyah binti Jamaluddin. Tempat dan tanggal lahir bulan ujuk 8 April 1989, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan, sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Dusun 1 RT 003 Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik jauhariahria4@gmail.com sebagai penggugat. Kemudian Suwardi bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 15 April 1975, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan, sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan KOM Usman RT 03 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Sungai Liat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.
1: Pro 1.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan menghadirkan lagu dari Elemen, kita sudah tersambung bersama dengan reporter senior kita pendengar yang kemarin berada di Bangka Barat ya. Kali ini dia kembali pendengar berada di Bangka Selatan untuk melaporkan informasi terkini terkait dengan Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan. Ini rencananya dilakukan peninjauan ya di sana. Seberapa pendengar sudah di Bangka Selatan ya Bung Debi Nirwandi. Debi, laporan Anda.
1: Aris dan juga pendengar, benar sekali saat ini saya sudah berada di Bangka Selatan, tepatnya di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan, di mana seperti terjadwalkan bahwa pada siang hari ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ahsani akan meninjau dermaga Pelabuhan Sadai Bangka Selatan ini, sebab peninjauan ini adalah setelah Gubernur mendapatkan informasi adanya kerusakan fasilitas dermaga pelabuhan ini sehingga mengharuskan Gubernur sebagai kepala daerah untuk meninjau konektivitas yang menghubungkan antara Pulau Bangka ini dengan sejumlah daerah lainnya, di mana Gubernur Hidayat Ahsani didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Haris, yang saat ini sudah tiba di lokasi terlebih dahulu, di mana Gubernur informasi dapat yang kami terima saat ini masih dalam proses dalam tengah perjalanan pendengar, di mana seperti diketahui jika diketahui adanya pelayaran Belitung, rencananya dengan adanya kerusakan fasilitas di dermaga Sadai ini, maka untuk pelayaran ke Belitung sementara waktu ini akan dipindah, akan direncanakan dialihkan ke Pelabuhan Pangkal Balam, di mana Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung sudah berkoordinasi dengan KSOP Pangkal Balam, Pelindo, dan ASDP selaku operator kapal untuk mencarikan solusi agar kapal sandar dan bongkar muat di Pelabuhan Pangkal Balam dapat dilakukan sementara waktu, sembari jika nantinya dilakukan proses perbaikan untuk fasilitas di Pelabuhan Sadai ini. Di mana Gubernur Hidayat juga, kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, telah memerintahkan agar kapal dialihkan ke Pangkal Balam agar pengiriman logistik dan lain sebagainya tetap berjalan tanpa ada kendala meski ada terjadinya kerusakan di pelabuhan dermaga pelabuhan Sadai ini. Hingga saat ini para stakeholder sudah berada di lokasi termasuk dari pemerintah daerah setempat Kabupaten Bangka Selatan dan Dinas Perhubungan Perhubungan Bangka Selatan juga sudah tiba di lokasi yang akan mendampingi Gubernur dalam peninjauan dermaga yang rusak di Pelabuhan Sadai Bangka Selatan ini. Rekan Aris, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, nanti kami updatekan kembali informasi menarik lainnya seputar kunjungan Gubernur ke lokasi Sadai Bangka Selatan ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, Bung Debi langsung dari Bangka Selatan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan kembali informasi telah diajukan cerai gugat ya dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, di mana Gunawan bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Sungai Liat 19 April 1996, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di lingkungan nelayan 2 RT 001 RW 001 Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik pada email meganaziril51@gmail.com, selanjutnya disebut pemohon. Kemudian Fatimah Azahra binti Mustafa Kamal, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 2005. Agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di nelayan 2 RT 001 RW 001 Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik

Okay, itu dia dari Elemen Reunion Fit Atisa Biani. Nah, pendengar, satu informasi kembali terakhir dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat yang telah diajukan cerai gugat ya di Pengadilan Agama Sungai Liat, Septiani Zahra binti Basuni. Tempat dan tanggal lahir Karanganom, 23 September 1992, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wirausaha. Tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, LT 013 RW 004, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik pada email tiasigit7@gmail.com.

0: selanjutnya disebut sebagai penggugat. Sigit Prasetyo bin Marianto, tempat dan tanggal lahir Blinyu, 21 Januari 1988. Agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di Jalan Jenderal Sudirman, RT 013 RW 004 Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan musik, maksud kami dengan solawat dan juga musik instrumental ya. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda dengan informasi melekat di mengenal lebih dekat di kesempatan siang hari ini. Di mana untuk pendengar untuk melekat kali ini nanti kita akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Tentunya terkait ya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui ya. Untuk pendengar, ternyata untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk menghibur Anda di siang hari ini dari miliknya Andi, yang untuk pendengar, janji di atas ingkar.

yang menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Nah, pendengar, tentunya Budi juga mengungkapkan bahwa dari jutaan publikasi akademik yang diterbitkan Lancet, maksud kami, jumlah Lancet Commission yang sangat terbatas, bahkan komisi yang secara khusus membahas sistem kesehatan suatu negara hanya berjumlah sekitar 5 hingga 6. Ya, berharap semakin banyak peneliti Indonesia yang terlibat dalam komisi-komisi internasional, karena menurutnya sebagai negara besar, Indonesia perlu meningkatkan kontribusi dalam penelitian kesehatan global. Pendengar, selepas ini kita akan hadirkan dengan Warta Berita Daerah. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi.
2: Jadi dua-duanya sudah, alhamdulillah sampai sekarang prosesnya berjalan lancar ya. Nah ini kami juga selalu melakukan pemantauan terhadap kegiatan SPMB yang ada di sekolah-sekolah.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pengembangan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ditargetkan rampung sebelum Nataru. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka terus melakukan pemantauan proses SPMB di sekolah-sekolah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, pengembangan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalianbuntok ditargetkan rampung sebelum Nataru. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari
2: pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalianbuntok Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri Persero Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Heri menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP juga menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat, yakni Gubernur Babel dan Gubernur Sumatera Selatan.
1: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Bapak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi ini untuk menunjang konektivitas, bukan hanya sekedar pergerakan orang masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Babel Hida Ersani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut Hidayat, langkah ini menjadi bukti bahwa SDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
3: Ya, ini kan tanda serius SDP. Bahwa SDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap diperhatikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dirut SDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang, Hemanduru, untuk menyelesaikan di Palembang sana.
2: Hidayat menambahkan untuk memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, Pemprov Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Sumatera Selatan.
4: Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka terus melakukan pemantauan proses SPMB di sekolah-sekolah. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Alhamdulillah sampai sekarang prosesnya berjalan lancar ya.
6: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka melakukan pemantauan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di sekolah-sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengungkapkan saat ini pihaknya belum mendapat laporan dari masyarakat atau pihak lainnya terkait SPMB. Untuk itu, Dindikpora Kabupaten Bangka terus memastikan SPMB berjalan dengan baik dan lancar.
5: Jadi dua-duanya sudah, alhamdulillah sampai sekarang prosesnya berjalan lancar ya. Nah ini kami juga selalu melakukan pemantauan terhadap kegiatan SPMB yang ada di sekolah-sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar ya.
6: Tony Marza menambahkan, Ombudsman Bangka Belitung juga membuka pojok pengaduan terkait SPMB di Dindikpora Kabupaten Bangka. Pojok pengaduan dibuka hingga proses SPMB selesai dan dimulai tahun ajaran baru. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono menyampaikan pihaknya juga membuka loket informasi terkait SPMB. Dengan loket tersebut diharapkan berbagai tahapan dan informasi SPMB dapat membantu orang tua dan calon siswa dalam pendaftaran.
7: Kepanitiaan ada ruang tersendiri untuk penerimaan SPMB ini, ada sekretariat tersendiri.
6: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbeda jagoan di Piala Dunia 2026, Bupati dan Wabub tetap kompak dan satu tujuan untuk memajukan Kabupaten Belitung. Arif Jilantoro melaporkan.
8: Kalau boleh silent, saya dari dulu gak lepas Argentina.
9: Perbedaan pilihan tim favorit pada FIFA World Cup 2026 tidak mengurangi kekompakan Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat dan Wakil Bupati Syamsir dalam memajukan Kabupaten Belitung. Keduanya bahkan menjadikan perbedaan tersebut menjadi simbol bahwa kebersamaan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Di sela kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Belitung di Bundaran Satam pada Minggu 21 Juni 2026 malam, Johnny mengaku tetap setia mendukung timnas Argentina. Ia optimis Argentina mampu kembali mengangkat trofi juara dunia. Menurutnya, turnamen kali ini menjadi momentum spesial karena merupakan piala dunia terakhir bagi Lionel Messi.
8: Kalau boleh ya, kalau boleh silent, saya dari dulu nggak lepas Argentina.
10: Apa optimis tahun ini dia bisa juara lagi?
8: Optimis, karena ini pemain Messi terakhir.
9: Berbeda dengan Johnny, wakil Bupati Belitung Syamsir menjatuhkan pilihannya kepada timnas Jerman. Ia meyakini Jerman mampu melaju hingga partai puncak. Meski dukungan tim yang berbeda, Syamsir menegaskan kekompakan bersama Bupati Belitung tetap terjaga, termasuk jika kedua tim favorit mereka bertemu di laga final.
10: Dari Pak Wapung sendiri, Pak, Bapak mengidolakan negara mana tahun ini, Pak?
11: Jerman.
10: Jerman? Nah, walaupun berbeda nih sama Pak Bupati, tapi tetap satu tujuan, Pak, ya, untuk pembangunan. Bapak optimis Jerman bisa ke final juga, Pak? Final kedua.
9: Suasana bersamaan tersebut terlihat sepanjang kegiatan nobar yang dihadiri ratusan warga. Perbedaan pilihan tim menjadi warna tersendiri. Namun seluruh peserta tetap menikmati pertandingan dalam semangat persatuan dan kebersamaan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Rif Juliantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus menggenjot capaian cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut kita ikuti wawancara singkat reporter Ahmad Wicahyo bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangoloy Manalu.
12: Ia mendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja, serta pusat-pusat keramaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangoloy Manalu. Selamat siang, Pak. Apakah strategi jemput bola ini telah berlangsung?
13: Kita sudah beberapa kali, sudah rutin lah ya, memberikan edukasi, memberikan promosi di setiap medsos yang ada di puskesmas. Dan setiap puskesmas juga punya medsos, dinas punya medsos juga. Jadi kita upayakan supaya gencar untuk narik minat dari masyarakat. Cuma memang kita tidak bisa mengandalkan itu, ya, karena kalau mengandalkan itu kita jauh ketinggalan. Jadi kita usahakan yang banyak kumpulnya di mana, misalnya yang sudah pastinya, jadi di sekolah sudah pasti ya, kemudian yang di posyandu, kemudian misalnya yang di apa, di tempat-tempat yang pekerja swasta sudah. Gitu. Cuman nanti ini kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian apa? Di tempat-tempat keramaian misalnya pada saat ada kumpul-kumpul misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya. Jadi kita kejar, kita buat posko di situ, posko CKG.
12: Kendala apa yang dihadapi dalam program CKG ini, Pak?
13: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Jemput bolanya ke sekolah-sekolah gitu.
12: Untuk capaian CKG di Kota Pangkal Pinang sudah berapa persen, Pak, dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri?
13: Untuk capaian CKG dari targetnya yang 64 dari populasi, kita sudah mencapai 44,30%. Kalau untuk yang anak, kalau yang balita itu 17% dari target. Sementara untuk yang sekolah itu 86%. Jadi kita banyak di usia sekolah.
12: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangoloy Manalu. Terima kasih.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten sebagai upaya memperkuat program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di daerah. Septian Ningsih melaporkan.
1: Mengimplementasikan perintah Bapak Presiden dalam program Asacita ketujuh Bapak Presiden, yaitu upaya
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana membentuk Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten sebagai upaya memperkuat program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di daerah. Rencana tersebut terungkap saat kunjungan kerja Deputi Pencegahan BNN RI Irjen Pol Muhammad Zainul Mutakin ke Kabupaten Belitung Timur. Muhammad Zainul Mutakin mengatakan pembentukan BNN Kabupaten Belitung Timur merupakan tindak lanjut implementasi program Asacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia pun menjelaskan bahwa Pemkab Belitung Timur sangat berkomitmen untuk menyiapkan pembentukan BNN Kabupaten Belitung Timur melalui pola kolaborasi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang telah tersedia.
1: Dan alhamdulillah Pak Bupati akan menerbitkan peraturan Bupati terkait program Desa Bersinar maupun program Ikan Sekolah Bersinar di Kabupaten Belitung Timur ini. Dan dinaungi nanti Pak Bupati akan menunjuk asisten yang terkait bersama kepala dinas terkait untuk membentuk kantor BNN Kabupaten Belitung Timur.
2: Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius. Berdasarkan data yang disampaikan dari BNN, sebanyak 294 juta jiwa di dunia menggunakan narkoba. Sementara di Indonesia, sekitar 18 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyalahgunaan narkotika. Keberadaan BNN Kabupaten Belitung Timur nantinya akan memperkuat koordinasi lintas sektor, tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga unsur dari TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hakli Bangka Belitung libatkan pelajar sebagai juru pemantau jentik. Laporan Ivan Sona.
3: Jadi jumanting ini kami berdayakan siswa.
4: Pencegahan penyakit demam berdarah denggi DBD melibatkan pelajar sebagai juru pemantik jumanting untuk mengantisipasi kemunculan kasus DBD di Kabupaten Bangka. Selain upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI, memang para pelajar baik SD maupun SMP sengaja dilibatkan sebagai jumanting agar sejak dini DBD bisa dideteksi. Demikian disampaikan Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
3: Kami HAKLI mengambil alih untuk jumantik. Jadi jumantik ini tenaga pemeriksa jentik ini kami berdayakan siswa. Nah, jadi siswa setiap hari Senin dia melapor ke guru kelasnya. Ada yang put jentik ada atau tidak tetap ada laporan. Kalau temuan jentik itu ada di sekolah atau di rumah, maka guru sekolah akan melapor ke Puskesmas. Puskesmas akan langsung ke rumah yang bersangkutan. Namanya penyelidikan epidemiologi. Nah, kalau ditemui jentik tiga rumah dari beberapa rumah diperiksa dan orang demam di bawah 5 tahun, ya, maka itu sudah wajib disemprot. Tapi sebelum penyemprotan, kami sudah membuat kebijakan dengan Dinkes, harus PSN dulu. Nah, semua masyarakat ada radius 100 meter, dia bersih-bersih dulu. Setelah itu baru lakukan penyemprotan. Bisa hari itu, bisa besok. Yang penting PSN kita lakukan dulu.
4: Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada Berjaringan. Nah, untuk pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat mendengarkan. Tentunya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.

0: musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: bang.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya.
1: Hari ini
0: kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, wah, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung, nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa. Ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua. Yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngana, noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
1: Nah,
2: beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. Yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Fusion tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop, cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di Kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Emas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Emas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolo. Nah, kalau ya JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya, berkarya, berkarya, gitu. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Karena ada dari keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 mungkin. Itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malev Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
3: Tetangga Andong.
0: Silakan Bang Albert.
4: Saya membuat Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu.
0: Okay.
4: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Oke,
1: Bang Albert. Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Oke, ada Bang Benny
1: Jung. Dari mana, Dung?
5: Manado.
1: Halo.
0: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jami.
0: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny. Bung Benny.
6: Oke. Alhamdulillah saya juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Wow. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Ada
6: orang
0: Manado, Bang. Terima kasih. Ada Rona Keller nih.
1: Ada Manado aslinya.
6: Oh, ada kita Tekawan Noah dari Manado dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Tomo Kondang.
0: Iya, Kak Rona.
6: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Tomo itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
1: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, no, iya oke. Yang penting orang Manado, Jo, kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Ceritanya apa, gimana ceritanya? Maksudnya ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Renarker, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu, Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak? Mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mbak Sili, salam dong.
0: Iya boleh, silakan.
6: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Julang di Kertasono, Eliasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya nanya sebenarnya kalau kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya.
0: Iya, biayanya kan banyak
1: cukup besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa. Tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
1: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu. Saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan maksudnya tadi ya.
1: Iya, Nado.
0: Nado.

0: Halo, perkenalkan saya JY. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
0: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik. Mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah, di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah, disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
2: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Dari tahun 2022 sebetulnya.
2: Oh, jadi baru
0: nyanyi. Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
2: pasti mengalami
0: gitu.
2: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
0: Iya.
2: Wow.
3: Keren
2: gitu. Sekali. Ya,
3: itu saya paksa.
2: Tapi Mbak Yanti ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
3: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Estorina, nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler. Saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya, musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya tuh sudah mengalah, sudahlah, malasah, sudahlah, jangan gitu.
2: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yanti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di line kita.
4: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
5: Halo Maluku.
4: Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
2: dari Batu Malang. Halo Faris.
3: Apa rek? Iki wong arek iki.
6: Iya, langsung ya Kak.
4: Iya, boleh, silakan.
6: Tengku ya.
2: Iya, boleh, boleh. Iya. Ya.
6: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
4: Genre saya yang
6: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
4: Genre-nya
6: apa yang dimainkan?
4: Itu saja.
6: Oke, itu aja. Moga-moga sukses.

0: Ya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mas Faris dari Batu Malang.
2: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
3: terlalu jauh ya.
2: Iya, sinyal juga ya.
1: Betul.
2: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
2: Genrenya apa? Mungkin dari... bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
4: Pop melo.
2: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
4: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
4: Lagunya.
1: Story siapa ini?
3: Bahasa
1: ini.
3: Jermannya atau
2: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
2: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
2: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
2: Iya.

0: kamu.
1: Itu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
0: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
0: Okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempet dangdut
0: yang direct tuh Hetty.
2: Oh, okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak
0: kan, marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut gak bisa nih, gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya bisa.
0: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Betul. Okay. Kalau kata Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz. Pop jazz ya.
1: Berarti ya, ciptaannya Mbak
3: Hetty. Aku juga ya.
2: Wah,
3: bisa ke arah bosas.
1: Oke, bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi gak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang Kakak Ji sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Sobari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut.
1: Alright, seru banget. Iya.
2: Yeah. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya ke mana Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.

0: 100% Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq. Yes.
0: Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Halo.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya. Karena tadinya gak ada ide bahasa Jerman.
0: Gak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, akhirnya saya bilang, oke, ada lagu gak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa lagu itu kan enggak sama kayak kita bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Gak dapet-dapet nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya, liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena gak dapet, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman, aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal, gak keluar. Oke, dapet teh, langsung. Gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku gak bagus, aku bilang tekat dulu teh, kurang bagus disitu, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu, ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri. Wow,
4: Samarinda. Apa garang ikam itu?
0: Pian. Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu
1: kapan
0: saja. Diundang. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung.
0: Kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi bang tadi udah dijawab kapan udah diundang.
3: Langsung spontan kalau diundang.
1: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: belum pernah.
0: One day. Sana, ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum. Baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Hai guys, aku Starsan Indonesia. Kesukaan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, soalnya selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dengan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, pasti tak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi si orang penyanyi gitu aja kira saya.
0: Oke.
6: Saya nanti dijawab ya.
0: Siap.
6: Buat Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Buat Mawati dan semua yang datang. Proses dari Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
7: Silakan Mbak Sandra, bintang tamunya siapa ya? Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller, sama Kaji, penyanyi legend gitu ya, pendatang baru juga. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha Damang.
5: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
8: Iya. Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
1: KJY.
8: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah
1: betul.
8: Yang dua yang JY ya, lagu JY ya. Nah, karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
8: Yeah. Ya, lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
8: Kok okay. beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
8: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat aja ya.
8: Tapik terus berkarya juga ya buat Tapik.
1: Iya, terima kasih Tete.
5: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun.
8: Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Teh Dinda. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya Tapik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental Ronald Keller, bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Yeah. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak dikti
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan gak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya, dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
0: Oh, cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
9: untuk hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi
0: ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal ya, cara ngenakinnya itu. Ya, jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, melo-melo, pokoknya mudah menangis, lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Okay.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
9: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
4: Nah,
1: mengkolab itu antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
4: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
4: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
4: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
4: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda tadi yang bertanya.
4: Sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
4: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: banget.
2: Itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Ada permintaan dari beberapa istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa enggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di set
0: punya. Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu? Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul
1: juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget
0: tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina
1: ini
0: adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul
0: menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak JY ini ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Bedih.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston.
1: Houston.
0: Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima berani tantangan itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jermannya
0: Jerman. Ya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Wah,
0: jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.
2: Oke.

0: liebst mich. Wir tun's um nicht Spaß, ue.
1: Grogi sih, karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis, artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an, kita persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku tidak mau kalah dengan artisku.
2: Benar.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah.

pemadaman kebakaran. Yang pertama ada sistem isolasi, cara pemadaman dengan tidak memberi oksigen pada benda yang terbakar. Menutup dengan karung basah, kemudian menimbun dengan tanah, pasir, atau lumpur. Kemudian ada sistem pendinginan, cara pemadaman dengan menurunkan suhu pada benda yang terbakar. Menyiram dengan air, menimbun dengan daun, batang pohon yang banyak mengandung air. Yang terakhir ada sistem urai, cara pemadaman dengan membagi-bagi benda yang terbakar menjadi bagian kecil, sehingga api mudah dikendalikan. Sistem urai juga dilakukan bila sistem isolasi dan pendinginan tidak dapat dilakukan. Itulah tadi sistem pemadaman kebakaran.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kentongan kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang beberapa jenis bencana non-alam. Kita ketahui bahwa bencana ini adalah sesuatu yang menyebabkan ataupun bahkan menimbulkan baik itu kerugian, penderitaan, kesusahan, atau bahkan kecelakaan dan bahaya. Ya, dan tentunya juga bencana non-alam juga ini diakibatkan karena peristiwa atau bahkan rangkaian peristiwa antara lain misalnya seperti gagal teknologi dan modernisasi, epidemi, atau hingga wabah penyakit. Nah, kali ini ada beberapa bencana non-alam, pendengar, yang mesti kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah kelalaian manusia. Bencana non-alam terjadi disebabkan karena kelalaian manusia, misalnya seperti kebakaran hutan, akibat pembuangan puntung rokok sembarangan, terus juga kecelakaan kendaraan akibat pengemudi yang lalai dan mengantuk. Selain itu juga, pendengar, kelalaian yang diakibatkan manusia ini juga menyebabkan hampir semua jenis bencana non alam, misalnya kayak kebakaran, nggak cuma di hutan aja ya, misalnya di rumah ya, di perumahan. Nah, itu juga termasuk bencana non alam. Ya, selain kelalaian manusia juga ada kesalahan prosedur. Ini sistem yang termasuk timbulnya karena bencana non alam, misalnya seperti kecelakaan industri atau bahkan ledakan akibat kesalahan mematuhi protokol keselamatan. Nah, kecelakaan transportasi akibat kesalahan sistem navigasi atau bahkan kontrol lalu lintas juga termasuk bencana non alam akibat kesalahan dari prosedur, pendengar. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, dan masih kita akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu mendengarkan kami baik melalui RRI Digital ataupun Radio Teres Serial.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hey, aku charger HP.
1: Oke, charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Mendengar, selain ada kelalaian manusia dan kesalahan prosedur, ada juga ini bencana non alam adalah keserakahan dan kelalaian perusahaan. Ya, keserakahan dan kelalaian manajemen perusahaan ini bisa menjadi salah satu penyebab bencana non alam seperti pencemaran lingkungan dikarenakan pembuangan limbah yang berbahaya ke sungai serta aktivitas penambangan ilegal. Dan ini juga biasanya dilakukan demi keuntungan dan sering banget ya ini terjadi. Bahkan hingga perusahaan ini sering mengabaikan aspek keselamatan. Nah, pendengar, masih ada juga nih bencana-bencana non-alam lainnya yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya kembali lagi juga satu informasi, saya akan update dulu cuaca. Di mana masih ada daerah yang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu meliputi Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Puding Besar, Kabupaten Bangka Barat, Jebus Pertiga, dan meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Belinyu, Merawang, Pemali, Bakam, Riau Silip, Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk Badau, Bangka Selatan, Tobuali, Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah, Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Kabupaten Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, Kelapa, Tempilang, Kota Pangka Pinang, Rangkui, Gerunggang, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih bisa berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kami akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Dan tentunya juga pendengar, di kesempatan hari ini saya informasikan nanti di pukul 00 ataupun pukul 24 waktu Indonesia Barat, nanti Anda juga akan menyaksikan dan mendengarkan ya pertandingan Piala Dunia Portugal yang tentunya juga akan bertanding bersama Uzbekistan, dan di pukul 3 pagi nanti ada Inggris dan Ghana. Pendengar, selamat mengikuti.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Baik, aku dengar dimanapun Anda berada, masih kita membahas tentang bencana non-alam ya. Dan pendengar, selain ada kelalaian manusia, kesalahan prosedur, terus juga keserakahan dan kelalaian perusahaan, ada juga ini kemiskinan dan kepadatan penduduk. Nah, permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk ini bisa memicu bencana non-alam. Hal ini juga mendorong manusia untuk tinggal di daerah kumuh atau bahkan rawan bencana, misalnya seperti tepi sungai yang berisiko banjir atau bahkan lereng Merapi yang rawan longsor. Nah, yang terakhir juga mendengar ini ada konflik sosial dan tindak kriminal. Ini juga permasalahan sosial seperti tindak kriminal termasuk faktor yang bisa menyebabkan bencana non alam. Misalnya muncul bencana seperti kerusuhan, peperangan, atau bahkan aksi terorisme yang menyebabkan korban jiwa. Contohnya pendengar yang kami kutip dari buku Psikolog Bencana 2022, ya ini ada beberapa contoh bencana non alam antara lain seperti gagal teknologi, ya. Ini gagal teknologi bencana non alam yang terjadi akibat kesalahan manusia dalam desain pengoperasian, kelalaian atau bahkan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan industri. Ada juga epidemi. Epidemi ini bencana non alam yang wabah penyakit ya atau bahkan kesehatan yang menimpa masyarakat secara luas dan bahkan juga pendengar bahwa epidemiologi adalah fenomena massal yang memang berupa penyakit infeksi terus juga riwayat penyakit menular dan bisa menginfeksi masyarakat. Salah satunya mungkin yang pernah terjadilah COVID-19 ya. Terus juga ada kebakaran yang merusak bangunan dan menimbulkan korban jiwa termasuk bencana non alam. Dan pada dasarnya kebakaran ini juga disebabkan dikarenakan kelalaian manusia.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar ya, selain ada kebakaran, kecelakaan, juga konflik bersenjata, juga ini salah satu merupakan contoh yang bentuk nyata dalam bencana non alam. Misalnya kayak menciptakan fungsi massal, terus juga ada kerusakan besar terhadap infrastruktur, dan bahkan akhirnya menimbulkan trauma psikologis ya kepada masyarakat. Dan bahkan perang juga ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga merusak keamanan dan stabilitas suatu negara. Baik pendengar, kita ketahui bahwa bencana non alam ini memang terjadi kapan aja ya. Makanya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan faktor-faktor penyebabnya. Jadi dengan seperti itu, bencana non alam ya yang tadi sudah saya sebutkan diharapkan tidak terjadi, atau bahkan setidaknya bisa diminimalkan pendengar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Laporan yang diisi oleh teman-teman di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG.
3: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Dinkes Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Nur Aisyah. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Mendengar Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Selamanya mendengar disampaikan oleh Puspasekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total sekitar 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah ini setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau sekitar 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target ini, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan cek kesehatan gratis ini sebenarnya cukup tinggi. Namun terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang sering mengalami gangguan atau error sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal. Selain kendala gangguan sistem, pembatasan jumlah data yang dapat diinput setiap hari juga menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya data peserta yang telah mendapatkan layanan kesehatan tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke dalam sistem. Sehingga angka capaian yang muncul belum sepenuhnya menggambarkan jumlah masyarakat yang telah dilayani di lapangan.
2: Masih terkendala di pelaporannya, sebab pelaporan yang diisi oleh teman-teman yang di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG, di Satu Sehat. Jadi data itu akan kami upayakan sesegera mungkin bisa ditarik dan bisa masuk ke situ.
1: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, pemeriksaan kesehatan terus dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun melalui kegiatan jemput bola yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data pencapaian program dapat terinput secara maksimal. Dengan perluasan layanan yang dilakukan, diharapkan jumlah masyarakat yang mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat, dan target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas. Pembangunan RSUD modern Kabupaten Kerinci kembali lagi dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
2: Proses rangkaian yang harus kita laksanakan yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini, artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan pelayanan harus dilakukan, tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
1: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait optimalisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diperoleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Saya menyambut baik pelaksanaan cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin memeriksa kesehatan, bukan hanya saat sakit. Selain mendapatkan pemeriksaan, masyarakat juga memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan keluarga dapat semakin baik.
2: Menurut saya, program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini jarang memeriksa kesehatan karena terkendala biaya. Dengan adanya layanan ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal, sehingga penyakit dapat dicegah sebelum menjadi lebih parah. Saya berharap program ini terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan.
3: Cek kesehatan gratis merupakan langkah yang sangat positif karena menurut saya banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Nah, melalui program ini, berbagai penyakit bisa dideteksi lebih dini dan penanganannya menjadi lebih cepat. Harapan saya, sosialisasi program ini lebih ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.
0: Pendengar dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis ataupun CKG di wilayahnya. Terkait hal tersebut, juga reporter Ahmad Dwi Cahyo telah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Mari simak hasil wawancaranya.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja serta pusat-pusat keramaian. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Selamat siang Pak, apakah strategi jemput bola ini telah berlangsung?
2: Kita sudah beberapa kali sudah rutin lah ya memberikan edukasi, memberikan promosi di setiap medsos yang ada di puskesmas. Jadi setiap puskesmas juga punya medsos, dinas punya medsos juga. Jadi kita upayakan supaya gencar untuk narik minat dari masyarakat. Cuman memang kita tidak bisa mengandalkan itu, ya. Karena kalau mengandalkan itu kita jauh ketinggalan. Jadi kita usahakan yang banyak kumpulnya di mana, misalnya yang sudah pastinya, jadi di sekolah sudah pasti ya, kemudian yang di posyandu, kemudian misalnya yang di apa, di tempat-tempat yang pekerja swasta, gitu. Cuman nanti ini kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian di tempat-tempat keramaian misalnya pada saat ada kumpul-kumpul misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya. Jadi kita kejar, kita buat posko di situ, posko CKG.
1: Kendala apa yang dihadapi dalam program CKG ini Pak?
2: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Jemput bolanya ke sekolah-sekolah.
1: Untuk capaian CKG di Kota Pangkal Pinang sudah berapa persen Pak dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri?
2: Untuk capaian CKG dari targetnya yang 64 dari populasi, kita sudah mencapai 44,30%. Kalau untuk yang anak, kalau yang balita itu 17% dari target. Sementara untuk yang sekolah itu 86%. Jadi kita banyak di usia sekolah.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Prayoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Seorang pelaku pencurian motor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah motor yang digunakan pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Yoni Rizal Kova menjelaskan, pencurian dengan pemberatan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik korban bernama Susila Ningsih, 37 tahun, warga Lampung Selatan, hilang di parkiran rumah sakit. Setelah berhasil membawa kabur motor korban, pelaku justru meninggalkan kendaraannya yang digunakan di lokasi kejadian. Motor tersebut sempat ditinggalkan dengan rencana akan diambil kembali. Kasus itu kemudian terungkap setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku berinisial EA, 41 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, ditangkap Tekap 308 Polresta Bandar Lampung bersama Polsek Jajaran di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Satu pelaku lainnya berinisial Y masih dalam daftar pencarian orang DPO. Dari hasil pemeriksaan, EA mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Motor hasil curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama rekannya.
2: Jadi tempat kejadian perkaranya di parkiran rumah sakit Advent. Pelaku di sini rekan-rekan sekalian, itu adalah berinisial EA, 41 tahun, alamat Dusun 1 RW 02.
3: Masuk ke parkiran rumah sakit Advent. Setelah itu melakukan pencurian motor milik karyawan. Motornya yang dibawa di awal itu tertinggal dan berniat setelah dia mengamankan motor milik korban, dia kembali lagi. Tapi sudah tidak berani lagi karena sempat ditegur oleh penjaga parkir.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan DPO. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah negeri Jambi. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kelurahan, kecamatan, dan komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG selama ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
2: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi awal ini ya, kemudian perubahan perilaku, edukasi perubahan perilaku, sehingga hipertensi ini tidak berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi hipertensi kan banyak ya, bisa mengenai jantung, stroke, dan sebagainya.
1: Rini menyebutkan penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita beralih ke RRI SP Bintohan.

0: Pendengar, semuanya 13 dokter intersip tiba di Kaur, sempat terlambat akibat evaluasi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRISP Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter internship yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter internship Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
2: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Artinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
1: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter internship di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter internship di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter internship di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter internship. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar selanjutnya dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Uai Kanan.

0: Pendengar Puskesmas Waituba secara intensif melaksanakan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan program tersebut, Puskesmas ini juga telah menyiapkan tim khusus yang melaksanakan cek kesehatan gratis setiap harinya. Selengkapnya, Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Puskesmas Waituba ajak masyarakat pelayanan kesehatan gratis atau PKG yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Kepala Puskesmas Waituba melalui tata usaha Dadang kepada RRI mengatakan, kegiatan PKG bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Lebih lanjut tambahnya, pelayanan PKG telah mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dirinya mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membayar biaya, yang mana PKG telah dilaksanakan di berbagai lokasi di Wai Kanan termasuk Puskesmas.
2: PKG sekarang itu sudah lama berjalan, sudah sampai sudah lumayan banyak. Bahkan ada tim khusus untuk PKG tiap harinya, di mana baik yang itu berkunjung kita dilakukan cek kesehatan gratis. Kalau kita ada acara tertentu pasti dilakukan PKG itu. Nah, kenapa sih patut ya? Karena setiap ada kegiatan kita arahkan. Ya contoh ya, kalau ada pemeriksaan haji kan, dia mau berangkat haji di tes kita haji di Puskes. Nah, sebelum tes haji itu dia cek PKG dulu. Mereka mau mengikuti dengan pertama. Sejauh ini kita lancar-lancar aja. Mungkin ya karena ini juga berkaitan dengan kalau dari awal kan pas ulang tahun ya. Tapi kita nggak mesti yang ulang tahun, ada setiap ada kesempatan untuk bisa kita cek setiap yang datang ke Puskes, apakah dia tidak kendala. Misalnya kalau dia pasiennya memang berat kondisinya, nggak mungkin kita mau banyak pertanyaan kan. Itu kita disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi kalau yang sehat, pasti dilakukan cek itu.
1: Dirinya mengatakan akan terus meningkatkan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan guna memberikan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan. Puskesmas Waituba menyediakan berbagai fasilitas kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan gigi dan mata. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Wai Kanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nuraisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: inspirații.
1: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Untuk Anda yang sore hari ini sedang berolahraga ya, atau mungkin lagi mencoba untuk berolahraga. Ya, sebenarnya olahraga itu udah bukan kayak ya udah deh yang penting buat nurunin berat badan atau mungkin pengen ikut-ikutan aja ya, tapi olahraga ini sebenarnya ya udah jadi sebuah kewajiban. Tapi jujur, namanya olahraga ini terkadang susah konsisten ya, apalagi butuh yang namanya motivasi diri untuk bisa terus berolahraga walaupun mungkin awal-awalnya sulit dan agak berat, pendengar. Ya, jadi pendengar ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih konsisten dalam berolahraga. Pertama nih, jangan terlalu menaruh target yang tinggi, misalnya kayak aduh pengen turun nih 10 kilo kayak gitu ya dalam sebulan. Nah, jangan kayak gitu ya, tapi lebih baik kamu coba untuk yang namanya konsisten dalam berolahraga. Jadi pendengar, Anda bisa melaksanakan untuk berolahraga minimal 1 hari 1 jam misalnya, itu aja dulu ya. Terus buat kayak tujuan lebih kayak masuk di akal yang terjangkau untuk kemampuan kita. Misalnya olahraga 2-3 kali selama 20-30 menit, itu dulu ya. Jangan kayak langsung di targetnya itu langsung besar-besar, yang kecil-kecil dulu ya, dari 20-30 menit dulu. Nah, sudah niatkan tujuan yang realistis, yang memang sesuai dengan kemampuan diri kita dan kondisi fisik kita, mulai tuh update kemajuannya, kayak bikin catatan ya, ataupun jurnal online, kalau misalnya hari ini tuh udah berapa lama, berapa panjang, berapa jauh gitu kan, untuk olahraganya yang udah Anda kerjakan gitu kan. Dan dengan catatan seperti ini ya, karena kita bisa melihat nih kemajuan dan peningkatan intensitas kita dalam olahraga gitu. Dan ini biasanya lebih memotivasi lagi Anda untuk bisa lebih berolahraga kembali. Dan masih ada beberapa cara lagi pendengar, biar kita lebih konsisten ya. Selain kita niatkan tujuan realistis, terus juga update kemajuan kita, jangan lupa fokus sama diri kita sendiri. Ingat ya, jangan ikut-ikutan orang ya, karena beda. Kalau misalnya kita ikut-ikutan orang, takutnya kondisi fisik kita ini memang nggak bisa ngikutin ya. Jadi fokus pada diri kita sendiri dulu, dilihat kemampuan kita seperti apa, terus cepat lambatnya dalam ritme berolahraga, terus kalau bisa fleksibel gitu kan. Apalagi untuk Anda yang memang bekerjanya kayak apa sih, visipan kayak gitu kan, biasanya jet lag ya, kalau misalnya pagi terus, sedangkan pernah kerja apa misalnya ada dinas malam gitu kan, atau mungkin dinas pagi, jadi kan itu agak cukup susah. Jadi kalau bisa fokus pada diri kita, fleksibelkan waktunya, terus sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Ingat ya, jangan ikut-ikutan orang, jangan biarkan juga orang tuh kayak nyetir kita karena bareng-bareng sama temen nih. Jangan dong, kita lihat dari tubuh kita sendiri, kira-kira bisa gak ya dengan waktu seperti ini, jarak tempuhnya. Ingat, waktu olahraga kita tentunya adalah untuk kita sendiri dan untuk kesehatan kita, pendengar.

Awalnya, kentongan digunakan sebagai alat pendamping ronda untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Dalam masyarakat pedalaman, kentongan seringkali digunakan ketika surau-surau kecil atau sebagai pemanggil masyarakat untuk ke masjid bila jam sholat telah tiba. Namun, kentongan yang dikenal sebagai teknologi tradisional ini telah mengalami transformasi fungsi. Dalam masyarakat modern, kentongan dijadikan sebagai salah satu alat yang efektif untuk mencegah demam berdarah. Dengan kentongan, monitoring

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ma, con memoriali.
1: Ah,

0: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengeliat. Ya, selain niatkan tujuan yang realistis, terus juga update kemajuan, dan tentunya juga Anda jangan lupa fokus pada diri kita sendiri. Terus juga kalau bisa untuk nyemangatin diri sendiri ini dalam konsisten olahraga ya. Cari komunitas yang menyenangkan dan penyemangat tentunya ya. Jadi semangat terus untuk olahraganya. Dan gak lupa juga nih cari hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau misalnya lagi bad mood nih kayak jalan doang, lari doang, misalnya cari olahraga yang lainnya gitu. Gede ganti enggak apa-apa, yang penting olahraga ya. Terus mulai dari waktu yang paling sebentar ya. Enggak usah kayak muluk-muluk pengen langsung sejam, dua jam, yang bener-bener aja, yang penting konsisten ya. Terus fleksibelkan waktu kita ya, dan jangan lupa selalu kasih reward sama diri kita sendiri. Misalnya nih, sehari ini udah 1 jam atau enggak mungkin 2 jam atau mungkin setengah jam aja gitu ya. Kasih rewardnya misalnya ya, kasih buah-buahan yang terbaik untuk tubuh kita gitu. Bukan kasih reward langsung jajan makan yang berlemak ya, no. Tapi cari makan-makanan yang sehat, real food lah ya. Lebih ininya ke situ pendengar. Baik pendengar, itu dia tipsnya, semoga bermanfaat. Dan untuk Anda juga di kesempatan hari ini, tentunya terima kasih atas kebersamaannya, baik mendengarkan melalui RRI Digital ataupun juga mendengarkan kami melalui RRI Terrestrial. Pukul 17.30 lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengeliat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Stupid heart.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Halo Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang.
1: Baik, mendengar, kita cukupkan dulu untuk renungannya ya di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, informasi untuk pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini juga kami hadirkan bersama Qori Azul Fahmawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Informasi beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Latan sekitarnya pukul 18:01. Dan insya Allah juga pendengar, setelah pengajian nanti langsung dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang ya bersama Muazin M. Yashir Mustafa. Selamat mengikuti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 nanti Warta Berita Sentral akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kali ini informasi untuk pendengar masih kami kutip dari rri.co.id, di mana tim para atletik Indonesia tampil juara umum di World Para Athletic Grand Prix 2006 di Tunisia, yang itu juga berlangsung 12 hingga 20 Juni. Indonesia menutup kejuaraan dengan raih 29 medali, terdiri dari 15 emas, 7 perak, 7 perunggu. Ya, dan bahkan pendengar, membuat Indonesia juga berbagai gelar juara umum dengan Ukraina yang mengoleksi sejumlah medali serupa, sementara tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, 9 perunggu. Saya juga Toyogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak, dan bahkan dia ini berhasil mengkoleksi 3 emas dari nomor 100%, maksud saya 100 meter putra, lalu juga 200 meter putra, dan estafet universal 4x100 meter. Bahkan pendengar, pencapaian serupa juga diraih oleh Nanda Mei Solihah yang menyambet 3 medali emas, yaitu dengan nomor terbaik 100 meter putri, 200 meter putri, dan estafet universal 4x100. Pendengar, itu informasinya pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km.

0: Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadilah melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
3: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang yang hayat selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
21: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
22: Menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing. Bersama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
21: Sementara Kabakesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
21: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabang itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
3: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
4: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
3: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: kembali menemani Anda di Jakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Malam para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Terimalah salam kebajikan, hanya doa oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tung Chen Sancai. Pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Tachin Inna. Hari ini kita akan membahas tentang konsep Sancai, tiga entitas utama ontologi dari filsafat dan agama Konghucu. Manusia hidup di dunia ini mempunyai perlengkapan rohani dan jasmani yang telah diberi oleh Tuhan. Manusia wajib menggunakan kecerdasan itu untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dan dapat menyelamatkan kelestarian kehidupan di dunia. Hubungan antara manusia bergantung pada berkembangnya sifat cinta kasih atau kebajikan atau ren dan sifat keadilan atau yi pada anggota masyarakat. Dua sifat ini telah diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi manusia harus belajar untuk memperkuat dan melaksanakannya. Apabila sekelompok manusia telah berkembang sifat kebajikan dan keadilan, mereka dapat bekerja sama dan hidup rukun. Apabila sifat kebajikan dan keadilan itu belum berkembang dalam masyarakat, tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat itu. Manusia hidup dalam alam, mendapat makan dari alam. Hubungan manusia dengan alam bergantung pada pemahaman manusia terhadap gejala alam dan hukum alam, yang disebut pengetahuan alam. Manusia yang mempunyai pengetahuan alam yang banyak dan mendalam dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang kurang pengetahuan alamnya hanya dapat memanfaatkan sedikit saja sumber daya alam. Sancai atau tiga entitas utama merupakan ontologi dari filsafat dan agama Konghucu, bukan bersifat fisik, tetapi bersifat abstrak. Ajaran Konghucu mengakui bahwa Tuhan sebagai asal-usul alam semesta dan juga mengendalikan sistem pergerakan alam, akan tetapi manusia mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihan dan juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Agama Konghucu menekankan pada tanggung jawab manusia kepada Tuhan, Sang Pencipta, tanggung jawab kepada sesama manusia, dan kepada bumi tempat hidupnya. Konsep ini dikenal Tian Ren Hen Yi atau Tuhan dan manusia bersatu. Guna menjelaskan pengertian Sancai, lebih mudah dimulai dari Titao atau hubungan manusia dengan alam. Dilanjutkan dengan hubungan manusia dengan manusia atau dikenal dengan Rentao. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau Tian Tao. Titao, hubungan manusia dengan alam. Alam dalam bumi adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dengan perkataan lain, tubuh manusia berasal dari bumi dan mendapatkan makanan dari bumi, sedangkan roh manusia diperoleh dari Tuhan. Manusia mempunyai roh dan raga. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga kelestarian alam agar sumber kehidupannya tidak habis. Dalam kepercayaan orang Tionghoa pada zaman purba, bumi dijaga oleh malaikat bumi yang disebut dengan Fu Te Chen Sen, artinya dewa yang membawa rezeki dan menjaga perilaku kebajikan manusia. Pemujaan terhadap malaikat bumi ini tetap dilestarikan oleh agama Konghucu. Mitos malaikat bumi ini menyangkut dua kepentingan, yaitu menjaga kelestarian alam dan menjaga perilaku manusia. Sampai sekarang banyak kelenteng dibuat oleh masyarakat penganut agama Konghucu untuk menghormati malaikat bumi. Ajaran agama Konghucu mengajarkan masyarakat mempelajari sifat-sifat benda yang berada di bumi dan dapat memanfaatkannya untuk meringankan beban hidup. Agama Konghucu mengajarkan sebagai berikut. Karena manusia sudah dapat membuat perahu, maka tidak perlu menyeberangi sungai dengan berenang. Orang melakukan perjalanan jauh tidak perlu berjalan kaki karena sudah ada kereta ditarik kuda. Itu artinya agama Konghucu sangat menghargai teknologi karena dapat meringankan pekerjaan manusia. Teknologi berkaitan dengan pengetahuan alam, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, air, angin, dan hasil tambang untuk meringankan hidup manusia. Dalam usaha menyejahterakan hidup manusia, pemanfaatan sumber daya alam adalah usaha yang sangat penting. Kemudian yang kedua, rentau, hubungan kemanusiaan. Hubungan antara manusia adalah hubungan yang sangat penting. Hubungan ini perlu dijaga dengan
keselarasan supaya semua bisa bekerja sama dengan baik. Manusia dalam berinteraksi perlu memperhatikan kedudukan dan kehormatan orang lain. Nabi Kung Chi menyebutkan 5 hubungan, yaitu hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar saudara, dan hubungan antar teman. Masing ada satu lagi yang perlu disebutkan, yaitu hubungan antara guru dan murid. Hubungan ini dipandang sangat penting karena nasib bangsa sangat bergantung pada hubungan antara guru dengan murid. Menurut ajaran Konghucu, guru tidak hanya memberi pelajaran kepada anak, tetapi wajib memberi teladan baik dalam segala tindakannya. Hubungan guru dan murid sangat istimewa. Guru dapat mengembangkan bakat muridnya sehingga orang yang pandai dan berguna untuk negara dan bangsa. Kemudian konsep Tian Tao, hubungan manusia dengan Tuhan. Adanya pengakuan terhadap sifat-sifat Tuhan membuktikan bahwa agama Konghucu mengakui adanya kesadaran transenden. Orang yang beriman menyadari bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan ikut menentukan posisi tersebut dalam kehidupan duniawi. Artinya, orang yang beriman kepada Tuhan diyakini akan mendapatkan kedudukan baik di dunia ini. Kepatuhan dan rasa hormat kepada Tuhan akan membimbing perilaku manusia dan perilaku ini berpengaruh langsung kepada nasib manusia. Tak sebaliknya, orang yang tidak beriman perilakunya hanya mengikuti emosi dan ambisinya. Di dalam ajaran agama Konghucu juga memberi peran yang penting bagi perkembangan agama, karena agama berfungsi menyalurkan aktivitas spiritual manusia. Dalam kehidupan manusia, banyak hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan pikiran biasa. Manusia memerlukan iman dan kepercayaan untuk memahaminya, yaitu diperlukan dasar lain yang tidak empiris. Agama memberikan gambaran lain yang transender kepada kehidupan ini, sehingga manusia dapat memperoleh jawaban dan penjelasannya. Hubungan Tuhan dengan manusia dalam spiritual. Kung Tzu berkata, "Kalau aku tahu cara bersembahyang kepada Tuhan yang paling benar, maka aku dapat mengatur negeri seperti membalikkan telapak tangan saja." Kitab Dunyu jilid 3. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami ketuhanan untuk keperluan hidup di dunia. Dengan perkataan lain, untuk mencapai keberhasilan pekerjaan di dunia ini diperlukan kesadaran moral yang religius, bukan etika yang sekunder. Contoh, orang tua merawat anak dan mendidiknya demi masa depan anak itu sendiri. Sebaliknya, orang memelihara ternak untuk keuntungan ekonomi. Mengukur ketulusan hati manusia memang sukar. Tidak dapat ditunjukkan dengan wajah manis atau benda dan makanan yang berharga mahal. Saat orang bersembahyang kepada Tuhan seyogyanya dengan hati tulus. Demikian pula memimpin negara juga wajib dengan ketulusan. Manusia hidup di dunia bersama dengan makhluk hidup lain, sangat bergantung pada sumber daya alam. Apabila manusia tidak menjaga kelestarian alam, akan terancam kehidupannya. Maka manusia juga perlu bekerja sama dengan sesama manusia di seluruh dunia untuk menjaga pelestarian alam. Tidak dapat bekerja sama sendiri-sendiri. Manusia wajib menjalani kerjasama internasional untuk menjaga kelestarian alam. Jangan ada curiga, tetapi saling dapat dipercaya dan saling mempercayai. Manusia wajib selalu bahwa kita hidup pada jagat yang sama Tuhannya. Tuhan sebagai penguasa jagat itu juga hanya satu. Agama Konghucu menyebut Tuhan dengan kata Tian, artinya satu dan maha besar. Tuhan itu maha esa dan maha besar. Terimalah salam kebajikan di dalam agama.

0: Awalnya, kentongan digunakan sebagai alat pendamping ronda untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Dalam masyarakat pedalaman, kentongan seringkali digunakan ketika surau-surau kecil atau sebagai pemanggil masyarakat untuk ke masjid bila jam sholat telah tiba. Namun, kentongan yang dikenal sebagai teknologi tradisional ini telah mengalami transformasi fungsi. Dalam masyarakat modern, kentongan dijadikan sebagai salah satu alat yang efektif untuk mencegah demam berdarah. Dengan kentongan, monitoring terhadap pemberantasan sarang nyamuk pun dilakukan. Dalam masyarakat tani, seringkali menggunakan kentongan sebagai alat untuk mengusir hewan yang merusak tanaman dan padi warga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu, wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda Bangga Belitung Malam bersama Reta pendengar untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, di 23 Juni 2026. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk malam hari ini pendengar, berbagai informasi dan juga pilihan musik hadir menyapa Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Lestari Alamku, menemani Anda pendengar hingga jelang nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 96,4 FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam program kita Lestari Alamku. Dan yang pastinya pendengar, di malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang nanti akan satunya by phone karena memang jauh ya jangkauannya. Iya. Dan satunya ada di studio dan tentunya Anda sudah mengenal ya dengan narasumber kita. Memang mereka menjadi pengisi acara ini dan konsen begitu ketika berbicara lingkungan ya, alam ya, hutan dan sebagainya. Dan yang pastinya pendengar, di malam hari ini tema kita langkah nyata menuju bumi resik asri. Dan tentunya malam ini juga kita akan membahas berbagai upaya yang mungkin bisa dilakukan masyarakat bagaimana untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetap sehat, lestari. Mungkin dari mulai pengelolaan sampahnya, kegiatan penghijauannya, kemudian juga pelestarian kawasan hutan, hingga bagaimana sih peran generasi muda dalam membangun kesadaran lingkungan. Saya sapa narasumber kita, saya udah lama nggak ketemu ya sama narasumber kita ini ya. Baik, saya sapa. Yang pertama ada Pak Darman Surya Esut, ini selaku penyuluh kehutanan Madya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Pak Darman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Kabar baik ya Bapak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Yeah. Dan narasumber kita kedua nantinya ada Mbak Tutun Ermawati SSI MMM, penyuluh lingkungan hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pendengar, 45 menit ke depan kita juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami 94301 08 11 71 79 111. Dan sebelum nanti saya telepon Mbak Tutun, saya ingin membuka dialog kita untuk hari ini karena udah lama gak denger suara Pak Darman ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya Pak Darman ini, sebelum ke topik nih, kalau boleh tahu nih, aktivitas di kehutanan beberapa hari ini seperti biasa, seperti apa begitu? Karena kan kita saat ini udah masuk musim kemarau.
1: Ya,
0: ya mungkin tingkat karhulannya akan bertambah juga karena ya. Godzilla El Nino ini menjadi ancaman gitu ya di tahun 2026. Diawali dulu dengan itu Pak Darman, gimana?
1: Oke, terima kasih Mbak Reta. Sebelum saya menjawab tadi, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI Mbak Reta ya.
0: Mm-mm.
1: RRI Sungai Liat ya, Go Internasional ini.
0: Oh iya.
1: Penghargaan ya.
0: Mm.
1: Berarti RRI sudah sangat terkenal ya.
0: Alhamdulillah.
1: Khususnya Sungai Liat. Mm. Karena judulnya ini sangat menarik, Air Yang Menangis di Tanah Timah.
0: Iya, yeah, yeah. Oke. Okay. Jadi tahu juga informasinya ya.
1: Iya, ada.
0: Baik.
1: Ya, yang kedua saya juga ucapkan terima kasih karena RRI Sungai Liat tetap konsen ya menyuarakan perbaikan lingkungan dan kehutanan.
0: Mm.
1: Ya, kita sudah lama, kayaknya 2006 ini baru ini ketemu kayaknya.
0: 2026 ya. Ya. Benar.
1: Berarti kita sudah hampir 8 tahun, Mbak ya.
0: Oh iya. Nah,
1: 2018 ya sudah mulai. Oke, kembali ke aktivitas. Kami sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain penyuluh ya.
0: Mm-hmm.
1: Tetap melakukan penyuluhan ke kelompok-kelompok tani hutan kita, baik yang sudah aktif, yang sudah mendapat izin perhutanan sosial, maupun kelompok-kelompok yang kita inisiasi untuk mengajukan perhutanan sosial. Alhamdulillah saya beberapa bulan ini Mbak mendorong beberapa kelompok yang ada di Kabupaten Bangka, khususnya Badan Usaha Milik Desa yang saat ini bergerak di bidang peningkatan pendapatan masyarakat ya, supaya mereka juga mengajukan karena bisa dikelola untuk perhutanan sosial. Karena salah satunya masalah yang dikadapi untuk BUMDes ini kesediaan lahan untuk mengembangkan usaha.
0: Okay.
1: Nah, alhamdulillah Bukit Layang tadi sudah alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan ini bisa diproses. Nah, mudah-mudahan kelompok-kelompok yang lain juga berkembang ya. Nah, yang kedua kembali cerita masalah karhutlah.
0: Mm-hmm.
1: Memang mau tidak mau, suka tidak suka Mbak, kita sudah tahu semua.
0: Mm-hmm.
1: Tiga masalah yang kita hadapi yaitu perubahan iklim, penurunan kenegaraman hayati ya.
0: Yeah.
1: Yang ketiga itu polusi. Polusi ini yang paling ini itu dominannya itu sampah.
0: Mm-hmm.
1: Dan tiga-tiga krisis ini saling mempengaruhi.
0: Yeah.
1: Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dengan perubahan iklim ini kita sudah merasakan kalau kemarin kita berpikir, wah ini perubahan cuaca, perubahan iklim ini masih lama gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, saya sangat ini sekali waktu tahun 2020 kita katakan, oh 12 tahun lagi suhu udara kita baru bisa naik 1,5 derajat mm-hmm. dengan karbon dioksida yang sangat mencapai 500 miliar ya.
0: Mm.
1: Nah, ternyata cuaca Juli 2024 dengan Juli 2005 sudah naik 1,5. Jadi mau tidak mau perubahan iklim sudah terjadi. Nah, ancaman yang kita hadapi sekarang yaitu kekeringan. Kekeringan mau tidak mau nanti karhutla akan ada. Nah, tapi alhamdulillah karhutla ini semua instansi sudah bergerak, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi keterlibatan instansi vertikal lainnya ya, khususnya keterlibatan dari BMKG memprediksi cuaca ya, TNI Polri maupun Kementerian Kehutanan sangat konsentrasi sekali untuk penanggulangan karhutla ini. Dan alhamdulillah untuk Bangka Belitung sih sampai saat ini terjadi penurunan ya.
0: Hmm.
1: Ya mudah-mudahan ini tapi itu tadi yeah. apapun yang terjadi ya peran serta masyarakat ini sangat sangat besar sekali ya.
0: Baik.
1: Karena karhutla ini terjadi, sebagian besar hampir saya katakan 99% ya kalau di Bangka Belitung ini ya memang ulah manusianya
0: mm-hmm.
1: ya, tapi kita tetap melakukan sosialisasi, apalagi sekarang alhamdulillah itu juga ada Mbak yang di desa juga bergerak ada dana penanggulangan perubahan iklim ya, okay. ketahanan iklim.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mungkin itu sebagai ini
0: pembuka jadi, kita,
1: pembuka kita ya. Jadi kita tetap teman-teman tetap melakukan penyuluhan, tetap melakukan pembinaan kelompok tani.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga ikut lomba-lomba warna lestari kemarin.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah sudah kita ikuti. Mudah-mudahan ke depan kita kelompok-kelompok di Bangka Belitung tetap ya jalan ya.
0: Mm-hmm.
1: Dengan program perhutanan sosial yang kita dampingi.
0: Oke, baik. Nah, itu sebagai pembuka ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan topik kita, langkah nyata menuju alam yang resik asri gitu ya, Pak yeah. Darman ya. Artinya kan di sini nggak hanya tugas pemerintah tadi gitu ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Di situ juga peran masyarakat, komunitas juga gitu yeah. ya, generasi muda juga
1: yeah,
0: untuk sekali. Menjaga lingkungan kita. Dan hutan kita gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau boleh, tadi kan ada sosialisasi dilakukan oleh penyuluhan gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, langkahnya atau lain lagi yang dilakukan gitu dari pihak pemerintahnya dulu dan nanti mungkin baru kita bergeser ke masyarakatnya gitu ya, Pak Darman.
1: Oke, kami mengambil tema ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah ya, program Pak Presiden bagaimana menjadikan Indonesia asri ya. Itu komitmen kita bagaimana mau melalui budaya hidup asri ini aman, sehat, tersih dan indah. Saya cari-cari Mbak Reta tadi, resi ini apa sih sebenarnya?
0: Oh, iya.
1: Resi itu berarti suci Mbak Reta. Iya, jadi bagaimana menjaga budaya hidup kita aman, sehat, suci dan indah ini dalam kehidupan kita berkolaborasi ya. Dalam kehidupan kita itu bukan hanya pemerintah.
0: Yeah.
1: Tapi keterlibatan semua pihak, dunia usaha, akademisi, komunitas, untuk paling tidak gini, bagaimana budaya hidup yang ramah lingkungan. Nah,
0: okay.
1: ini yang perlu kita garis bawahi. Nanti mungkin kalau yang kita bagi dua, Mbak Reta, mungkin kalau yang untuk sampah ya, sampah nanti dalam hal penanggulangan polusi khususnya
0: Bu Tutun
1: sampah,
0: mungkin ya.
1: Bu Tutun yang ahlinya gitu ya. Nah, nanti saya di bidang kehutanannya seperti yeah. itu nanti ininya.
0: Okay.
1: Nah, tapi paling tidak maksud saya ini saling keterkaitan ya. Saling keterkaitan, bagaimana kita tidak bisa yang saya katakan tadi, tiga yang kita hadapi perubahan iklim dengan polusi ini mau tidak mau, suka tidak suka, khususnya Bangka Belitung kita harus hadapi. Nah, okay. makanya ada program mitigasi dan adaptasi.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: mitigasi dan adaptasi.
1: Yeah.
0: Itu program dari
1: dalam penanggulangan program proklim itu kan ada mitigasi.
0: Okay.
1: Mitigasi ini kan pencegahan.
0: Baik.
1: Nah, kalau adaptasi ini bagaimana kita menyesuaikan.
0: Mm-mm.
1: Ya, tapi bukan ini ya, bukan kayak apa kupu-kupu gitu ya. Bukan gitu ya.
0: Kan. Okay. Tapi
1: berubah bentuk gitu bukan.
0: Oh.
1: Adaptasi ini bagaimana menyesuaikan keadaannya ada sekarang dengan teknologi yang ada, sehingga kalau sektor kehutanan ya, khususnya mendukung ketahanan pangan, air dan energi ini bisa berjalan.
0: Baik, tapi kalau kita lihat kondisi tutupan hutan di lingkungan kita Bangka Belitung saat ini seperti apa?
1: Memang PR kita, Mbak Reta, IKLH kita, indeks kualitas lingkungan hidup kita, itu mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita harus buka. Itu Bangka Belitung tuh hanya 40%.
0: Wow.
1: Ya, 40,5. Nah, kalau IKLH yang lain memang kita masih agak bagus ya. Udara kita masih 90-an.
0: Yeah.
1: Air laut ya, air laut 72. Air sungai 70. Itu masih cukup. Tapi secara keseluruhan memang kita masih cukup baik. Nah, tapi PR kita memang itu di tutupan lahan, indeks kualitas tutupan lahan kita. Nah, kalau secara cerita indeks kualitas tutupan lahan, mungkin nanti kita hubungkan ya. Kalau kita lihat sebenarnya gerakan untuk melakukan gerakan tutupan lahan ini sangat banyak, Mbak. Komunitas teman-teman ya, dunia usaha, akademisi. Nah, tapi memang saya selalu mensoroti itu ada yang kita ini, kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah, ini yang jadi PR kita.
0: Hobinya manen ya?
1: Iya, hobi manen. Kalau manen hobi subah, apalagi musim durian ya. Nah, jadi itulah makanya ke depan saya sampaikan dengan teman-teman, yuk kita bukan hanya kita hobi nanam tapi kita hobi manen ini melihara. Nah, ini yang harus kita ini. Makanya beberapa komunitas yang saya kunjungi, Mbak, saya sampaikan itu. Kita pelihara. Kita tidak perlu kita menanam 2-3 hektar.
0: Baik.
1: Tapi 1/4 hektar itu kalau jumlah tanamannya 3x3 itu sudah hampir 2250 pohon.
0: Baik.
1: Nah, kalau itu kita pelihara berarti ada 250 ya. Berarti ada 100 manusia yang oksigennya kita sedekahkan.
0: Okay.
1: Nah, ini yang perlu mungkin kita pahami sedikit.
0: Baik, itu ya kalau dari sisi kehutanannya. Nah, saya sudah bilang kan kita dua narasumber, satunya Mbak Ipun, tapi ini mungkin lebih ke sampahnya, Pak ya.
1: Iya.
0: Saya sudah bersama Mbak Tutun Ermawati SSI, MM Penyuluh Lingkungan Hidup Alim Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung. Halo, assalamualaikum Mbak Tutun.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Reta.
0: Apa kabar?
2: Baik. Suara saya kedengeran nggak, Mbak?
0: Kedengeran banget, jelas, clear, aman pokoknya ya.
2: Aman ya.
0: Aman. Baik. Apa kabar? Iya. Sehat.
2: Sehat, Mbak. Lama banget saya nggak ke studio ya.
0: Iya, kayaknya tapi sibuk ya. Kalau saya lihat story-nya sibuk terus nih kayaknya gitu ya.
1: Dia mau lomba kebersihan masalahnya, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Emang dituntut penyuluh sama kayak Pak Darman, Mbak. Bedanya Pak Darman yang kehutanan, saya yang lingkungan hidupnya gitu.
0: Okay.
2: Sama penyuluh gitu. Dan Pak Darman emang udah senior, Mbak. Senior saya itu.
0: Iya, pasti ya. Baik, Mbak Tutun, kalau kita lihat topik kita kan ini cukup menarik gitu ya. Langkah nyata untuk menuju alam resik asli gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, betul. Tadi kan saya sudah tanya-tanya Pak Darman tentang mungkin dari sudut kehutanannya Pak Darman ya. Nah, kalau ke Mbak Tutun, konsep bumi resik asri ini bagaimana penerapannya? Kalau mungkin dari segi apa ya, pekerjaan ataupun mungkin yang saat ini dibidangi oleh Mbak Tutun sendiri?
2: Iya, kalau di apa segi sektor lingkungan hidup kan memang kita fokus ke gimana penerapan diri kita untuk perubahan perilaku sih, Mbak, sebenarnya. Yang merubah perilaku ini yang mendasari ini. Nah, PR besar ya. Jadi kalau dari diri kita sendiri yang sudah merasa bahwa saya sadar nih kalau saya tanggung jawab nih, kalau saya menghasilkan sampah, saya tanggung jawab terhadap sampah yang saya hasilkan gitu. Akhirnya perubahan perilaku nih. Jadi kita saat kita langkah sedikit deh, kalau misalnya kita masak gitu kan, udah otomatis kita tahu nih yang sampah organik, sampah anorganik. Nah, yang anorganik kita mungkin bisa ditabung nih kan, bisa lumayan nih, apalagi kita ibu rumah tangga kan, 1000 aja dah mikir ya.
0: Iya, benar.
2: Betul. Nah, yang sampah organiknya sayang nih kalau misalnya kita punya unggas ya, pasti langsung habis kan, ya kan? Kalau yang nggak punya unggas nih, apa sih yang sebenarnya langkah yang kecil yang bisa kita
1: lakukan
2: gitu ya sebagai ibu rumah tangga. Ya ini aja bikin kayak semacam kayak apa biopori atau mungkin lubang gitu, tutup aja mbak, jadi kayak bikin kayak kompos gitu. Nah atasnya langsung dikasih tanaman, pasti langsung subur sih.
0: Oke.
2: Ya jadi mengurangi apa sampah juga kan.
0: Baik.
2: Nah apalagi kalau misalnya dengan ditambah dengan apa skala bisa pakai drum atau apa kan, nah itu bisa juga juga tambah dijual bisa laku juga mbak.
0: Iya.
2: Nah kemudian yang sampah kayak kulit-kulitnya buah atau apa, kita buat juga kayak ekoenzim. Saya lagi gaungkan ekoenzim sih mbak sebenarnya.
0: Oke, baik.
2: Iya, saya keliling-keliling itu kadang yang
0: ekoenzim. Kemarin juga sempat ya Pak Darman ya.
2: Sudah,
0: iya,
2: udah senior banget itu yang sekarang lebih masih konsisten ya.
0: Masih
2: terus. Karena ekoenzim itu manfaatnya banyak sekali mbak.
0: Benar sekali. Banyak
2: sekali saya lumayan ya, maksudnya dengan ekoenzim bisa untuk cuci baju, lumayan ibu-ibu rumah tangga nih ya. Jadi deterjen yang biasanya kita pakai kan terlalu banyak apa zat kimia ya, jadi pencemaran lingkungan kalau ke badan air ya. Nah kalau pakai ekoenzim lebih lebih alami, jadi tidak mencemari lingkungan salah satunya. Terus kemudian kita lebih hemat kalau dikombin dengan deterjen yang biasanya mungkin satu botol untuk satu minggu atau dua minggu ya, bisa satu botol kita bisa untuk sebulan atau dua bulan gitu, karena ada tambahan dari ekoenzim apa yang dimanfaatkan dari sampah organik. Kemudian kalau kita belanja mbak, keluar rumah nih, itu kan dalam rumah ya, keluar belanja gitu kan. Nah sekarang kan sudah dicanangkan yang kalau plastik berbayar ya. Nah kalau di market ya apalagi kota besar itu nggak menyediakan plastik lagi, karena memang sekarang juga harga plastik kan tinggi sekali ya. Nah malah pedagang itu malah terbantu kan kalau tanpa plastik. Jadi kadang kalau saya beli gak usah pakai plastik, oh alhamdulillah katanya. Jadi mengurangi mereka kos juga kan gitu.
0: Bener.
2: Karena kita gak usah pakai plastik, kita bawa goodie bag sendiri. Ya otomatis itu udah mengurangi sampah polusi tadi kan yang kritis kita di dunia ini kan ada tiga ya. Salah satunya ada polusi sampah, nah itu mengurangi polusi sampah juga. Lumayan juga kalau kita satu orang sudah mengurangi beberapa hal-hal yang bisa menimbulkan sampah.
0: Baik.
2: Kemudian langkah besar juga kalau kita misalnya kerja ya di perkantoran juga, misalnya apa banyak menghasilkan kertas ya, kadang ngeprint atau sebagainya. Nah itu bisa juga itu kerjasama dengan bank sampah ditabung, kita menghasilkan uang juga.
0: Iya.
2: Jadi banyak hal sih mbak.
0: Kalau nggak salah di desa-desa juga sekarang udah ada bank sampah gitu ya.
2: Iya, sudah bank sampah juga mbak. Karena memang dicanangkan oleh menteri ya, menteri yang hidup bahwa satu RW minimal adalah satu bank sampah. Itu tapi belum goal ya.
0: Baik.
2: Dengan didukung ada kegiatan proklim itu satu RW didukung untuk mendirikan satu bank sampah.
0: Baik, tadi kan Pak Darman juga mengatakan ya Pak Darman ya, artinya ada kolaborasi lah gitu dengan kehutanan juga dengan sampah ya kalau Bu Tutun gitu ya. Kalau dikaitkan dengan apa yang kita bahas untuk hari ini gitu, kolabnya seperti apa yang mungkin bisa dilakukan gitu, Pak Darman dulu deh.
1: Oke mbak, sebenarnya apa yang disampaikan oleh ini kan di di bidang lingkungan hidup itu kan ada istilahnya yang adiwiyata ya.
0: Iya, oke.
1: Jadi saya lebih ke pribadi perlakuan ini ramah lingkungan. Nah, kadang-kadang kita ini kolaborasinya itu orang mengatakan ramah lingkungan ini hanya masalah sampah, mbak. Padahal komponen ramah lingkungan ini banyak sebenarnya yang perlu kita sampaikan ya. Satu, seandainya kalau mereka juga di bidang kehutanan, kalau mereka sudah melakukan penanaman di halaman rumahnya, orang kan kalau nanamnya kadang-kadang berpikirnya wah nanam pohon gitu ya. Nah, padahal kan ada kembangnya, ada ininya. Nah, kolaborasi dalam penanganan sampah mungkin sudah membuat ekoenzim sudah ini. Kami sudah membuktikan memang ekoenzim itu sangat bermanfaat sekali mbak yang ini ya. Nah, begitu juga dalam hal penanganan sampah untuk kompos tanaman tadi. Nah, yang kedua seandainya kita kolaborasi dalam penghematan energi ya. energi, dalam arti penghematan air ya.
0: Yeah.
1: Ini kan kita nggak sadar sebenarnya kalau kita sudah pakai AC itu, saya pernah hitung kalau AC-nya itu satu dari pagi sore hidup di rumah itu sampai pagi besok jam 7, itu air yang dihasilkan itu hampir 2 liter lebih, Mbak. Nah, kalau semua kita dan air AC ini setelah kita ini itu pH-nya tinggi, Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Jadi pH-nya itu hampir mendekati 6,5 sampai itu, tapi belum sampai 7 ya. Jadi berarti sangat bersih sekali. Nah, ini kan kalau untuk tanaman, untuk ini berarti kan sangat sangat bagus ya. Nah, di bidang kegiatan-kegiatan yang apa lainnya sebenarnya kita sudah mencoba kemarin kolaborasi dengan bidang lingkungan hidup ini bagaimana kita kemarin itu melakukan lokasi-lokasi perhutanan sosial, Mbak, yang pemegang hutan prososial itu mereka bagaimana untuk penanganan sampah.
0: Okay.
1: Nah, ini kami ngajak kawan-kawan dari dari bidang lingkungan hidup. Nah, kami juga membantu ada program kampung iklim ya, Proklim. Nah,
0: benar.
1: Saya juga turut serta berkolaborasi dengan teman lingkungan hidup. Oh, ini bagaimana kita mengkolaborasikan. Nah, ini sebenarnya dalam hal kolaborasi untuk penanggulangan ini sebenarnya sekarang kalau kemarin Wana Lestari itu hanya 10 kriteria, Mbak. Sekarang ada 15 kriteria.
0: Baik.
1: Nah, ini bukan hanya bidang kehutanan, setelah saya lihat itu banyak juga di bidang lingkungan hidup. Nah, jadi ini bukan hanya kita fokus di bidang kehutanan. Jadi antara lingkungan dan kehutanan ini sebenarnya memang erat sekali hubungan saling mengisi ya, saling ketergantungan. Karena apa? Kita tidak bisa bicara lingkungan kalau hutannya rusak.
0: Baik.
1: Nah,
0: jadi lingkungan ini enggak hanya masalah sampah gitu ya.
1: Tidak hanya
0: tapi
1: sampah.
0: Persoalan sekarang menjadi masalah adalah sampah gitu
1: yeah.
0: ya.
1: Iya. Yeah. Karena gini. Kalau saya ngelihat gini, mengapa sampah ini jadi begitu gaungnya besar ya? Begaungnya besar. Pertama, sumber yang paling besar ini gas metana, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, gas metana ini penyumbang perubahan iklim yang paling besar dan ini tidak ada obatnya gitu. Nah, ini kalau ini jadi walaupun kita nanamnya banyak, karena yang diserap ini kan CO2, bukan gas metananya.
0: Baik.
1: Nah, jadi ini yang kalau saya ngelihat yang harus kita di bidang ini. Tapi kalau dia CO2, berarti kan kita cukup nanam tanaman pohon ya.
0: Baik.
1: Nah, kalau gas metana ini nggak ada ininya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Saya ingin sebenarnya ingin menanyakan pendapat apa ya dari Mbak Tutun yang disampaikan Pak Darman gitu ya, Mbak Tutun ya. Tapi
2: iya,
0: oke, baik. Tadi ada telepon, sekarang teleponnya hilang gitu. Oke, boleh Mbak Tutun ditanggapi dulu yang disampaikan oleh Pak Darman, Mbak Tutun.
2: Iya betul, emang betul Mbak. Jadi kehutanan sama lingkungan hidup memang tidak bisa terpisahkan.
0: Okay,
2: kenapa?
0: Gitu ya.
2: Makanya
0: dinas lingkungan hidup
2: masih
0: gitu
2: ada
0: ya.
2: Kehutanannya sekarang kan DLHK tetap yeah. bergandeng,
0: okay,
2: bergandeng tangan Mbak sampai sekarang. Tapi kementeriannya aja sih sebenarnya ya, gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah masih tetap sama, gitu. Ya karena gini, kalau berbicara lingkungan hidup memang kita kegiatan juga banyak yang berkaitan dengan kehutanan, karena kayak peta hutan dan sebagainya, IKPM juga harus ada data dari kehutanan. Kehutanan pun harus ada data dengan hidup. Jadi saling berkolaborasi sih Mbak, semuanya saling berkolaborasi. Kayak penghargaan Kalpataru ya,
0: yang baru-baru ini ya,
2: dari Provinsi Alobi, Bangka Belitung ya.
1: Ya,
2: Yayasan Alobi itu pecah telur Mbak. Dari tahun 2000 berapa ya, 10 yang Pak Johan dulu, kemudian tahun 2016 ya Bu Diana, terus kemudian udah tenggelam. Jadi sekarang baru 2026 bisa
1: ya?
2: Yeah, iya betul yeah. Mbak, sekarang baru pecah telur. Penghargaan di sampai kementerian juga Bangka Belitung nih bisa.
0: Okay.
2: Ya alhamdulillah itu Mbak. Jadi tidak hanya cuman Kak Pataru ini juga tidak hanya cuma lingkungan hidup, ada yang kayak penanaman mangrove, itu kan juga kehutanan juga gitu. Jadi emang berkolaborasi Mbak, bicara lingkungan hidup juga berbicara dengan kehutanan.
0: Mbak Tutun ada
2: dan
0: telepon.
2: Kenapa tadi persoalan lingkungan hidup selalu sampah sih gitu? Sebenarnya banyak masalah yang lain.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Baik. Baik.
2: Tapi kan memang kita ini manusia itu nggak jauh-jauh memang penghasil produksi sampah Mbak tadi. Jadi karena belum bisa terkelola, kecuali kalau kayak negara besar ya, kayak Vietnam dan sebagainya, itu kan dia udah punya pabrik apa sih pengolahan langsung. Jadi kayak di Jepang juga kan. Jadi ada hari-hari tertentu yang sampahnya tidak angkut langsung gitu kan. Jadi habis di situ prosesnya pun langsung ada kayak TPS gitu ya, tempat penampungan sementaranya pun tapi terpilah-pilah, udah ada mesinnya sendiri, mesin pencacahnya sendiri. Jadi habis di situ. Kayak Australia juga pengangkutannya berbeda antara sampah organik sama sampah anorganik, dan dia truknya kan langsung besar, Mbak. Langsung yang tertutup. Kalau kita kan masih truk yang terbuka dan terbang-terbang itu plastik-plastiknya di jalan. Sama aja mengotori juga jalan ya. Terbang-terbang karena apa? Karena lagi anggaran juga,
1: tambah lagi mobilnya juga buruk gitu.
2: Anggaran itu. Yang untuk tertutup, kalau di Australia itu truknya aja udah tertutup ya,
0: maksudnya baunya enggak kemana-mana gitu ya.
2: Tanpa pegawai ya langsung ngangkut, dari mesin ngangkut langsung ke tongnya langsung masuk gitu. Ya kembali lagi kemampuan dari anggaran kita lah, Mbak ya. Jadi untuk karena terlalu tinggi mencapai sana ya, dari kitanya sendirilah untuk perubahan perilaku tadi, Mbak, kembalikan lagi. Minimal dari kitanya sedikit sekali menghasilkan sampah gitu loh. Minim misalnya mungkin sebulan kita menghasilkan 1 kilo sampah ya, jadi mungkin berapa gram sampah kayak gitu kan ya. Logikanya seperti itu gitu.
0: Itu sih, Mbak. Baik, siap. Kita mengajak pendengar kita juga gabung ya. Tadi ada beberapa penelpon yang udah mau masuk bersama kita. Boleh 943010811779111. Jadi di sini ada dua tupoksi lah bahasanya gitu ya. Satunya sampah, satunya tentang kehutanan dan lingkungan gitu ya. Baik, ini ada WA juga yang saya terima, Pak Darman. Kayaknya ini kepada Darman ya, dan juga Bu Tutu, dan saya sampaikan 2 WA ya, jadi nanti satu-satu menjawabnya. Baik, dari pendengar kita dari Padian di seputaran Sungai Liat, untuk Pak Darman, bagaimana di saat masyarakat yang ingin menjaga lingkungan di status tanah HP, karena sebagian besar status kita adalah HP. Dan saya sangat setuju, Pak, hutan dan lahan dijaga untuk keasrian dan paru-paru kehidupan, tapi ada juga rantai ekonomi yang terdapat di sana untuk menjalani kehidupan, bagaimana menurut Bapak? Nah, ini untuk Bu Tutunnya ya. Bu Tutun, kenapa DLH hanya ada sebatas kabupaten, padahal desa juga punya sampah katanya. Oke, siapa dulu nih? Kayaknya Pak Darman dulu ya.
1: Dulu,
0: Bu Tutun nanti ya, sabar ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau masalah menjaga lingkungan di hutan produksi HP ya, HP ini hutan produksi maupun hutan lindung, sebenarnya sejak 2016, makanya kemarin saya sempat ini juga, 2016 saya bilang, Pak, kami ini sudah cuap-cuap melalui RRI maupun koran dan sebagainya, bagaimana memberikan akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan program perhutanan sosial. Nah, dan itu sudah terjadi, saya bilang. Masyarakat yang paham, yang tahu, itu sudah banyak. Buktinya apa? Kita sudah ada hampir 50 ribu hektar kawasan hutan sudah, kita sudah diakses, sudah dikelola oleh masyarakat. Jadi kalau masalah untuk menjaga lingkungan hidup dengan program perhutanan sosial ini, ya memang tepat, Pak. Karena apa? Tujuan perhutanan sosial itu yang saya sampaikan tadi. Dia dapat nilai ekonomi, dapat uang. Dia dapat ekologi lingkungan, dan dia juga dapat sosial. Nah, ini, maaf, kita Bangka Belitung dibandingkan dengan provinsi lain sangat-sangat tertinggal, Mbak ya. Nah, apalagi kalau sekarang fokus kementerian itu sekarang fokus di Lampung, Mbak. Jadi Lampung itu dapat proyek perhutanan sosial PAPE, dapat proyek carbon trade, model carbon trade. Nah, sudah itu dapat lagi pilot project model perhutanan sosial. Nah, saya bilang sebenarnya Bangka Belitung memang kita dapat, kita ada ID. Makanya saya beberapa kemarin beberapa kabupaten saya dorong, kita harus ada ID supaya kita dapat program POLU, saya bilang. Nah, tapi keterbatasan, saya belum tahu apa keterbatasan ini ketidaktahuan, apa keterbatasan ini ketidakmauan. Karena apa? Orang anggap, Mbak, kalau menguasai kawasan hutan itu, kalau belum ditangkap PKH aman. Dan sampai sekarang masih anggapan itu masih berjalan gitu. Nah, setelah PKH disita nanti, nah, ini baru masyarakatnya teriak, Pak, bagaimana ini? Nah, jadi kalau saya tanggapi, kalau untuk menjaga lingkungan ini tadi, ya ajukan saja di mana hutan produksinya atau hutan lindungnya, kita usulkan di program perhutanan sosial, masyarakat diberi akses, ya. Dan bukan hanya komo ini, bukan masyarakat ini, bukan dalam arti masyarakat individu ya. Nah, dari desa bisa, dari kelurahan bisa, dari komunitas bisa, dari bumdes bisa, Karang Taruna bisa, gitu, untuk mengelola ini sebenarnya. Jadi silakan kalau memang ini Pak Dian ya tadi ya. Silakan nanti berhubungan dengan kami di dinas langsung boleh, di KPH juga boleh gitu.
0: Baik, jadi enggak masalah gitu ya.
1: Iya, enggak masalah.
0: Oke, baik. Bu Tutun, pertanyaannya, kenapa DLH hanya ada sebatas kabupaten padahal desa juga katanya punya sampah? Boleh ditanggapi Bu Tutun?
2: Maksudnya gimana, Mbak? Sebatas DLH-nya saja yang
0: iya,
2: kabupaten.
0: Iya, gitu. Padahal desa juga punya sampah gitu.
1: Sosialisasinya kan? Mendorong bank sampah itu ya. Karena mendorong bank sampah itu hanya kabupaten yang gencar gitu. Di tingkat kabupaten kita belum sampai ke desa.
0: Padahal
2: gitu. Dari provinsinya.
1: Iya, benar.
2: Iya. Ya, kalau provinsi ini sebagai pembina ya, Mbak. Maksudnya pembina untuk kabupaten ini untuk menggaungkan bank sampah. Kita udah keliling kok, Mbak, roadshow. Tahun kemarin sih. Kita tahun 2023 kita roadshow untuk aplikasi Simbanya, sistem informasi manajemen bank sampah gitu. Jadi kan emang dari pusat harus ada data nih yang masuk ke namanya sistem informasi manajemen bank sampah. Nah, kita udah roadshow ke kabupaten. Nah, untuk nanti penyebaran informasinya dari kabupaten nih yang menyerap untuk warga-warga desanya ke bank sampahnya gitu. Bank sampah yang sudah ada di desa-desa. Nah, kemudian yang 2024 kita roso juga untuk penyuluhan bank sampah, Mbak, penyuluhan sampah semua. Kemudian 2025 kita juga roso penyuluhan roadmap untuk yang peningkatan untuk kapasitas dari pengolahan sampah. Nah, cuman memang 2026 ini sepertinya kita terkendala, Mbak. Jadi memang untuk kita harus keliling ini kan, kita harus melakukan perjalanan dinas, harus ACC pimpinan, Mbak, gitu. Jadi kita banyak kan di Zoom sih sekarang.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya tergantung ACC pimpinan. Ya kayaknya ini pertanyaannya bukan itu deh. Katanya iya, saya sambung lagi ya. Ini baru disambung karena beliau memantau juga nih Bu Tutun ya. Kenapa DLH hanya ada sebatas kabupaten padahal desa juga punya sampah, tapi petugas DLH hanya seputaran kota dan kabupaten saja.
2: Ya?
0: Sedangkan desa membuat sistem angkut sampah dengan membayar, katanya kayak gitu. Ditambah lagi pertanyaannya gitu.
2: Karena ini, Mbak, wilayah kabupaten itu. Wilayah kabupaten untuk pengangkutan sampahnya kan dia punya trek jalan ya, jalan untuk pengangkutan sampahnya desa ini, desa ini. Jadi ada desa yang tidak bisa terangkut mungkin dengan jarak, kos, biaya ya. Dengan itu kan pakai bensin dan transportnya kan lumayan untuk bensinnya, kosnya. Jadi memang semua belum terjangkau di kabupaten-kabupaten itu.
0: Baik.
2: Itu memang kewenangan dari kabupaten sih, Mbak, kewenangan kabupaten. Jadi memang kalau memang banyak yang tidak tidak sampai ya. Jadi kalau memang dilalui untuk sampai ke TPA masih diangkut, tapi kalau memang dia jauh jarak ke TPA kan dia akan biaya lagi. Kemungkinan bisa, tapi dengan penambahan biaya. Nah, itu kembali lagi untuk deal dengan kepala desanya gitu. Itu bisa sih, Mbak, nanti diajukan kepala desa ke kabupaten.
0: Oh, bisa berarti ya.
2: Bisa bersurat ya? Aja. Nanti kan nanti ada kebijakan dari kabupaten karena kewenangan ya. Karena kabupaten yang punya wilayah untuk retribusi.
0: Baik, siap. Itu ya untuk Pak Dian, terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini. Dan kita masih mengajak pendengar juga untuk gabung 94301. Pendengar, boleh Anda gabung di malam ini. Kita masih buka kesempatan bersama dua narasumber kita, ada Mbak Tutun dan juga Pak Darman Sri ya. kita membahas langkah nyata menuju bumi resik asri. Kalau tadi sudah ada yang dilakukan ya Pak Darman ya, program yeah. bahkan kolab juga yang dilakukan ya, tidak hanya mungkin dari satu dinas saja, tapi mungkin semua gitu ya, dengan instansi yang lain juga gitu ya Pak Darman ya, yeah. dengan komunitas juga gitu. Nah kalau dari masyarakat yang bisa dilakukan ini, langkah sederhana untuk mendukung pelestarian hutan ini seperti apa Pak Darman?
1: Oke Mbak, mungkin Mbak Tutun nanti tambahkan ya. Sebenarnya aksi untuk saya, mungkin Mbak Tutun belum sampaikan Mbak. Mm-hmm. Sebenarnya untuk aksi nyata ini sebenarnya DLH juga sudah kerjasama ya. Mm-hmm. Kerjasama dengan tim PKK, kemarin itu ada penanaman yang di Baskara Bakti ya. Dalam mm-hmm. rangka hari ulang tahun PKK sekaligus.
0: Yeah.
1: Nah begitu juga dalam harga program kebersihan, kita setiap Jumat ini sudah program Pak Gubernur itu bagaimana melakukan kebersihan di tiap OPD maupun ini mm-hmm. baik secara massal maupun di kantor masing-masing.
0: Okay.
1: Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan juga kita kalau nggak ada halangan itu melalui program Pak Gubernur juga Mbak, itu ada lomba kebersihan kantor untuk OPD.
0: Mm.
1: Nah, tapi ini Mbak Tutun yang ini ya.
0: Kira-kira bisa menambahkan gitu ya.
1: Mbak Tutun nanti menambahkan. Yeah. Nah, oke. Okay. Kembali ke komunitas. Sebenarnya dalam hal pelestarian kawasan ya, mm. baik kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, sebenarnya saya sampaikan tadi Mbak, secara komunitas Bangka Belitung ini banyak.
0: Mm.
1: Saya sampaikan sangat banyak. Nah cuma itu tadi yang saya sering soroti, kita baru sebatas hobi menanam, satu, kurang hobi melihara.
0: Hmm.
1: Ini, nah yang kedua, makanya saya sampaikan beberapa kali saya bincang-bincang ngobrol ini, ya kalaupun kita tidak bisa istilah melakukan perbaikan atau hmm. penanaman kembali atau ini, paling tidak kita pelihara yang ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah ini yang ini. Nah kembali ke komunitas tadi Mbak, sangat banyak yang mendukung kita untuk yang bergerak di bidang lingkungan ini ya.
0: Mm.
1: Nah yang rame sekarang ini Kelekak Bangka. Nah bagaimana mereka ngajak komunitas-komunitas untuk melestarikan baik di lokasi yang ada situs ininya ya, situs-situs yang memang berkenaan dengan kawasan hutan
0: hmm.
1: maupun mereka juga explore terhadap potensi kawasan hutan yang ada di Bangka Belitung ya. Nah cuma itu tadi yang saya sempat sampaikan dengan mereka kemarin, supaya mereka mengeksplor ini harus ada jelas apa yang ingin kita lakukan gitu kan. Nah yang kedua saya bilang, kalau memang ada komunitas ini, kita harus ada base camp Mbak.
0: Oke.
1: Nah saya sampaikan, jangan sampai orang ada komunitas tapi maaf, begitu kita hubungi nggak tahu alamat gitu. Nah ini saya sampaikan, harusnya kita jelas gitu ya, kayak becak gitu kan.
0: Yeah.
1: Oh itu di apa namanya tuh, di RS gitu kan jelas kalau, jadi dengan sendirinya kolaborasi dalam hal komunitas ini bisa berjalan gitu. Nah jangan sampai nanti komunitas ini yang banyak kegiatan-kegiatan saya lihat baru kalau saya katakan, kata Pak Tulis itu menikmati Pak.
0: Okay.
1: Baru menikmati alam, belum memperbaiki alam. Nah mungkin ke depan maksud saya, kalau ada komunitas-komunitas ini yang kegiatan yang pelestarian alam dan ini yang melakukan ini ya, mereka ada istilahnya tuh aksi nyatanya tuh ya, begitu kita nanam kita pelihara.
0: Iya.
1: Nah karena saya sampaikan, kalau kita nggak usah, ya kita mulai di bawah 2000 lah ya.
0: Hmm.
1: Berarti kalau kita mulai tahun 90 sampai sekarang, saya bisa katakan 40% aja Mbak hidup, mungkin kita sudah sampai di laut.
0: Iya.
1: Ya.
0: Gitu ya.
1: Iya, 40% aja. Karena apa? Kita sangat-sangat konsen untuk melakukan itu ya.
0: Hmm.
1: Nah apalagi maaf, untuk Bangka Belitung sebenarnya teknologi untuk penanaman di eks tambang timah, itu sudah ada gitu.
0: Mm.
1: Nah, tinggal kita bagaimana itu di saya baca kemarin literatur yang ada di Belitung Timur. Lokasinya Laskar Pelangi, bekas tambang. Nah, ternyata itu mereka memanfaatkan kompos blok, Mbak.
0: Baik.
1: Nah, kita sudah produksi gitu kan. Nah, masyarakat bisa nggak produksi? Bisa. Dengan apalagi pemanfaatan sampah organik ya. Nah, apalagi sekarang, maaf, sekarang pabrik sawit sangat banyak, limbah sawitnya juga banyak. Nah, ternyata untuk kompos blok dari bahan sawit yang itu sangat bagus sekali, Pak. Nah, ini sebenarnya tinggal kalau saya bilang sih, kita tinggal mengkolaborasikan ya. Nah, sekarang dan gencar juga orang memanfaatkan limbah batu bara. Ya, batu bara pabah yang ini di Eranjir ya. Dan ternyata saya lihat di pemanfaatannya kemarin dari apa yang ini tuh budidaya nanas gitu ya. Nah, itu sudah berkembang. Sekarang dicoba orang di sawit juga bagus ternyata. Nah, ini sebenarnya berarti teknologi kita sudah ada.
0: Benar.
1: Nah, tinggal kita itu tadi, Mbak, saya bilang tadi. Kalaupun sampai kompos blok 5 kilo, kalau enggak dipelihara, ya sama aja gitu. Ya keruput duluan tumbuh. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita dorong ya. Saya bilang sampaikan teman-teman, yuk kita lakukan kegiatan penanaman ini. Kita ya pantau gitu.
0: Baik. Iya. Oke, Mbak Tutun ingin menambahkan tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Darman?
2: Iya, ingin saya tambahkan sedikit, Mbak. Jadi kita memang Provinsi Bangka Belitung ini Pak Gubernur sudah mencanangkan untuk giat bersih, Mbak, setiap Jumat. Jadi sesuai surat edaran dari Pak Gubernur nomor 600.4 ya, tahun 2026 10 Februari 2006 bahwa setiap Jumat perkantoran kita ini wajib untuk gotong royong. Nah, salah satunya juga sekarang akan ada penilaian kantor bersih, Mbak, tadi asri, aman, sehat, resik dan indah. Resik itu bahasa Jawa itu bersih ya. Saya kan orang Jawa itu resik. Nah, itu jadi nanti bersih, tanggal 26 ini suci. Akan ada lomba serentak setiap OPD. Nah, jadi yang dinilai juga tidak hanya untuk apa penilaian dalam bersih rapot apa kantornya itu rapi gitu ya, tidak hanya itu aja tapi kebersihan di luar kantor juga, kemudian pengolahan sampahnya limbah B3, terus penghijauannya juga untuk ruang RTH-nya sama sanitasi. Jadi kerjasama juga Dinkes, nanti penilaiannya juga tidak hanya di LHK tapi dari Dinkes, sanitasi dan higienis fasilitas, kemudian tata kelola administrasi juga ya, yang berbasis lingkungan sama perilaku ramah lingkungan dan inovasi. Okay. Jadi nanti tidak hanya tanggal 26 tapi selama 3 bulan ini, Mbak.
0: Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir juga karena kita dibatasi waktu, tapi ini mungkin lebih ke Pak Darman ya, Pak Darman ya. Boleh Pak Darman ya. Ini dari Pak Iwan di Seputaran Sengaliat. Katanya kasus, Pak, misalnya ada Pantai Indah tapi jalannya enggak bisa dipandu Pemda karena jalannya masuk kawasan HP. Gimana tuh, Pak?
1: Pantai?
0: Iya, kasus ada Pantai Indah, tapi jalannya nggak bisa dibantu Pemda karena jalan masuk kawasan HP, jalan masuk HP katanya. Bagaimana itu, Pak?
1: Oke.
0: Itu banyak ya, Pak ya, kalau pantai-pantai gitu ya.
1: Baik. Makanya tadi saya bilang tadi, Mbak, jadi teman-teman ini kadang-kadang membuat pantai, ya memang kita tidak memperhatikan akses ya. Sebagian besar memang hutan produksi maupun hutan lindung itu kan memang masuk kawasan pantai ya.
0: Iya.
1: Nah, itu terjadi kayak yang di Takari. Takari itu masuknya itu lokasinya itu melewati hutan lindung. Itu belum ada pinjam pakai. Nah, makanya tidak bisa diaspal. Makanya baru tanah purung. Nah, sebenarnya makanya kalau lokasi ini saya bilang tadi, makanya kita ngusulkan dalam hal kegiatan program perhutanan sosial tadi

0: hutan, kawasan hutan, HP dan hutan lindung.
1: Tapi bisa di aspal ya?
0: Itu bisa di aspal, karena ada pinjam pakai kawasan hutan.
1: Oke, jadi pantai-pantai itu bisa di aspal kalau misalnya ada pinjam pakai gitu
0: ya? Nah, bagaimana pemerintah daerah? Ya kolaborasilah dengan pemerintah daerah kita seperti apa gitu kan? Nah, tapi kita jangan berpikir, wah ini nggak bisa di aspal, jadi kurang bagus gitu kan? Nah, makanya kita memanfaatkan ya pakai tanah puru dulu gitu.
1: Baik.
0: Ya, tapi legalitasnya dulu Mbak.
1: Nah, gitu,
0: nah
1: ya?
0: Kalau sudah ada legalitas, baru dibuat rencana kerjanya, rencana kerja perhutanan sosialnya, dimasukkan pembuatan jalan.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi prosesnya panjang, Pak ya?
0: Iya, sebenarnya nggak panjang sih.
1: Iya.
0: Iya. Karena kalau kita istilahnya itu kan step-stepnya kan sudah ada.
1: Baik.
0: Gitu, kan?
1: Siap.
0: Nah, apalagi sekarang program perhutanan sosial itu sangat didorong, Mbak.
1: Kayaknya bagusnya dibahas minggu depan tuh ya. Kayaknya panjang. Gitu ya.
0: Makanya
2: iya, Pak Darman itu semangat ya Mbak.
1: Iya pasti semangat terus Mbak Tutun.
0: Saya bilang kita
2: semangat,
0: ini
2: Pak Darman ini.
0: Ya apa namanya itu kita jangan saya sampaikan tadi, kita kadang-kadang gini Mbak, begitu nemukan masalahnya kita diamkan.
1: Iya harusnya di
0: dicari
1: iya,
0: gitu.
1: Solusinya,
0: nah, solusinya
1: gitu ya,
0: bagaimana
1: baik.
0: Ya kita berhubungan dengan instansi terkait, pasti ada solusi. Saya contoh ya. Ini contoh mungkin Mbak Reta tahu ya, sudah masuk koran berapa kali kasus sawah tui.
1: Oh iya, masalah pupuknya itu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya bukan masalah pupuk.
1: Apa?
0: Karena apa? Bangun sawah itu di kawasan hutan.
1: Oh, jadi itu nggak dapat pupuk subsidinya.
0: Makanya nggak dapat pupuk subsidi. Pupuk subsidi nggak bisa dimasukkan untuk dibantu untuk dari kawasan hutan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, makanya saya bilang.
1: Walaupun sawahnya udah lama gitu digarap untuk sawah lahan itu.
0: Ya itu tadi ya. Waktu bergarap kita nggak tahu ya.
1: Iya.
0: Kita nggak bahas itu. Tapi maksud saya penyelesaiannya pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat, kelompok taninya sudah ada, usulkan dengan skema karena itu masuk kawasan apa namanya tuh KSB ini apa kawasan taman nasional ya. Nah, berarti kemitraan dengan BKSDA.
1: Oke. Okay.
0: Ini jelas kan selesai masalahnya.
1: Oh, artinya kalau ada komunikasi bisa.
0: Nah,
1: intinya kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Ya termasuk yang itu tadi ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Nah, sekarang ribut saya contoh ribut masyarakat, Pak, kami bangun rumah di dalam kawasan gitu.
1: Iya.
0: Dan saya bilang kan ada program TORA,
1: bener,
0: ada
1: semua ini. Itu ada penyelesaian
0: nah,
1: gitu.
0: Penyelesaian. Okay.
1: Nanti kita bahas
0: komunikasinya ya, saja tinggal,
1: Oke, okay, baik siap. Mbak Tutun, ini kita udah udah hampir lewat ini 1 menit. Mungkin terakhir iya, boleh Mbak Tutun ingin apa yang ingin disampaikan mungkin dari apa yang kita bahas untuk hari ini ke pendengar kita, silakan.
2: Sudah nggak ada sih Mbak, cuma
1: nggak ada ya.
2: Close statement aja ya.
1: Baik, boleh.
2: Oke, pendengar yang berbahagia nih, yang budiman. Nah, kita menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau tugas kebersihan, tapi setiap orang punya peranan penting. Jangan menunggu orang lain memulai, mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dan dari lingkungan terdekat.
1: Oke.
2: Mari bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman melalui gerakan sadar sampah. Kurangi sampah, gunakan kembali dan daur ulang.
1: Asik, baik. Kalau dari Pak Darman mungkin sedikit Pak Darman boleh?
0: Kalau saya ngajak teman-teman yang sudah sampaikan Mbak Tutut tadi mungkin untuk pribadi ya.
1: Baik.
0: Nah, sekarang kita ngajak bagaimana kita membangun kolaborasi ya.
1: Baik.
0: Kolaborasi, jangan berpikir bahwa kolaborasi ini tugasnya pemerintah, tapi peran serta masyarakat, akademisi, komunitas dan sebagainya. Yuk kita bangun Bumi Bangka Belitung yang lebih baik.
1: Baik, siap. Mbak Tutun, terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini, Mbak Tutun.
2: Sehat
1: selalu, sukses ya Mbak Tutun ya dengan aktivitasnya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Tutun. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, Mbak Darman, terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini, Mbak Darman ya. Sukses juga Pak Darman ya. Intinya tadi komunikasi yang perlu ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Baik. Jadi enggak berlarut-larut kayak kasus ini ya, Desa Tuik gitu ya.
0: Iya,
1: itu di pemberitaan santer juga enggak itu ya. Sempat saya bahas juga kemarin. Tapi saya enggak tahu masalahnya, ternyata itu masalahnya ada solusinya gitu ya. Oke, okay, baik. Mungkin next nanti kita bahas lagi Pak Darman.
0: Okay,
1: kayaknya menarik kita perhutanan sosial. Oke, okay, pendengar terima kasih untuk Anda sudah bersama Pro 1 di malam ini. Mungkin kami akhiri. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali

0: Selamat malam, pendengar Prosa Tadir. Menyapa Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aduh, topik kita apa sih? Kalau tadi saya sudah bahas sampah, bahas hutan, bahas kawasan hutan. Kayaknya udah gak usah itu lagi ya. Atau kita bahas Piala Dunia aja nih. Boleh? Piala Dunia malam ini kalau gak salah. Bener gak sih? Kalau gak salah ternyata bener gitu ya. Ada siapa? Ada Rabu ya, besok ya. Berarti pukul 00 udah Rabu. Bener gak sih? Hari ini ya 00 Rabu ada. Oh, Portugal ya. Bener gak sih ini? Portugal. Wow. Coba saya lihat dulu, bener gak nih? Portugal versus Uzbekistan di pukul 00:00. Wah, yang menjagokan Portugal ya jangan lewatkan gitu ya. Malam ini ada Portugal. Oke, baik. Nah, hari ini Portugal versus Uzbekistan. Skornya, tebak skor deh kita ya. Gak apa-apa ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar?
1: Sehat, warga lo kurang sehat nih.
0: Hah?
1: Lagi flu.
0: Lagi flu.
1: Malam di Pengkal Pinang, nunggu ayu ku sakit.
0: Oh, jadi bawaannya flu.
1: Pulang kayak bare langsung flu.
0: Oh gitu, gak apa-apa. Minum obat, istirahat yang cukup.
1: Kecil, gak pernah perlu tuh.
0: Pendek bacaannya. Ya enggak?
1: Minum air panas ya, bersih, hilang.
0: Oh, iya benar, iya. Itu kan biasa minum air panas. Air panas atau yang hangat?
1: Mencalek, suaranya berubah.
0: Oh iya. Enggak, air panas atau air hangat?
1: Kenapa?
0: Minum air panas atau yang hangat?
1: Oh, iya.
0: Hah?
1: Minum air panas terus.
0: Minum air panas. Oh, karena air hangat bukan ya?
1: Suaranya seperti Roma Irama suaranya.
0: Oh iya benar. Coba nyanyi, Judi.
1: Judi.
0: Aduh ya Allah. Oke, nih nonton bola enggak nih, Pak?
1: Pernah nonton bola tiap malam.
0: Oh, tiap malam. Malam ini benar enggak Portugal versus Uzbekistan?
1: Malam ini kurang tahu soal kosmal tadi itu ada di rumah sakit dan nonton.
0: Oh, malam ini nonton enggak kira-kira?
1: Malam ini Amerika kayaknya.
0: Amerika. Malam ini Portugal versus Uzbekistan.
1: Oh, malam ini ya?
0: Iya, jam 12 malam nanti di 00:00 dan jam 3-nya ada Inggris versus Ghana. Oke, tebak skornya berapa nih? Uzbekistan versus Portugal.
1: Menang Pakistan deh.
0: Uzbekistan menang.
1: Pakistan itu orang baru soalnya.
0: Oh, bukan Pakistan, Uzbekistan. Iya, itu kan susah kan sebutnya kan? Jadi skornya aja berapa?
1: Kalah Portugal.
0: Portugal kalah dengan skor?
1: 2-1.
0: Oke, saya kunci.
1: Banyak orang yang tua-tua, udah umur 30-40 itu, kalau nyalano itu orangnya masih muda, tenaganya.
0: Oh, benar gitu ya. Jadi pegang Uzbekistan gitu ya.
1: Uzbekistan
0: 2-1. Oke, 2-1 untuk Uzbekistan.
1: Kalau aku pegang Brazil.
0: Oh, pegang Brazil enggak? Tahu. Oh, idolanya Brazil berarti ya.
1: Brazil besok malam lusa mungkin.
0: Oh iya. Oh, walau tahu gitu ya. Oke deh, baik. Pengen denger lagu apa?
1: Kan ditanya kemana aku pergi ya.
0: Siapa yang nanya? Bob Propoli. Oh, Bob
1: Propoli. Apa Brori?
0: Brori?
1: Brori
0: ini pas apa? Oh, gitu ya. Oh, kemana aku pergi gitu ya. Oke deh, baik siap. Baik, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Emera. Faizar.
0: Ya.
1: Ayu Aminah. Kalau untuk orang bisa lagi nelpon nomorku diblokir lah. 7 kali blokir lah. Hmm. Bisa di telepon, ada apa dengan yang aku tahu.
0: Hmm.
1: Jadi buat yang di suatu mau itu Maria, Maria di Belitung, buat semua semuanya.
0: Buat semua semuanya.
1: Oh, Niko juga, Niko, Pak Irwan, Kang Irwan juga, Bung Leman, Bung Ramadan, buat semuanya.
0: Oke. Oke, baik.
1: Perlu minum obat air panas dulu,
0: badan. Baik, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Nah, tunggu malam ini jam 12 lewat tuh.
0: Hmm.
1: Menang.
0: Iya, yeah, 2-1 untuk Uzbekistan. 2-1. Baik. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut yang pengen gabung, benar kan hari ini Uzbekistan sama Portugal. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
2: Tengah ngopi nih, Mbak.
0: Oh, tengah ngopi. Apa kanca kopi ya, Bang?
2: Bareta, apa kabarnya?
0: Nek Nela, kabar saya.
2: Tapi kok nih, Bu Roman ya?
0: Tahu, saya tahu. Saya sudah mencatat Bu Roman di Muntabak kan?
2: Kita kan sering ketemu dulu kan, semua kawan lama kan.
0: Kawan lama, saya nggak akan lupa teman-teman lama.
2: Tapi Bareta kayaknya suaranya sukses bener suaranya ya.
0: Suaranya kenapa?
2: Sukses bener suaranya.
0: Emang bisa kedengeran suara suksesnya?
2: Bung Roman kan orang indra keenam kan bisa.
0: Kan? Oh masa. Oh masa. Kayak enggak ada masalah suaranya ya?
2: Ah betul betul.
0: Padahal masalahnya banyak loh.
2: Oh, tapi dapat di ano di apa itu dilindungi dengan ini kata-kata kata kayak kami ano kata-kata putih itu kan itu dilindungi dengan keindahan.
0: Oh gitu, asik. Oh.
2: Benar, memang mampu
0: menutupi gitu ya.
2: Menutupi,
0: ya. Menutupi segala kegalauannya gitu kan. Karena ketika harus berhadapan dengan pendengar itu harus ceria.
2: Buat Marita, moga cahaya keluarga Marita ya.
0: Amin.
2: Buat saya sedapat Marita ya.
0: Amin, itulah terima kasih.
2: Semua, ya.
0: Ya Allah, amin. Terima kasih Bang Romlan. Tebak skor Portugal versus Uzbekistan malam ini.
2: Kalau kira-kira itu 3-1
0: nama. 3-1 untuk
2: Portugal.
0: Portugal. Siapa sih pemain Portugal?
2: Kurang tahu Mbak, tapi itu kalau Portugal kan dari dulu kan udah beken namanya Mbak.
0: Oh iya dong.
2: Sama Brazil, Portugal kan itu kan memang beken memang. Jadi 3-1 lah tebakan saya.
0: Oh 3-1 ya, ya. Oke ya. Baik, siap.
2: Kalau lagunya kalau dari Pance bisa Mbak?
0: Hmm?
2: Dari Pance lagunya.
0: Oh Pance, boleh.
2: Kupilih jalan terbaik aja Mbak.
0: Kupilih jalan terbaik.
2: Oke, kalem ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Masuk tadi lengkompak dari Beromlan ya, buat Niko, Pak Manto kita ya, buat Julia ya, buat yang di Belitung ada Ria ya, ada Maria juga, ada Bang Suhamin, ada ini Bang Banji ya, ada Bang Ramadan di Sorong ya Mbak ya.
0: Ini sebenarnya lagunya apa tadi?
2: Kupilih jalan terbaik Mbak.
0: Kupilih jalan terbaik, oke. Okay.
2: Terus juga buat kalau Mbak nyuruhku nyanyi itu gendut lah ya, ya Joko kalau kopi kurang Mbak. Terus juga buat
0: okay.
2: Semuanya mendengarkan Mbak ya, lengkompak selalu dari Beromlan ya.
0: Kupilih jalan ya. Terbaik Pance ya.
2: Oke.
0: Terima kasih Mbak Reta ya. Yuk, baik. Terima kasih kembali Bang Romlan yang sudah bergabung bersama kita ya di malam ini. Oke, di belakangnya Bang Romlan. Halo, selamat
3: halo,
0: malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berbagi kasih.
0: Kok memori berbagi kasih sih? Jangan
3: berbagi
0: di berbagi rindu.
3: Oh, rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Yo, salam kenal dari Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
0: Oh, Babang Tampan. Sudah saya tebak ternyata Babang Tampan. Ini apa kabar Babang Tampan?
3: Alhamdulillah, wawai seunyi nih.
0: Apa tuh artinya?
3: Wawai itu sehat.
0: Oh, sehat. Terus seunyinya itu apa artinya?
3: Sehat semuanya.
0: Oh, sehat semuanya. Alhamdulillah. Musim apa di sana Babang Tampan?
3: Musim dari tenda ke tenda sih lagi.
0: Ngapain?
3: Di kondangan.
0: Oh, kondangan.
3: Kakak siapa ini?
0: Kakak siapa?
3: Iya, penyiarnya Bang Arisnya kemana?
0: Bang Arisnya kemarin udah siaran. Kemarin dulu sebelumnya.
3: Banyak banyak loh di Lampung.
0: Apa? Banyak nanya?
3: Banyak saudaranya di Lampung.
0: Oh iya, kok tahu?
3: Iya, ini dekat rumah saya, dia keluarga dia.
0: Oh gitu.
3: Kampung dia itu negeri.
0: Oh gitu. Namanya ternyata satu kampung sama keluarganya Bang Haris.
3: Iya, satu kampung.
0: Gitu.
3: Bang Haris bilangnya aku ini Babang Tampan tapi suaranya SC12. SC12. Iya, aku pernah dengar lagunya SC12 yang jangan-jangan kau menolak cintaku.
0: Ih, suaranya keren banget beneran loh. Bakal ganti ini Charlie ya.
3: Siapa sih kalau orang Lampung kalau perempuan dipanggil kakak? Ini Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Reta. Udah pernah gabung kan?
3: Mbak Reta bukannya di Pro 4.
0: Siapa di Pro 4?
3: Mbak Reta.
0: Enggak, saya di Pro 1 dari dulu kok.
3: Berarti yang di Pro 4 Regina kali.
0: Benar, Mbak Regina. Kan sering gabung di ini di Pro 4 juga kan Babang Tafannya.
3: Saya dapat kuis di Pro 1-nya di Pro 4 dapat.
0: Kuis apa? Ramadan.
3: Iya, token listrik 50.000.
0: Udah dikirim belum?
3: Udah
0: habis kali ya. Iya. Oke deh, Bang Skor, suka nonton Piala Dunia enggak nih?
3: Suka banget ini nanti dini hari Inggris lawan Ghana.
0: Dini hari jam 3 ya. Kalau jam 12-nya Portugal sama Uzbekistan loh.
3: Iya.
0: Nah,
3: kayak gini ya, Kak Renita ya, Renita.
0: Reta.
3: Oh iya Reta. Ingat kalau Reta ini ingat lagu dangdut sih.
0: Rena. Oh bukan.
3: Reta itu yang jegejuk kereta.
0: Keset. Kereta malam maksudnya itu nggak pakai K.
3: Oh iya ini kereta.
0: Iya. Gimana jadi, tuh
3: Piala Dunia itu saya tuh dari awal tuh ngikuti, walaupun saya kalau ada aktivitas itu kan saya bisa informasi dari RRI. Nah jadi kan kalau untuk judi-judi itu kan bahaya, dilarang ya kan. Di sini alhamdulillah kebanyakannya nobar, tapi kalau di saat lagi aktivitas sih ya bisa informasi dari teman ke teman aja gitu. Karena tumburan kalau pagi itu kadangnya mainnya jam 10 atau 9 itu
0: kerja kita, ya.
3: Jadi ya tinggal mendengarkan tapi matanya di aktivitas.
0: Oh, matanya di teringat mendengarkan. Baik, bisa dengar radio berarti RRI ya.
3: Iya, kan sekarang mah mudah RRI digital itu.
0: Benar. Jadi hari ini kalau tebak skornya berapa nih Portugal versus Uzbekistannya? Pegang siapa 3-1. Nih? 3-1 untuk Portugal.
3: 2-0-nya yang masukin Cristiano Ronaldo.
0: Wes. 2-0-nya. Yes, kayak. Ini ya idola saya nih Portugal ini soalnya nah, ya, gitu.
3: Tadi sore aja saya di perempat ditanyain idola apa. Saya bilang kalau negara yang saya dari dulu sampai sekarang Portugal.
0: Oh, sama gitu. Jadi pegang Portugal juga ya.
3: Karena Cristiano Ronaldo pernah ke Indonesia.
0: Bener. Okay.
3: Karena bukan karena Cristiano Ronaldo ini sih dari namanya kita ngefan kan namanya memilih kan.
0: Iya bener.
3: Satu dari beberapa negara.
0: Jadi
3: kalau mau favoriti ya Portugal itu.
0: Portugal bener. Ih ini kayaknya permainan perdana mereka ya Portugal ya, apa udah ada nih main
3: jangan,
0: Portugal?
3: Jangan satu sama kak, waktu itu satu sama.
0: Lawan siapa kemarin sebelumnya?
3: Pokoknya kan ini kan.
0: Oh iya, Kongo, iya lawan Kongo, lupa saya, benar. Iya,
3: dia kan lagi ini nih, lagi rame sih sosial media, Cristiano Ronaldo kan lagi dihujat sih sama yang lain-lain gitu loh. Jadi kan saya tuh, dia responnya tuh apa ya, mencerminkannya tuh sikapnya tuh. Pokoknya saya tuh yang namanya ngefan tuh wajar yang ngebanggain ya.
0: Iya harus.
3: Jadi saya tuh bangga sama dia ini, walaupun dia dihujat, dibilang ah. Tanpa Ronaldo juga Portugal gini-gini. Padahal yang bawa nama Portugal itu Cristiano Ronaldo gitu. Menurut saya ya kak ya. Jadi kalau saya itu apapun keadaannya, apapun skornya, saya tetap mendukung favorit saya.
0: Benar, walaupun harus kalah gitu ya. Harus ya, dihujat gitu ya.
3: Ada kalah ada menang.
0: Benar. Namanya juga pertandingan. Iya. Baik, siap deh kalau gitu. Pegang berarti 3-1 ya.
3: Iya 3-1 pokoknya.
0: Oke. Okay.
3: Walaupun lawan itu kan nggak bisa kita anggap
0: enteng ya benar. Ya.
3: Karena kalau udah masuk Piala Dunia itu pasti diseleksi.
0: Pasti. Gitu. Oke okay, siap. Aduh.
3: Aja, gitu.
0: Ih komentator deh ya.
3: Iya karena aku pernah juga.
0: Atau menjadi reporter bola.
3: Kalau 17 sih di depan rumah.
0: Oh sering ya.
3: Sering karena ada kalau itu saya kalau suruh jadi profesor saya nggak mau, saya mau jadi profesor aja gitu.
0: Oh gitu. Jadi
3: okay. Ada yang lain aja gitu.
0: Coba sedikit reporter bola gimana?
3: Ini reporter bolanya ya pemainnya
0: Portugal dan ini deh Uzbekistan deh.
3: Jangan negara lain, negara kita aja. Indonesia melawan itu apa Sungai Liat ya? Sungai Liat lawan itu sama aja Indonesia.
0: Lampung Sungai Liat.
3: Lampung ya, Lampung bersama Lampung dan Sungai Liat yang bola dibawa dengan kereta-kereta dibawa dengan Bang Aris, gol.
0: Baru dibawa, oke, okay. Nggak digocek-gocek gitu ya.
3: Bawa sama Bang Aris
0: bawa bola. Oke, siap deh. Lagunya apa nih Bambang Tamfan?
3: Lagunya itu aku tuh lagi seneng di Baginda, bisa enggak?
0: Kita kan lagunya lagu era 2000-an ke bawah.
3: Oh, baru ke bawah berarti masuk enggak lagunya Padi?
0: Bah, masuk. Padi yang mana tuh?
3: Yang aku tak bisa lulukan hatimu.
0: Judulnya apa? Judulnya? Oh, nanti sebuah jawaban boleh. Yuk, salam boleh.
3: Itu lagi zamannya Gadis. Kalau Ayu aku tuh muter lagu itu.
0: Oh, gitu. Jadi bukan zaman kamu. 2000 ke atas. Jadi bukan zaman kamu ya?
3: Hah?
0: Bukan zaman kamu gitu lagunya?
3: Aku lahir 92, Kak.
0: Oh, muda ya masih. Ih, muda banget.
3: Iya sih, cuman nih. Ini nomor RRI Perompat. Ininya di RRI beda ya sama oleh Perompat 1.
0: Beda dong.
3: Reset, nanti minta ya.
0: Nomor Perompat.
3: Satu lah, perempat ada.
0: Oh, perempat ini yang di telepon berapa? WA-nya maksudnya?
3: Seruler. Maksudnya sama nggak ini? Seruler ini sama...
0: Oh, WA beda.
3: Beda ya? Yeah. Berapa, Kak?
0: 08-11-7179-111.
3: Waduh, ngebut amat. Pakai pertama kali. 08-11-7179-111. Oh, 13 kali. Wih,
0: yeah. Cantik loh nomornya. Beneran, makanya mudah banget untuk diingat. Yeah.
3: 811-7191-111 ya?
0: 7179
3: 7179 ya,
0: 111. Iya, bener banget.
3: Nanti saya kirim video saya biar nanti penyiasatnya 111 model lihat.
0: Oke,
3: okay.
0: Oh iya, siap deh kalau gitu. Yuk, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya aja, dimanapun berada yang lagi dengerin RRI digitalnya, melalui RRI Pro 1-nya ya, dimanapun berada, saya selalu aja. Nanti salam sama Bang Aris ya.
0: Siap, oke.
3: Okay. Kereta, kapan ada itu?
0: Reta aja, Reta Kurniawan.
3: Reta aja, Kurniawan, oke.
0: Okay. Nggak ada aja, Reta Kurniawan maksudnya.
3: Kurniawan, oh iya, pasti dulunya... Bapaknya namanya Setiawan. Yaudah, makasih ya, Kak.
0: Oke, makasih kembali. Oke, terima kasih Bambang Tafan. Dagang bersama kita, 3 penelpon dagang bersama kita untuk hari ini. 3-1 untuk Portugal. Baik, oke. Jadi dari 2 penelpon ini, 1 Bang Alex yang nanti mendukung Uzbekistan ya. Tapi jangan dianggap remeh juga sih Uzbekistan ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo,
0: Ruang Rindu.
4: Ruang rindu berbagi rindu.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang berbagi rindu.
0: Memori?
4: Memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Slamet.
4: Ya, mari sahabat, kabar.
0: Kabar baik. Udah musim durian belum di sana?
4: Musim harus nekat nih. Banyak apa? Harus nekat kan orang budak-budak banyak, ada nih libur.
0: Banyak, iya banyak libur terus.
4: Ini budak-budakan yang baru baru bersunat ya baru
0: dah. Oh, hitanan. Oh, sedekah banyak ya pesta ya.
4: Duren kurang
0: maksudnya. Oh, duren kurang. Tak kirain musim duren gitu ya.
4: Ada lah cuman enggak banyak.
0: Iya benar. Siap. Oke, okay. Bang Samit gimana nih? Nonton enggak Piala Dunia?
4: Nontonlah kadang.
0: yang dijagokan siapa nih?
4: Yang dijago tuh sebenarnya Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Udah main kan Spanyol kan?
4: Menang 4-0 waktu pertama draw lawan Spanyol tadi kan.
0: Oke.
4: Rencana mau berhadapan dengan Uruguay rencana tuh.
0: Spanyol ya?
4: Spanyol.
0: Oke, okay. Baik, siap deh kalau gitu. Nah, malam hari ini kan Portugal dan Uzbekistan. Tebak skornya berapa tuh?
4: Draw mereka.
0: Draw-nya berapa?
4: umpamanya nya 11 atau nya 00-an.
0: 11. Oh, oke. Okay. Draw ya.
4: Uzbekistan itu tim kuat.
0: Oh, Uzbekistan tim kuat ya. Portugal juga tim kuat kan, ada Cristiano Ronaldo.
4: Tapi kan Ronaldo kan udah bukan kayak dulu yang main tuh.
0: Oh iya, umurnya udah, ini permainan terakhir beliau ya kalau enggak salah ya.
4: Kayak tuh.
0: Kalinya
4: bermain di Piala Dunia.
0: Iya, terakhir kali ya. Ya, iyalah kan 10 tahun sekali kan, enggak salah ya. Berapa tahun 4 sekali?
4: Tahunan, enggak,
0: oh, 4 tahunan ya. 4 tahunan berarti ya udah lewat ya.
4: Hampir 39 umur tuh.
0: Iya, sekarang ya.
4: Mungkin lagi dia main kan?
0: Iya, enggak mungkin lagi, bener sih.
4: Karena Uzbekistan kuat, tim yang kuat tuh dari Asia tuh.
0: Oh, gitu ya. Jadi draw ya hari ini ya.
4: Saya pegang draw.
0: Oke, pegang draw. Baik, siap. Jadi Spanyol nanti hari Sabtu kalau nggak salah melawan Uruguay ya. Jam 7 pagi itu mainnya.
4: Main.
0: Sabtu. Ya, ini saya pegang jadwalnya soalnya. Oke, siap deh kalau gitu. Yuk, pengen lagu apa dulu nih, Bang?
4: Perpisahan ujung jalan, Bang.
0: Perpisahan ujung jalan siapa tuh?
4: Yang dari Sultan tuh.
0: Dari Sultan. Oke, saya cari lagunya. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Babang Sampan tadi ya. Selamat malam buat Om Alex, Ibu Korinya. Bagi Jarom Lan.
0: Ini lagu baru enggak? Ini lagu tahun berapa nih?
4: Di bawah
0: 2000 ya? Oke, saya percaya ya, di bawah 2000 ya.
4: Kayaknya
0: kayaknya enggak deh, kayaknya ini lagu baru deh kalau lihat ininya.
4: Diganti aja, Mbak.
0: Diganti aja. Maunya dari Sultan.
4: Kalau 2000 diganti aja lah.
0: Cinta di mana kini boleh kayaknya ya.
4: Apa?
0: Cinta di mana kini itu tahun berapa tuh? Mau dari Sultan atau mau ganti yang lain nih?
4: Ganti lah.
0: Oh enggak, masuk ya, tahun 1999 boleh. Boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Yuk, lagunya buat soalnya buat siapa?
4: Salam buat Babang Sampan tadi, buat Om Alex Ibu Korinya, buat lagi Ya Romlan di Mentabak selamat malam. Buat lagi Pak Ramadan, buat lagi Pak Leman, buat Bang Zul Faizar di sini selamat malam juga, buat lagi Buri Tumi di Parla. Sama siapa yang di Bandung Timur?
0: Bang Pak Ahmad Irwan.
4: Pak Ahmad Irwan selamat malam juga.
0: Buat
4: lagi Poniko, buat Tembera Julia, salam kompak semua lah.
0: Buat semua ya, salam kompak ya. Oke.
4: Sehat selalu lah.
0: Siap, makasih.
4: Buat
0: yuk, makasih ya.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, mendengar Pro 1, sebelum saya lanjutkan kembali, kita ke lagu dulu. Ada 4 lagu yang sudah kita pilihkan untuk Anda, request dari pendengar yang gabung di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, saya sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id. Di mana pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial IG yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Di video tersebut juga diklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dikutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras, dan pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fast.usd.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Dan lebih lanjut, menurut dosen peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif di tahun 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Dan menurutnya penurunan harga komoditas ini dipicu oleh menimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Jadi pendengar, informasi terkait Indonesia kendalikan harga beras dunia adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro1. Kita masih menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, boleh yang ingin gabung bersama kita malam ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja, baik-baik sayang gitu loh Mbak.
0: Baik-baik ya, oke. Ya, tumben nih belum tidur.
1: Belum lah, kan mau nonton Portugal bentar lagi.

0: Ya, akhirnya gitu kan.
1: Iya, akhirnya tanding untuk yang kedua kalinya.
0: Oh iya, kemarin menang ya lawan Kongo ya.
1: Enggak kok.
0: Oh kalah ya?
1: Satu sama.
0: Oh iya. Satu sama ya.
1: Sama kuat.
0: Iya. Soalnya maunya menang gitu.
1: Iya, maunya menang juga sih.
0: Iya.
1: Maunya enggak mau 3-1, tapi 3-0.
0: 3-0 ya.
1: Iya.
0: Jadi skornya kalau kalau tebak skor hari ini 3-0 ya?
1: Ya, kalau Julia sih gitu.
0: Oke, 3-0 ya. Sik.
1: Pokoknya Portugal, Cristiano Ronaldo.
0: Hidup Portugal menang. Ya.
1: Walaupun udah faktor U, harus menang pokoknya.
0: Iya, benar. Ah, masih muda lah, baru 39 kan.
1: Iya, karena kan ini penampilan
0: terakhir beliau gitu.
1: Nanti 4 tahun ke depan kan nggak ikut lagi.
0: Iya, nggak lagi 4 tahun lagi, benar banget. Ih,
1: iya,
0: sedih ya.
1: Nggak ada lagi ya yang namanya itu apa namanya tuh idolanya.
0: Enggak, nanti kan timbul ada idola-idola baru lagi nanti biasanya kayak gitu kan.
1: Ya nggak begitulah kalau yang
0: nggak semarak, nggak se Cristiano gitu ya.
1: Iya, nggak Cristiano Ronaldo tuh kan benar-benar. Ada sih pantunnya. sampai ada pantunnya saking ngesel.
0: Enggak apa-apa, coba dia pantunnya apa, gimana, boleh?
1: Jalan ke negeri Cina.
0: Nah, jauh.
1: Kita sebentar, kemana doh?
0: Mari
1: kita nobar Piala Dunia. Ayolah dukung Portugal Cristiano Ronaldo.
0: Uish.
1: Iya, aduh. Sama, itu Ronaldo tuh memang orangnya baik.
0: Sudah itu. Kalau kata Babang Tampan pernah ke Indonesia gitu ya.
1: Iya, pernah ke Indonesia.
0: Iya, benar.
1: Iya, bantu-bantu
0: Aceh kalau enggak salah waktu sana, itu ya. Oke deh, baik.
1: Jiwa sosialnya itu
0: tinggi.
1: Bagus.
0: Iya, jiwa sosialnya tinggi ya. Oke deh, lagunya apa?
1: Lagunya we go. Ale ale ale. Go ale ale ale. Ricky Martin.
0: Kenapa enggak yang ini aja? Ih, baru nih. Apa? Theme song. Oh, enggak boleh ya theme song-nya.
1: Dadai Shakira.
0: Wih, enak banget.
1: Ya, Dadai Shakira itu kalau mau itu, bukannya itu tahun yang lalu.
0: tahun ini mah Dadai.
1: Iya, tahun ini.
0: Iya.
1: Enggak boleh.
0: Boleh enggak? Ih, boleh ya, enggak apa-apa deh Piala Dunia gitu ya.
1: Jangan Niko aja yang boleh.
0: Karena khusus hari ini Piala Dunia 2026, enggak apa-apa deh theme song-nya kita kasih ya.
1: Iya, benar, dai.
0: Dai.
1: Sekira.
0: Oke deh. Baik, yuk.
1: Hidup Portugal.
0: Baik, yuk. Gas salonnya buat siapa?
1: Yang udah masuk tadi ya. Salam untuk semuanya aja. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Julia udah mulai mau siapin ngemil buat makan untuk begadang malam ini.
0: Begadang malam ini ya Allah.
1: Begadang.
0: Oke deh, salamnya buat siapa? Udah salam semua.
1: Untuk Mbak Ria ya. Spesialnya untuk Bang Putra Sambas, Ramadan, Pak Aman, yang mungkin lagi begadang. Untuk Bude Sumi, untuk Pak Ahmad Irwan juga Bandung, begadang juga kali. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung ya. Untuk ya suami tadi Pak Azadin, Pak Romlan ya. Untuk Pak Zulfaizar. Untuk ini siapa tuh namanya tuh? Untuk semuanya aja lah.
0: Buat semua ya.
1: Yang lagi pantengin RRI Pro 1. Tengah lihat Bangka Belitung.
0: Oke, siap.
1: Oke deh untuk baretanya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Allah. Yuk.
1: Dukung Portugal.
0: Siap. Gas
1: Portugal
0: gitu ya.
1: Portugal versus
0: Uzbekistan. Oke.
1: Very menegangkan pokoknya, tapi pasti menang lah. Walaupun katanya Uzbekistan itu
0: kuat.
1: Kuat. Iya, tapi tetaplah
0: gitu ya.
1: Yang kumpul tuh tetap Portugal. Siapa dulu yang mainnya? Cristiano Ronaldo.
0: Asik. Ya Allah. Oke, dan ditunggu ya lagunya Dai-dainya ya. Oke, makasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Jul yang udah gabung sama kita. Boleh di belakangnya Mbak Jul. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lagi.
0: Iya, kabarnya baik, Nico.
2: Baik.
0: Kayaknya kebanyakan makan durian deh, Nico deh.
2: Iya, benar, enggak salah lagi.
0: Beneran, serius.
2: Soalnya banyak dikasih temen.
0: Oh gitu, udah lempar-lempar aja ke sini kalau kebanyakan.
2: Ya cuma enggak terlalu berani juga
0: lah. Oh, kenapa? Enggak, kalau enggak terlalu berani lempar ke sini maksudnya.
2: Enggak, dikasih juga enggak banyak.
0: Oh gitu, oh katanya banyak.
2: Enggak, ada aja dikasih, kadang-kadang ada temen pas di rumah.
0: Bagus enggak?
2: Ada bagus, ada
0: enggak. Iya, tapi memang enggak tahu sih, musim durian kali ini kayaknya kayaknya lebih banyak deh saya makan durian musim durian tahun ini.
2: Jangan terlalu banyak.
0: Iya, benar. Tapi enggak tahu kalau lihat durian itu, waduh, gimana pengennya gitu ya.
2: Ada di dekat.
0: Enggak banyak sih, paling makan beberapa biji aja.
2: Tetangga itu pas makan durian malah masuk rumah sakit ya,
0: besar. Oh gitu. Darah tinggi ya?
2: Enggak tahu ya, punya darah tinggi ya, sama lambung.
0: Oh iya, benar sih. Kalau
2: makanya enggak banyak, satu gigi kecil gitu kan. Apa mampurnya masih kosong ya, kata tahu
0: juga. Kalau enggak, makannya misalnya apa yang dalamnya itu satu apa sih sebutnya?
2: Apa? Satu apa?
0: Satu selundang ya? Nah itu paling
2: ya, satu petang.
0: Iya paling kayak gitulah, nggak satu biji tuh nggak semuanya dimakan isinya kan, isinya paling banyak kan 4 ya, kalau yang kecil-kecil 2-1 paling kan.
2: Kalau durian bagus tuh mereka cuma kalau selundang satu
0: lah. Iya, cuma si itu kan, cuma si kok kan, cuma si itu artinya kan. Cuma si kok, cuma kamu. Bener. Iya, nggak tahu juga sih asal usulnya kayak gimana gitu ya. Oh iya, bijinya nggak ada, kecil bijinya ya. Udah, kita nggak bahas durian, kita bahas Piala Dunia Uzbekistan dan Portugal. Tebak skornya dong. Imbang.
2: Tapi kalau dia terkertas di pas itu ya Portugal sih.
0: Enggak, kalau jadi kalau menurut Anda siapa?
2: Kayaknya sih Portugal lah, 2-1.
0: 2-1. Oke, pegang Portugal berarti ya.
2: Enggak dukung Portugal.
0: Oh, enggak dukung ya. Enggak, maksudnya skornya Portugal hari ini 2-1-nya. Ya,
2: kayaknya sih bukannya enggak, tapi enggak.
0: Why, kenapa?
2: Ya, soalnya bukan spesial buat aku yang lain.
0: Ya iya, tahu yang lain.
2: Cuma, tapi kayaknya dia terserpas di Portugal lah, masih di tingkat di atas Uzbekistan gitu. Tapi kalau belum, kalau bolanya susah ditembak kalau Piala Dunia ini karena tim yang nggak kuat bisa kuat.
0: Iya benar ya.
2: Soalnya. Kalau mainnya kompak mungkin.
0: Kita will see aja nanti malam ya. Nanti malam, dini hari nanti ya. Abis.
2: Kayaknya kalau Portugal harus menang gitu sih.
0: Harus
2: nggak menang bahaya juga dia. Soalnya baru nilai 1. Soalnya sama
0: Kongo kemarin ya.
2: Kongo itu 1-1 baru nilai 1. Kalau ini kalah lebih berat lagi.
0: Ais, jangan, harus menang Portugal 5-0 ya. Kayaknya nggak mungkin deh ya. Uzbekistan katanya ini kuat juga kan.
2: Bisa draw, bisa.
0: Bisa draw, bisa menang satu unggul, satu unggul lah mungkin ya.
2: Bisa menang tipis, menang juga menang tipis.
0: Enggak. Kalau menurut saya menangnya banyak.
2: Bisa kalah, bisa kalah kayaknya.
0: Jangan ya, sampai kalah dong Cristiano Ronaldo. Oke deh.
2: Iya, biasanya kalau cewek
0: enggak, saya bukan itunya. Saya memang suka Portugalnya aja sih sebenarnya.
2: Iya, kayak semalam juga di itu. Apa aja kita yang di acara bawa Mbak Bernal ini saya juga sama dia. Portugal kayak enggak
0: kayak gila. Debat. Oke deh, enggak apa-apa. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Kayaknya lagu Waka Waka tadi kayaknya.
0: Maunya?
2: Hah? Waka Waka dari Sekira juga. Udah minta dai-dai lagi.
0: Iya, dai-dai. Dai-dai aja lah. Iyalah, theme song-nya. Yang lain aja kalau gitu. Theme song-nya yang lain boleh.
2: Dari mana?
0: Dari yang itu. Yang pas di Qatar itu.
2: Masih dulu yang game itu.
0: Iya. Iya boleh. Iya mas, siapa? Jungkook.
2: Dari
0: Korea. Iya, yang Jungkook.
2: Apa namanya? Ada dim-dim.
0: Iya, apa sih? Lupa, nanti saya cari lagunya.
2: Yang di Qatar, di
0: Qatar. Iya, di Qatar yang 4 tahun yang lalu kan, yang Jungkook. Iya, yang BTS. Personelnya BTS.
2: Iya.
0: Tapi
2: bagus juga lagu itu.
0: Ih, bagus.
2: Saya pengennya di lagu Waka Waka terus ya.
0: Waka
2: Iya, tapi kalau enggak lagu itu, mendingan lagu Kotak lah.
0: Lagu Kotak ya?
2: Iya, kalau enggak soalnya kan udah dua itu kan.
0: Iya, oke. Okay. Kotak yang mana?
2: Tuh yang ada bolanya, tendangan dari langit lah.
0: Oh, tendangan dari langit.
2: Masih ada sangkut pautnya kan, kereta.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Kalau lagu, kayaknya kalau dua, itu
0: ya apa-apa, mau 2-3 juga gak apa-apa.
2: Ya gak apa-apa, lagu itu ya dari BTS itu.
0: Oh dari itu ya.
2: Oke. Lagu yang mana juga.
0: Yeah. Oke deh, kalau begitu saya putar ya Jungkooknya FIFA World Cup 2022 nya ya. Oke, okay. Dreamers judulnya ya, featuring Dreamers. Dreamers. Iya, Dreamers, mimpi. Oke, gas. Salon buat siapa?
2: Ah, buat yang dukung tadi itu juga. Sama anak-anaknya katanya dukung juga sih.
0: Gitu ya.
2: Juga selamat begadang, siapin cemilannya banyak, ya kan?
0: Hmm.
2: Nah, terus buat tadi ya, buat yang selamat, buat Pak Romlan, juga itu Pak Romlan kayaknya nggak hobi sih bola. Buat Lulu Sim juga, buat Bu Alek sama Ibu Kori ya juga buat Mas Panji kan, buat Mas Panji, buat Penjuan, buat Maria, buat Pak Jel dari Senir, buat Pak Argadin, terus buat Pak Leman, Pak Samadan biasanya kan, buat Pak Irwan biasanya lagi apa ya, lagi bola gitu kan. Kita lewat satu ini nggak tahu hobinya apa. Kayaknya hobi tanaman hias sih.
0: Iya, kalau beliau mah tanamannya di rumahnya hijau banget loh. Bukan catnya ya, maksudnya tanaman yang hijau.
2: Iya. Juga buat Ayu Rindu, semoga begitu durennya.
0: Iya, durennya ada loh. Beliau di belakang rumah itu ada duren banyak, bahkan durennya.
2: Sudah lumayan sih makan duren.
0: Semoga
2: sehat juga lah. Juga buat apa dari tim juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat kedepannya mas tinggal. Semoga timnya menang ya.
0: Iya dong, harus.
2: Soalnya saya nggak dukung siapa-siapa yang diwain nih.
0: Iya, saya tahu.
2: Tapi kalau pas lawan Maroko mati-matian saya dukung Maroko, saya debat.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, itu kan beda kan timnya. Ya gitu aja, semoga sehat semuanya, selamat. Itu ya, selamat menunggu.
0: Selamat bergadang, jangan bergadang. Oke, yuk sama-sama.
2: Buat itu juga meria juga ya, lupa.
0: Yuk, baik, siap.
2: Bye.
0: Bye. Makasih. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, nomor lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, gimana nih? Wow, malam ini mendukung Portugal nggak sih? Nggak ya?
3: Kalau untuk malam ini ya kita bantai-bantai Uzbekistan.
0: Wis asik. Harus menang kita ya.
3: Ngamuk Ronaldo. Ramuk.
0: Ya Allah. Jadi dukungnya berapa nih skornya?
3: Skor 10-0.
0: Enggak mungkin.
3: Kenapa?
0: Enggak mungkin. Masa sampai 10-0?
3: Enggak mungkin aja loh.
0: Uzbekistan itu kuat katanya.
3: Kuat di mana?
0: Iya, timnya kuat.
3: Asia.
0: Tuh. Iya, Asia kuat katanya itu tuh. Ih, beneran. Coba serius dong, masa 10-0 enggak mungkin lah. Bisa ya 10-0?
3: Nggak, ya maaf. Bisa, kalau 10-0 tuh bisa. Sedangkan Brazil ketemu Jerman aja 7-0.
0: Oh, gitu ya. Udah kemarin.
3: Nah. Ya bukan yang ini.
0: Oh,
3: yang
0: dulu.
3: Yang di Afrika.
0: Oh, enggak lah itu kan dulu. Ini kan yang ini maksudnya.
3: Sebabnya Uzbekistan tuh kayak lihat aja Arab Saudi. Arab Saudi berapa? 3-0. Ah, itu se-Asia loh. Nah, apa namanya tuh Arab Saudi ini kan apa namanya tuh Uzbekistan ya kemarin aja harusnya itu tuh apa namanya ya kualitas juga lah apa Kongo tuh cari sendirilah sekuatnya Kongo tuh dia main pemainnya tuh ada 3 orang itu mainnya di klub-klub mana aja mantan klub mana aja dan juga dia lagi produktif main di liganya. Nah, itu ada 3 orang itu yang main di yang waktu lawan Kongo kan?
0: Iya. Yeah.
3: Nah, yang apa nama itu dan juga apa nama itu tempo permainan dari wasit ini. Kalau bagi saya wasit cukup gop.
0: Bagus ya?
3: Enggak.
0: Enggak.
3: Nah, seharusnya yang apa nama itu tempo permainan yang saya baca tuh yang kelihatan yang apa nama itu ya performanya enggak. Tidak, seharusnya lebih bagus.
0: Harusnya.
3: Ah, si apa?
0: Tapi skornya satu kan kemarin kan?
3: Betul.
0: Nah, sama Kongo.
3: Yang apa itu seharusnya dari sayap kanan itu bisa menambah nilai plus.
0: Oh gitu. Tapi ternyata nggak bisa.
3: Ternyata tidak bisa. Itu juga kayak gop. Si anu, apa nama itu si pelatih? Dia tidak bisa merotasi pemainan.
0: Gitu.
3: Si anu si Bernardo Silva kan otomatis dia kan enggak kuat tuh otomatis dia main itu apa namanya turun naik untuk menjaga anu. Apa namanya? Menjaga daerah pertahanan lewat apa namanya itu bola-bola dari sayap kanan. Seharusnya bukan si siapa jauhkan Selo kalau itu kada salah yang dia apa tuh yang back siap kanan tuh otomatis si anu nih dia lambat siapa jauhkan Selonya dia lambat untuk mengkaper ke belakang kalau sana dia menyerang kalau dia udah di barisan bank apa namanya itu bank Kongo Kongo masang permainannya memasang 5 bank 5 back saat mereka menyerang itu cuma tinggal 3 back sayap kiri kanan itu naik ke depan semua.
0: Oke.
3: Okay. Itulah enggak itu kayak kerjanya itulah kecepatan si siapa namanya? Si Wan Bissaka. Di apa namanya itu sayap kanan juga enggak kuat ngadu sprint kalau apa itu Bernardo Silva dengan si Anu dengan si Wan Bissaka. Jangan main-main pit woi. Si Anu siapa namanya itu Wan Bissaka tuh dibantu lagi dengan bek tengahnya si siapa?
0: Apal semua ternyata ya.
3: Si siapa namanya?
0: Enggak tahu saya siapa namanya.
3: Tuan ZB.
0: Wow.
3: Itu lagi enggak kok itu pertahanan itu tuh. Seharusnya permainan dari apa namanya itu dari Portugal tuh si jauh Cancelo itu apa namanya itu enggak usah main dulu. Dia lambat untuk mengkaper ke atas bawah dalam keadaan menyerang dan juga keadaan itu bertahan. Masuklah gitu. Diogo Dalot. Otomatis si apa namanya? Si Bernardo Silva kan udah ya faktor U juga lah.
0: Gitu ya.
3: Iya. Lihatlah apa namanya tuh di dalam anu. si siapa nih dia nggak bisa maju ke depan apa namanya Jogo itu Jogo Selo, otomatis dia lambat untuk menggapai ke belakang, otomatis yang apa namanya itu di situlah kecelahan apa namanya itu apa nanti kecepatan Bisaka tuh untuk masuk apa namanya tuh adu sprint dengan si Jano dengan siapa Jogo Selo,
0: sehingga terjadilah kekal apa draw skor gitu ya antara Portugal dan Kongo itu ya,
3: dan juga kepercayaan apa namanya kepercayaan pemain sesama pemain tim itu juga enggak termasuk anu juga lah itu apa namanya ya pemainan itu apa namanya
0: Portugal ya.
3: Siang si Anu kan sekarang kan lagi hit
0: King Assis
3: loh. Si Bernardo si Bruno Fernandes tuh King Assis untuk apa nama itu untuk yang sekarang. Seharusnya bola yang umpan yang peluang yang bola offside kan satu apa itu buat bola offside yang kena salto. Seharusnya bola itu tuh langsung ke gawang, jangan pakai dada nahan bola. Ya, kan itu bola itu kan dari Bruno Fernandes tuh.
0: Oh gitu ya.
3: Kalau Bruno Fernandes apa nama itu bola itu langsung asisnya dari Bruno Fernandes, otomatis Bruno Fernandes namanya ditangin.
0: Oke.
3: Dia mau ngambil asis, kena dada bola ke depan, satu bola offside.
0: Wah, wow, oke. Okay. Ini kalau bicara bola ini memang panjang kali. Kalau anak satu ini ya memang ya hafal semua. Saya sampai pusing. Saya nyatanya Cristiano Ronaldo gitu ya.
3: Dan si permayam apa namanya? Kok di sini enggak ada fan Messi ya?
0: Enggak ada fan Messi.
3: Iya. Ini Argentina loh juara. Sama aja untuk fans Argentina.
0: Enggak tahu, saya maunya Portugal aja gitu.
3: Ya kan enggak apa-apa. Ya, juga apa-apa. Apa namanya itu kalau
0: suka saya lah.
3: kalau apa namanya kalau memilih-milih apa namanya tuh
0: pemain
3: antara Messi dengan Ronaldo, saya milih Ronaldo.
0: Ya benar. Makanya ada juga pilih Ronaldo. Oke deh, skornya berarti berapa? 10-0.
3: Berapa ya?
0: Benar-benar enggak mungkin lah. Coba. Coba ya, serius deh, coba. Tebak skornya berapa? Enggak.
3: Berapa ya?
0: 3-1.
3: Si Bruno ini kalau pemainannya agak anu, pokoknya Bruno Fernandes mungkin nanti bisa gol kalau dia apa namanya tuh kalau main kan.
0: Iya udah, skornya berapa jadi?
3: Berapa ya? 3-0 lah palingan.
0: 3-0 untuk Portugal ya. Oke. Deh kalau begitu. Kita kunci 3-0 ya. Oke, lagunya apa? Lagunya apa hari? Lagunya pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagu apa ya?
0: Lagunya lagu 2000 ke bawah ya. Kecuali lagu Dai-Dai tadi saya hadirkan agak baru karena time song-nya saya angkat bola. Coba.
3: Kenapa enggak waka-waka?
0: Enggak mau, maunya Dai-Dai. Itu yang baru time song-nya. Coba, waka-waka sama. Iya, memperkenalkan yang barunya maksudnya. Waka-waka kan udah lewat.
3: Iya.
0: Coba apa?
3: Apa lagunya ya? Kalau ikutan boleh?
0: Oh, ikutan boleh. Alhamdulillah. Oke, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
3: Salam buat semua, buat semua lagu dua apa ya, 2000-an ya.
0: Iya.
3: Apa ya?
0: Kan katanya lagunya ikutan aja, gimana sih?
3: Nah, oke lah. Saya tidak ikut semuanya ya. Saya tidak ikut siapa-siapa. Saya tidak request lagu malam ini.
0: Oh iya, bagus. Oke, ditunggu lagunya. Oh, enggak usah didengar lagunya ya. Oke, makasih banyak.
3: Saya pengen halo.
0: Apa coba?
3: Saya pengen lagu Nopia Kolopaking.
0: Yang mana Nopia Kolopakingnya?
3: kembali. Apa nama itu?
0: Kembali.
3: Bukan.
0: Yang mana?
3: Biarlah hujan badai. Pokoknya ada hujan badai, hujan badainya itu apa justru lupa iya. Itu.
0: Nanti saya tarik dia hujan badai, hujan apa gitu, hujan itu, gitu, hujan angin.
3: Atau
0: saya
3: gitu, ya. Nanti.
0: Ha. Oke deh, siap. Itu aja, ya. Yuk.
3: Yang selalu, moga sukses selalu. Ibadah kita jaga.
0: Baik, amin.
3: Sukses, sehat.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah hujan badai. Apa tuh lagunya? Oke, ada WA, saya baca WA-nya dari Bang Panji Portugal 20. Lagunya kemesraan teruntuk Bang Alek, Bang Embera, Bang Romlan, Babang Tampan, Bang Leman, Bang Ramadan, Bang Ria, Bude Sumi, Mbak Julia, Bang Erwan Kai Kantung, Bandung, Pak Yota, Reza, Pak Azadin, Bang Samir, Pak Dalan, Pak Fuji, Embera, Bukori, Tobel Tim Toyan, Bang Zendi, Airwes, Bang Nul, Bang Niko, Bang Zul, Bang Jun Arif, Yolin Mahesti, Paudo, tanpa terkecuali. Makasih Mbak. Kecil sarpunapun Mbak. Oh iya, kenapa ya? Perasaan besar deh sarpunelponnya ya. Oke, Paudo, lagunya apa tadi Paudo? Judulnya Novia Kalau Parking yang mana nih? Judulnya Biar Ku Simpan Rinduku. Bukan. Kembali, bukan. Apalagi, coba ya WA ya, nanti saya hadirkan ya. Baik pendengar, kita ke Shakira terlebih dahulu dengan lagunya Die Die.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: Anda masih bersama kami mendengar, dan saya masih mengajak Anda untuk gabung. Yang pengen gabung masih ada waktu sebelum kita akan akhiri. Ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak
0: Heta. Iya, apa kabar Pak Leman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya Bapak.
1: Iya.
0: Baik.
1: Apa nih temannya malam ini?
0: Malam ini tebak skor antara Portugal versus Uzbekistan. Siap berapa skornya Pak?
1: Portugal dengan Uzbekistan.
0: Uzbekistan, benar.
1: Iya, saya Portugal aja lah.
0: Portugal skornya?
1: 0.
0: Berapa?
1: 2-0.
0: Oke, iya. 2-0. Jadi dukung Portugal ya?
1: Iya, jadi ini mereka. Ngomong-ngomong itu. Ngomong-ngomong itu Argentina itu kan? Yang main itu kan Lionel Messi itu ya. Iya, dengan apa namanya, dengan Portugal itu Cristiano Ronaldo tuh. Ya, ini fakta apa? Fakta apa? Hoax itu.
0: Iya. Maksudnya gimana? Gimana tuh?
1: Saya lihat itu ya di media sosial. Itu apa namanya, itu kalau Messi itu kan sombong tuh.
0: Oh, katanya kayak gitu.
1: Iya, kalau ngalem itu sombong, gak mau dideketin, gak mau tanda tangan, gak mau disapa, sama anak kecil gitu kan.
0: Oh gitu ya.
1: Cristiano Ronaldo itu kan dia
0: suka anak kecil,
1: mau dideketin, mau di tanda tangan, mau di salaman gitu. Saya baca di media sosial. Apakah itu fakta atau hoax itu ya?
0: Nah, mungkin Messinya lagi capek pas minta tanda tangan gitu.
1: Iya, capek dia itu kan. Posisinya lagi mau ke lapangan gitu, di tengah lapangan.
0: Oh gitu.
1: Dideketin, Messinya tuh nggak mau.
0: Oh gitu, saya nggak tahu tuh.
1: Nggak mau foto gitu kan.
0: Oh.
1: Kalau dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo itu kan dia mau gitu.
0: Oh iya.
1: Beda jauh gitu.
0: Mungkin beda gitu ya, nggak tahu juga sih benar atau enggaknya.
1: Iya, saya juga aneh kok bisa sombong gitu.
0: Iya.
1: Idola kita semua, saya menjagokan Argentina.
0: Oh, menjagokan Argentina ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak menjagokan Portugal.
1: Ya, kalau malam ini Portugal, kalau malam ini.
0: Walau ini Portugal.
1: Untuk final gitu maksudnya.
0: Oh, untuk final jadi Argentina. Argentina.
1: Iya,
0: Argentina udah main belum?
1: Argentina kayaknya udah. Apa
0: lawan siapa ya? Argentina kemarin?
1: Lupa saya.
0: Hah?
1: Lupa.
0: Oh, nanti berarti Argentina lagi ini hari Minggu ya. Jam 9 lawannya Yordania.
1: Oh, itu Argentina ya.
0: Argentina kemarin udah melawan Aljazair.
1: Iya, betul, menang 1-0 ya.
0: 1-0 ya. Enggak kurang tahu juga Aina. Kemudian lawan Austria juga Argentina udah.
1: Iya, menang lagi.
0: Iya, menang lagi ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti ini lawan Yordania ya.
1: Oh, nanti
0: hari Minggu.
1: Minggu, ya?
0: Minggu benar.
1: Oh, masih lama ya.
0: Masih lama. Iya. Jam 9 pagi itu ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Oke.
1: Pengen dengar. Saya lihat itu kan ada juga yang Senegal itu kan. Senegal kalah kan? Kalah lawan apa tuh, lupa saya.
0: Senegal ya.
1: Itu kan lebih mengutamakan sholat Jumat daripada main bola, katanya begitu.
0: Oh, lawan Perancis ya kemarin ya?
1: Iya, kalah dia.
0: Oh, kalah.
1: Ini, walaupun dia agama Islam, tapi ya kuat imannya, lebih dia lebih mementingkan agama, lebih mementingkan sholat Jumat daripada main bola, begitu katanya sih.
0: Senegal itu hari Rabu mainnya?
1: Kan udah main.
0: Iya, udah main Rabu. Kemudian juga Senegal udah main juga hari apa nih? Ada lagi nih. Hari Selasa enggak ada tuh, hari Jumat.
1: Enggak, maksudnya bukan hari Jumat, dia lebih mementingkan kalau ada angin kan, angin kenyang. Dia lebih takut kepada Tuhan ketimbang kepada angin katanya.
0: Oke. Okay.
1: Menciptakan angin katanya gitu.
0: Baik, siap deh kalau gitu.
1: Pokoknya begitu. Saya juga itu betul kata apa hoax gitu. Dan media sosial nih. Gitu.
0: Oke deh, gitu. Baik.
1: Tadi kata ya lagunya mereka.
0: Lagu apa?
1: Langsungnya Agnes Monica bisa? Agnes Monica.
0: Agnes Monica yang mana?
1: Dudunya berkibarlah benderaku.
0: Berkibarlah benderaku, Agnes Monica
1: iya,
0: ya.
1: Oke, salam-salamnya untuk semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke,
1: makasih bersama. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik mendengar, saya kiri ya program kita Ruang Rindu untuk hari ini. Lagu terakhir ada dua lagu ya dari Agnus Mo, dan nantinya satu lagu saya pilihkan untuk Anda. Saya pilihkan satu lagu mancanegara. Ada siapa? Ada The Bangles, Internal Flame. Baik mendengar dan meja tugas, saya ucapkan terima kasih untuk Anda sudah bersama Pro 1. Dan tetap mantau Pro 1, jangan lewatkan Portugal versus Uzbekistan ya di pukul 00.00. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Selamat malam, sampai jumpa.

0: masih bersama kami Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda. Dan pendengar Pro 1, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu satu informasi yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas, di mana pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkuat pengembangan talenta kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hal ini dilakukan bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA. Kemkomdigi dan JICA menandatangani catatan diskusi proyek kerja sama teknis Next Generation AI Talent Factory. Dan tentunya dari Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam penguatan kapasitas talenta AI Indonesia, dan kerjasama Kemkomdigi dan JICA ini juga untuk memperdalam kemitraan Indonesia dan Jepang di bidang transformasi digital. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar kebersamaan kita untuk malam ini, dan nikmati pilihan musik yang kami persiapkan untuk Anda dari meja tugas. Namun sebenarnya dengarkan informasi berikut ini.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, kalau bicara FIFA World Cup, rasanya belum lengkap tanpa lagu-lagu resminya yang selalu bikin semangat dan penuh nostalgia. Bahkan beberapa anthem Piala Dunia masih sering diputar sampai sekarang dan jadi favorit banyak orang. Begitu lagunya terdengar, suasana stadion langsung terasa. Salah satu lagu Piala Dunia paling terkenal tentu saja Waka Waka dari Shakira. Untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dengan irama khas Afrika yang energik, lagu ini sukses mendunia dan masih sering diputar di berbagai acara olahraga hingga sekarang. Lalu, ada juga lagu Wave in Black dari Kenan yang menjadi anthem penuh semangat persatuan dan perjuangan. Lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia paling emosional dan membekas di hati penggemar.

kota kalah ikonik. Piala Dunia 1998 di Prancis punya lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin. Lagu dengan teriakan go go go ale ale itu sukses membakar semangat para penonton di stadion maupun di depan televisi.

Azil. Lagu We Are One yang dibawakan Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leigh juga sempat viral karena nuansa pesta sepak bolanya yang meriah. Memasuki Piala Dunia 2022 di Qatar, anthem sepak bola dunia hadir dengan nuansa yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda. Lagu Hayya Hayya yang dibawakan Trinidad Cardona bersama Davido dan Aisyah menjadi salah satu soundtrack resmi yang ramai diputar selama turnamen berlangsung. Selain itu, lagu Dreamers yang dinyanyikan Jungkook dari BTS bersama Fahd Al-Kubaisi sukses mencuri perhatian dunia, terutama kalangan anak muda dan penggemar K-pop. Penampilannya di opening ceremony Piala Dunia Qatar bahkan sempat viral di media sosial. Pendengar Pro 1, lagu-lagu Piala Dunia bukan hanya sekedar hiburan. Lagu tersebut menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan euforia yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak heran kalau sampai sekarang, anthem-anthem legendaris masih sering diputar saat nobar, pertandingan futsal, bahkan menjadi playlist favorit anak muda. Namun, penantian kita sepertinya sudah terjawab. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang ratu Piala Dunia, Shakira, resmi kembali lewat lagu berjudul Dai Dai. Berkolaborasi dengan Burna Boy, lagu ini siap membawa kita dalam perpaduan energi reggaeton dan afrobeat yang luar biasa. Setiap lagu punya ceritanya sendiri. Entah itu nostalgia dari Waka Waka, semangat dalam Waving Flag, kehangatan Dreamers, hingga energi baru dari Dai Dai yang siap menjadi sejarah di Piala Dunia 2026 nanti. Apapun pilihannya, lagu-lagu ini tetap akan menjadi detak jantung yang menyatukan kita semua di pesta sepak bola dunia.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumedia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg. Itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Khalid Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: siapa dengarkan? Trivia RRI Sumelia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

Pendengar, Anda masih bersama Kai Pro, satu kali informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk malam ini. Pendengar Pro 1, saya masih hadir menemani Anda hingga jelang pukul 24 dan tentunya saat lagi tepat pukul 12 malam atau pukul 00 kita akan hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia Portugal versus Uzbekistan untuk edisi hari ini. Tentunya sembari menantikan pilihan musik masih kami hadirkan untuk Anda bersama di 96,4 FM.

0: Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan jelang pertandingan Piala Dunia Portugal versus Uzbekistan. Selamat mendengarkan.
1: Dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
2: Ya kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga Nematov ya, diganti.
1: Oh Nematov.
2: Ya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya, yang dilakukan oleh Yusupov di, okay, di momen gol kedua, saya kalau nggak salah saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga,
1: yeah,
2: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix, kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo, dan juga nanti Pedro Neto. Ini 3 pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay, dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama.

0: Ya, Bung Indra Firgenara, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas kesempatan kali ini. Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih, dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi. Atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, cari Vitinha. Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Raul Neves, mencoba dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada gimana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan dengan cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes, angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi buang sekulit bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi. Alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Vega pada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lanjutkan umpan ke depan, ada Cristiano lagi. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang, namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini, belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Veiga, mencoba mengalir, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada João Félix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan kepada CR7. Namun lagi terjadi umpan duas dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes, bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan. Menghasilkan

0: Lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya, dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Portugal, dicoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi, mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lain seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
1: Ya, saya justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
0: Ya.
1: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingannya kritiknya begitu bertubi-tubi.
0: Ya, betul.
1: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Seleção das Meninas di pertandingan ini.
0: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan, bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan, ataukah oh ya nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias, masih Dias, Bruno sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan pada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang terdik membawa melihat pergerakan Joao Cancelo, alihkan kepada Joao Felix, kirimkan, sodorkan lagi kepada Mendes, mencoba membantu serangan Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam, terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya, menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Bezruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan. mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di area kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes alirkan ke sektor belah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Behruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada Rao Felix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi Rao Felix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek. Di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain. Ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi. Ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan, menemui Ruben Dias kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia, mencari Joao Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Pedro Neto di sana. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi. Ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan. Mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Nasuralev. Dibebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Honeves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kepada Neto, masih Neto menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangi tadi oleh salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek. Masih memainkan bola, berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Coba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar, dibayang satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi langsung memberikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencari siapakah di sana. Terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dapat direbut. Oh, terjatuh, pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya Bung Jupri.
1: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya. Jadi hanya beberapa meter saya kira, dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya.
0: Ya, antara Bruno atau Ronaldo.
1: Nah, ini siapa nih nendang nih?
0: Rebutan gak nih?
1: Kayaknya mungkin Bruno ya kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita juga punya kemampuan dan punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas.
0: Kalau udah bisik-bisik nih kayak gua aja dong gitu ya.
1: Kayaknya Ronaldo ya.
0: Iya. Gua masih defisit gitu. Masih deh. Mau ngejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas, Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar. Kita nantikan, ada juga ada Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, misalkan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakid Nematov juga sangat konsentrasi bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau untuk pagar betis yang akan membuka, tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece tendangan bola mati ini. Mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya mengambil ancang-ancang. Konsentrasi Cristiano Ronaldo berapa meter saja sudah dilakukan namanya Mendes. Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi ini.
1: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi. Dan luar biasa ya, kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit. Dan rasa-rasanya memang akan-akan ada gol lagi, Bung.
0: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu, Bung Tomo ya.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat diribut oleh pemain dari Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir dalam kotak penalti langsung. Sayang sekali Ganev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Sumuradov namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan, sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia yang dituju adalah Ronaldo, kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3, 4, 5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti. Di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto. Dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya. Menentukan siapa yang akan mengambil, ada Bruno Fernandes di situ. Kemudian ada Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Paul Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Paul Neves, namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan kali ini. Pertempuran di udara berlangsung, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan kali ini. Umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi, nomor punggung 5, Asurmatov. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Pemain nomor punggung 11, Joao Felix, bekerjasama dengan Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullaev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba dribel namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9, Kamarobekov, tidak, 14 ternyata, Eldor Sumuradov ya. Ini tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh main Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
1: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan lakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga Joao Felix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh Joao Cancelo yang melakukan penetrasi hingga ada kotak penalti, dan Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
2: Kamerun ya?
1: Kamerun, betul. Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo, apalagi kalau kita lihat tadi perayaan golnya juga begitu
2: emosional
1: ya? Terlihat memang ada beban ya.
2: Dilepaskan ya
1: dari Ronaldo, dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga gitu. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia. Kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi juga tampil sangat luar biasa bersama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain bersama Prancis, Erling Haaland juga Norwegia juga muncul, dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes, dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita, Ronaldo tadi pura-pura menendang, tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya, akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain memperlihatkan performa terbaik. Dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
2: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
1: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Ya, sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tampil menekan, dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya. Bagaimana peran dari Pedro Neto, kemudian juga João Félix bermain sangat-sangat baik, dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini, kekuatan mereka ini yang akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan sejauh ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri, dan pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran untuk Uzbekistan. Kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor punggung 24, melebar dia ke belakang, yang dituju adalah Asurmatov, pemain nomor punggung 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba mencari rekannya Asurmatov, ada Surukov kali ini kembali lagi ke belakang. Abdullah, kemudian Malik lagi kepada Asurmatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Cancelo tadi, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal, namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Renato Vega, dan juga melebar lagi ke sektor kiri ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor 25 yang tadi mencetak gol di menit ke 16. Kembali lagi kepada Renato Vega, dan juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias ke belakang dia, sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau, langsung saja umpan ke depan. Yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo, namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi, kembali ke belakang. Kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Pemain nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih bawa bola ke belakang dia. Sedikit pemain nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekov tadi. Kali ini pemain nomor punggung 7 Surukov mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal, mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal, oleh Uzbekistan. Gol dari luar kotak penalti dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Pemain nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev, menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing dilakukan oleh Abosbek Fazulaev kepada João Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
2: Ya.
1: Memang ada komplain tadi dari João Cancelo bahwa dia dilanggar.
2: Ya.
1: dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggaran atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Azizion Ganiev tadi lewat tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
2: Ya, ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Asbos Bek Faizulaev. Kita tunggu ini. Attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision. Foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Asbos Bek Faizulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini coba untuk dilakukan oleh pemain Portugal langsung ke depan gawang dari Uzbekistan namun berhasil dijaga dengan cermat oleh jaga gawang Uzbekistan Nematov. Umpan langsung ke dalam ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 tadi Abos Bek Faizulaev. Di belakang dia masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal yaitu Honeves dan juga Cancelo sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat meniupkan peluitnya. Ternyata dia meraut keputusannya yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal Azizan Ganiev, Azizion Ganiev main nomor punggung 19 bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 9 Kamro Bekov namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Nasurmatov nomor punggung 5 geser dia Kamro Bekov, belakang lagi ada Abdul Qadir Kusanov melewati mencoba untuk melewati Ho Felix tadi namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba Ho Felix. Main nomor punggung 18 Abdullaev, pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini pendek saja Nasurmatov di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Umpan dia ke tengah, ada pemain nomor punggung 7 di sana Surukov. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini mendekati lapangan tengah. Pemain nomor punggung 9 Kamro Bekov kembali langsung umpan terobosan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sumurudov kali ini namun dengan cepat Diogo Costa kiper dari Portugal ini menyambar bola sebelum sempat dikuasai oleh Faizulaev. Selamatlah gawang Portugal kali ini. Belakang kali ini Renato Vega geser dia ke kanan, ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Melebar dia, ada Pedro Neto di sana ke sektor kanan. Umpan terobosan tadi niatnya namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan langsung kepada Ruben Dias. Ke belakang dia Vega kali ini melebar Ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang kali ini. Vega kembali kepada Mendes. Coba untuk melakukan penetrasi Mendes. Masih dikuasai oleh Vega. Mendes lagi. 1-2. Terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan. Tendangan bebas patut dilakukan oleh pemain-pemain Portugal. Ke tengah kali ini. Ke kanan bola. Yang dituju adalah Pedro Neto di sana. Coba berlari Pedro Neto melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor 13. Berhasil. Namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Pemain nomor punggung 19 Aziz dan Ganiev. Namun coba untuk mengirimkan bola. Tidak berhasil diterima dengan baik. Disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Pemain nomor punggung 11 ini Joao Felix langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Ashurmatov. Lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan akan dilakukan oleh Nuno Mendes, pemain nomor punggung 25. Sudah dilakukan pada nomor punggung 23 Vitinha. Ke belakang lagi dia Cristiano Ronaldo. Umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan. Terjatuh Ronaldo, bukan merupakan pelanggaran. Langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Ashurmatov. Namun ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Kali ini pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan. Penjaga gawang Nematov, nomor punggung 12, berkostum hijau-hijau, coba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan. Ada Nasrullaev di sana. Namun kembali bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh kaki dari pemain Portugal. Lemparan ke dalam kali ini bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan Karimov, coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil. Berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati adangan dari Joao Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yang dituju adalah Bosbek. Fazulayev terjatuh dia. Namun terjadi pertempuran perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini Bruno Fernandes membawa bola. Yang dituju Bruno Fernandes di dalam Ronaldo dalam kotak penalti. Masuk gol menit 38 pertandingan malam hari ini. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dua gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya, pergerakan yang orang Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo. Umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol. Tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok kanan gawang dari Nematov. Dan dua gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo. Dan sama berarti dua gol kemarin Messi juga menciptakan dua gol melawan Austria, dan sekarang Ronaldo dua gol, jadi sama. Tapi memang Messi sudah menciptakan lima gol
2: ya, hat-trick sebelumnya kan ya.
1: Betul.
2: Itu dia tadi Ronaldo, pemain nomor punggung 7 Ini berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6 tadi mencetak gol. Kali ini menit 38 Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor dan teriakan Su ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali, Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Patahkan kembali, Renato Vega menggunakan kaki kanannya membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan disadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
0: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan, sebuah serangan kini cuma dibangun oleh Portugal. Namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek. Kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Di sisi kanan ada Vitinha kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Ao Neves, Cancelo, kembalikan kepada Neves. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan kepada Vega. Di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Nuno Mendes. Sodorkan kepada Ao Felix tadi, mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah. Ada Ruben Dias. Masih Ruben Dias. Sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi. Angkat langsung jauh ke daerah kotak penalti. Di mana ada Ao Felix? Sayang sekali upaya dari Ao Felix tadi. Melepaskan dengan kaki kirinya. Masih melambung di atas mistar gawang dari Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi. Jadi perebutan di sana, sebuah pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan Cancelo terhadap pemain Uzbekistan. Menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi ada nomor punggung 8 Basil, dicuri lagi oleh pemain Portugal. Horneves menguasai bola, sodorkan ke tengah dia. Ada Cristiano Ronaldo bersama dia dengan juga Ao Felix tadi nampaknya. Buang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong. Vega sodorkan bola kepada Fernandes. Oh, berikan lagi ke sisi kanan, ada Cancelo, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang, ada Vitinha. Neves, Vitinha melebar ke kanan. Ada Neto, Pedro Neto, masih berputar-putar Pedro Neto, sodorkan ke bawah. Ada Neves, kirimkan bola ke kotak penalti. Namun memenuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan, kembali gagal lagi upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih Vitinha, pada siapakah yang berikan, menatap ke kiri kanan, berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam. Masih Vega, pada Mendes. Masih Mendes menguasai bola. Oh, dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Kirimkan bola ke tengah, pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri, lepaskan tendangan. Namun nomor punggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surukov, tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola dengan tenang. Kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah. Lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh di area pertahanan dari Portugal. Mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes. Upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir Tadatul Beruzon. Sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal. Ada lagi Otabek Sukurov, natap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot. Melebar pada Aboseka sana, masih menatap ke depan. Sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal, mundur ke belakang kembali. Pemain dari Portugal, Rustam Zon, masih memainkan bola melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Pemain dari Uzbekistan namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal. Berangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal. Terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek Sukurov. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi. Upaya lagi langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya, Vega. Sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan mencari Bruno Fernandes nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustam Zon nampaknya yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi serangan balik dari Uzbekistan, namun terlalu deras tadi datangnya bola dan juga tidak ada kawan di sana, berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bruno Fernandes dengan tenang, Bruno Fernandes menguasai bola, alirkan ke sisi kanan dari Cancelo. Ada juga Vitinha, ada Pedro Neto, memainkan bola 1-2. Ada Bruno Fernandes, masih Bruno, kirimkan ke tengah dia. Ao Neves, lebar ke sisi kiri, ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes, sebelah kiri, balikan lagi kepada Ronaldo. Ada Vega, masih memainkan bola, mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi dapat direbut nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai lagi oleh Mendes. Masih Nuno Mendes, datangkan lagi pada Ovelik, kirimkan ke tengah tadi maksudnya, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi antara nomor punggung 14 Eldol Somurodov. Hasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir dari waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas, bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullah Abdullaev, sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal. Berbahaya serangan lagi dari Portugal, Uzbekistan, datang lagi nomor 14, kuasai lagi nomor 9 Abdundon. Oh, namun sayang membentur tadi pertahanan dari Portugal, pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan. Namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran upaya atau penguasaan bola dari Uzbekistan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa 4 menit nampaknya waktu tambahan yang sudah diberikan, sudah berjalan di babak yang pertama ini. Ao Neves kuasai bola pada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias. Ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan daripada Ao Neves. Kerjasama 1-2 dia, melebar ke sisi kanan, ada Ao Cancelo, angkat ke depan Jose Cancelo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan Abostek sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saja berikan kepada Abdul Fakid Nematov tadi, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lengkaran tengah lapangan pertandingan. Jadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Ao Neves. Jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan. Masih di sektor sebelah kiri memainkan bola, sudah dilakukan, dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustam John, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustam John, bola keluar lapangan sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal. Di 2 menit tersisa sudah dilakukan, ada Pedro Neto, kembalikan lagi kepada Cancelo, kerjasama Pedro Neto, mundur ke belakang pada Vitinha mencari ke tengah. Ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar. Ada Nuno Mendes, masih Mendes, balikan lagi pada Vega. Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha. Mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Neto atau Cancelo di sana. Masih Cancelo, kirimkan umpan. Oh, sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi, dapat direbut lagi oleh Cancelo. Kirim lagi ke tengah. Ada Jorge Fes, kirimkan umpan. Namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov, langsung jauh ke depan. Datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal. Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Felix, masih Felix menguasai bola, sodorkan lagi kepada Vitinha, kembalikan kepada Felix, memainkan bola dengan tenang. Di sisa 1 menit terakhir waktu tambahan babak yang pertama ini, Portugal unggul 3-0 maksud kami. Kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo, maksudnya tadi Felix, namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan. Masih memainkan bola, berbahaya sudah-sudah, serangan dari Portugal, di sektor bekir, kirim ke depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi. Bagaimana penguasaan bola, dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan, kirimkan bola ke depan, disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha kah? Bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo yang hat-tricknya, dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini, wasit Jalal Jayet di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
3: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri. Apa yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini, Bung.
1: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
3: dari Bruno Fernandes.
1: Dari João Cancelo tadi
3: yang
1: dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo, dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
3: Iya.
1: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil-tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita bagaimana Ronaldo ya,
3: yeah,
1: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di hat-trick ya, betul, di penghujung babak pertama di masa injury time, tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang ya kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez dan juga Portugal bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
3: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri Uzbekistan ini sering kali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini? Karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal maupun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
1: Ya, karena tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat,
3: kan
1: terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa unggul jumlah pemain. Artinya kalau kita dengan unggul jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerjasama segitiga yang akhirnya memang berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian, kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri, ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya, artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang
0: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo ya.
1: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
0: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
1: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh Vitinha juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sayap dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan, karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
0: Nah, beberapa kali wasit meliukkan peluit, pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, dari Uzbekistan 7. Artinya ya, permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit prit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya. Betul. Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan, karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Terutama ada beberapa pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bung.
1: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
0: sayang sekali
1: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing pushback. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah, yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh pushback dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti, jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang, karena sekarang skornya sudah tertinggal 0-3. Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
0: all out ya
1: dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama. Ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga, kita lihat Shomorodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan. Kemudian bagaimana Abosbek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain dan Ganiev juga juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan.
0: Inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
1: Yang kita tunggu ya penampilan Portugal akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldonya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memompa semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
0: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
1: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
0: Uzbekistan.
1: Kedua belah tim.
0: Oke.
1: Okay. Portugal ada 44 kali dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali ya. Ya ini saya kira juga ya menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
0: Iya, Neves.
1: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
0: Tapi ini harusnya harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Ya. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua kira-kira.
1: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
0: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama dari sisi kiri pertahanan dari
3: Uzbekistan ya.
1: Dan lihat
3: umpan crossing
1: kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi saya, saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga João Cancelo, dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi dan melepaskan umpan di situ, kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat
3: tadi. Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes menciptakan gol. Iya betul ya, ikut membantu serangan juga betul, pemain belakang. Nah ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
1: Ya betul, yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya, bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga. Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Rubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, dia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Uzbekistan.
2: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim. Dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhok Nazarlyev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mozgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan João Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Felix, masih Felix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes, alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, tangkap sudah dengan us. Oh, Felix tadi luar biasa, coba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun terlalu deras datangnya bola. Tadi tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal. Sodorkan saja kepada Vitinha, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição, masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang pada Diogo Costa, sodorkan lagi pada Vega, masih memainkan bola. Pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan masih menunggu bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan tadi, nomor punggung 24 kah di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi menuju kepada Ruben Dias, ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Conceição kah di sana, lebar ke tengah, coba kalau mana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan, sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya mencoba nomor punggung 3 namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan mencari Conceição, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Adu Fatih tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan untuk kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan, langsung saja dilakukan dengan cepat namun tidak mampu dipasai tadi oleh Joao Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi, oh hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana juga Ali Jonov sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana serangan dari Uzbekistan melebar masih di kotak penalti dan melepaskan tendangan. Oh, Abosbek tadi Fajulayev mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo kerjasama 1-2 pada Conceição, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes menguasai bola. Nuno Mendes di sisi kiri, ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha, masih Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan pada Bruno Fernandes bersama dengan Joao Felix. Bersama 1-2 dia tadi terjatuh. Joao Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal, maksud kami Uzbekistan, Behruzon Karimov, menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Siap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, Joao Felix juga berada dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, langsung saja ke depan. Namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh pemain Portugal lainnya. Di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan Abdul Qadir Kusanab sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Otabek masih, oh sayang sekali harus keluar lapangan tadi, bagaimana Akmal Mosgovoy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov melebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev, sodorkan lagi kepada nomor 7 Otabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek. Abosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otabek. Masih Otabek, lepaskan tendang. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Dilancang-lancang 5-6-7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Coba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon, langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hovelli, kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan, mencoba melewati lagi. Ada Conceição, mundur ke belakang. Ada Mendes yang berada ke sisi kanan, Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi pada Neves, balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi. Bruno masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah. Ada Ruben Dias, ada Vitinha. Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada lagi Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh. Pelanggaran, saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo, juga bahkan tekanan terhadap Nuno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apakah yang dilakukan Portugal. Apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekulit kuda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan. Namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, bersiap-siap Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang. Berikan lagi bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo, lepaskan tangan. Sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol bagi Portugal. Namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya dan berteriak kesakitan nampaknya. Cristiano Ronaldo, benturan yang terjadi dengan Abdul Fakir Nematov, namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama Al Nassr. Tenang. Dengan penjuru kini akan dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kanan menyusut tanah dan jadi bentur di sana. Gol! Melut tadi yang terjadi, bagaimana backheel nampaknya dari salah satu pemain Portugal, sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupri ya. Ya,
0: sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya, pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
4: Ya, apakah tadi backheel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi, akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan. Oh ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga ya.
0: Ya, kiper ya sepertinya ya.
4: Terakhir tidak mampu diselamatkan.
0: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
4: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri.
0: Iya. Betul.
4: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan sekulit bundar ke gawang Uzbekistan, menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak semengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman, karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya. Set play yang sangat baik tadi, berapa kali dilakukan Portugal sangat bagus, dan bahkan tadi Ronaldo hampir cetakan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes, dan terjadi gol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
4: Ya, terjadi perebutan bola tadi, bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana Azizon lepaskan langsung jauh ke depan, datang lagi pemain Uzbekistan namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan, diserang dari Portugal, mencari kawan yang bebas. Sodorkan membutuhkan bantuan, nampaknya Semedo mencoba maju namun dihentikan oleh Fajulaev tadi. Upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Telah unggul 4-0, menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola, bersama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves coba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha, mencoba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo, masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Au Neves di tengah, alirkan kepada Veiga kini, lebar ke sektor sebelah kiri menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes hiripkan lagi bola ke depan namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dan empatnya bagaimana Otabek Sukurov tadi, yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tendangan bebas di babak yang kedua ini, masuki menit ke 62-63 babak yang kedua, Portugal unggul 4-0 atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain, Paul Felix nampaknya ditarik keluar, masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini, yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya Bung.
0: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasa memang pemain berkaki kidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin akan sebagai berperan sebagai gelandang serang dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya. Dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
2: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Hayat Neves, lagi kerjasama 1-1-2, namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha, balikan lagi pada Ruben Dias, masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, mendapat tekanan lagi, ada Vega, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Mendes, balikan lagi pada Vega, berputar Vega, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição, masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição kirimkan umpan ke penalti, mencari sudut, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega menguasai bola, sodokan lagi kepada Conceição tadi, alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição, masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mengutak-atik dia sedikit lagi, ke tengah lagi, alirkan lagi pada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana, bagaimana Semedo, terjadi ke mulut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan, mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco, namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kiri Portugal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves, masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi, menemui Vitinha, Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, Mendes namun terlepas. Oh, pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri, dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan bagaimana keunggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
5: Ya, baik. Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti. Namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini datang kembali coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes. Namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Bahaya kali ini melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Portugal. Namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan, melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Vega di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, kembali kali ini pemain-pemain Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes, namun tidak berhasil. Kembali main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini ke kanan, ada Karimov di sana, sudah melewati garis tengah lapangan, masih main-main Uzbekistan, terjatuh satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung Trincao ya, nomor punggung 13 ternyata, yaitu Renato Vega. Saat mencoba melewati Vega tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. Pendukung dari Portugal juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung, Bung Bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Bung Jupri.
0: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, sudah ada 3 pergantian pemain ya. Joao Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
5: Conceição,
0: dan kemudian terakhir Joao Felix digantikan oleh Francisco Trincao. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincao memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincao bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai back sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh naik ke depan, dan taktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi back kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal.
5: Masih terus gedor ya.
0: Betul, masih menambah gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya
5: ya, hat-trick ya,
0: pertandingan kali ini. Dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 2018 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
5: Iya.
0: Dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya, ini situasi yang sulit ya.
5: 4 gol ya.
0: Tinggal 4 gol, dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain dari Portugal. Artinya mereka mencoba menekan lawan serangan balik, tapi kita lihat bagaimana juga yaitu tadi transisinya memang belum terlalu terlihat berjalan. Jarak antara Abos Bek yang di depan dengan juga kapten tim Eldo Sumurodov juga bisa dibilang cukup jauh ya, sehingga memang tidak terjadi koneksi di depan yang bisa membahayakan gawang dari Diogo Costa.
5: Apa yang bisa dilakukan oleh Fabio Cannavaro? Mungkin dengan situasi seperti ini, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pelatih?
0: Ya, saya kira murni yang paling penting adalah bagaimana mengangkat motivasi dari para pemain ya. Karena kalau kita taktikal sudah dilakukan, pergantian sudah 2 pemain dilakukan, dimasukkan. Jadi secara taktikal sudah coba diadaptasi sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu tadi, kita kan tidak bisa menepikan bahwa memang secara kualitas ya, Portugal tentu memang jauh di atas dari Uzbekistan, dan hasil seperti ini sebenarnya kemenangan ya sudah bisa diprediksi, hanya soal skornya berapa gitu. Dan saya lihat ya, terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal. Saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
5: Cukup bagus ya.
0: Iya.
5: Meskipun cuma satu ya.
0: Betul.
5: Setidaknya pecah telur,
0: betul.
5: Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdullaev kali ini coba untuk melebar, kali ini ke sektor sebelah kiri ada Alijonov. Balik lagi kepada Abdullaev, ada Asmaratov tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakid Nematov sang penjaga gawang, umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 Aziz Yosgeniev. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis. Ini mengangkat bendera tanda Ganiev tadi dalam posisi offside. Bola dikuasai pemain-pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Kali ini melebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias. Nah, ke kiri dia Renato Vega, nomor punggung 13, yang dituju adalah Vitinha tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mencoba untuk dibayang-bayangin oleh pemain berhasil dicuri oleh pemain Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes berlari dalam kotak penalti, umpan langsung dalam Ronaldo. Hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan. Namun sayang sekali, tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh pelatih Uzbekistan, yaitu Fabio Cannavaro. Faizulaev, nomor punggung 22, keluar digantikan oleh Sergeyev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah, terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil, berhasil ditepis oleh pemain, oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Vitinha di situ mencoba untuk melakukan serangan ke depan dia, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Somoradov di sono, mencoba untuk mengejar. Kali ini dibayang-bayangi oleh Semedo di situ, tidak berhasil. Pelanggaran putuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Jalal Jaid. Ya, bagaimana tadi Abdul Nematov ya, Abdul Fakir Nematov mencoba untuk melakukan tendangan, namun membentur Ronaldo. Sayang sekali, upaya yang dilakukan oleh Ronaldo ini berhasil digagalkan kembali oleh Nematov, sehingga gagal kembali Ronaldo. Ya, serangan kali ini dilakukan oleh Portugal di sektor kiri pertahanan dari, sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Semedo tadi ke belakang dia, masih Ruben Dias menguasai bola. Ke kanan lagi ada Semedo, mencari rekannya siapa, kembali lagi ke belakang. Umpan 1-2 dengan Conceição kali ini. Ya, Conceição bawa bola, mencari rekannya di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Ke tengah lagi, ke belakang ada Renato Vega tadi, dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, Semedo. Kembali lagi kepada Conceição, mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan. Masih Conceição. Ke belakang lagi dia, Semedo ada, mencoba untuk membantu serangan Semedo. Ke belakang lagi, Ruben Dias. Ke depan coba untuk dilakukan serangan pada oleh para pemain Portugal, namun sayang sekali ditarik tadi satu pemain Portugal nomor punggung 15, João Neves, ketika mencoba melakukan serangan. Pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Portugal, coba untuk dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pergantian pemain, João Neves, Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jupri?
0: Ya,
5: gedoran akan lebih kencang lagi atau
0: ya,
5: gimana?
0: Betul ya, kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Ya, perannya, kerjasamanya dengan Vitinha juga komunikasinya sangat baik. Yang memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain, Prancis. Dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di saat melawan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi ya, intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya hingga menit ke 76 babak kedua ini berjalan. Masih ingin menambah gol paling tidak,
5: masih penasaran ya.
0: Betul, dan tadi kan hampir juga tadi Ronaldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum, keberuntungan belum hadir ya.
5: Iya. Baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki Vitinha, coba untuk melakukan serangan. Kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan, Karimov kali ini di sektor kanan penyerangan Uzbekistan. Ke belakang dia ada Abdul Qadir Husanov tampaknya, kemudian ke tengah mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Govoy tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Portugal, Conceição mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil. Ke belakang dia, melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya, karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus. Kalau Semedi dia diam aja. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri coba untuk membantu serangan, yaitu Malzulay. Nomor 22 ke dalam tengah ke menor 14, mencoba melakukan serangan Sumurunov di dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurunov, tendangan voli kaki kanan, namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa, jaga gawang dari Portugal. Mbak Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi yang baru masuk. Keluar lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola, mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ. Masih mencari rekannya Vitinha, siapa yang akan dioper. Melebar dia, balik kepada Semedo di sektor kanan. Melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali, hampir direbut tadi oleh pemain Uzbekistan. Bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição. Mengalami rebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kiri. Ada Nuno Mendes di situ. Masih melambau bola. Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal, dari Uzbekistan. Namun sayang sekali, kurang cermat Nuno Mendes, sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba berebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Usonov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Usonov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Jatuh di kaki Vitinha kali ini bola. Masih membawa bola Vitinha. Diadang oleh tiga pemain dari Uzbekistan. Melebar dia. Ada Semedo di situ. Di sektor kanan lini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola. Balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Portugal. Ruben Dias. 1-2 dia. Di situ ada... ya, Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dibaca oleh Asarmatov. Kembali lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan, patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Sudah masuk di dalam pertahanan, ada Conceição hampir melewati tiga pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ di belakang dia. Kali ini Vitinha belakang lagi. Vitinha coba untuk membangun serangan kali ini Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia Conceição di situ berhadapan dengan Alijonov dalam kotak penalti. Mantul dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Asim bawa bola sudah melewati garis tengah Karimov. Ada dua pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Julaev langsung dalam kotak penalti. Tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang. Ngecoh satu pemain dari Uzbekistan. Di belakang dia ada Vitinha di situ. Lebar sektor kiri. Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin... ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang. Yang dituju Nuno Mendes. Berlari dia dari sektor kiri pertahanan dari Portugal. Sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya yang dituju adalah Silva. Namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar, digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leao. Ya, penampilan Vitinha malam hari ini gimana tuh?
0: Iya, saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya. Bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman, tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha, dan juga tadi ada sosok João Neves juga. Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital. Dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leao ya. Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang kalau kita dibandingkan dengan Vitinha. Dan biasanya Leao memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri. Dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leao di sisa pertandingan bawah.
5: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal, tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição ke belakang dia. Ruben Dias pendek saja. Ronaldo Silva melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri. Coba kali ini pada Trincao. Ya, sudah melewati Rafael Leao ya. Rafael Leao sedang dalam kotak penalti namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leao. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo. Conceição di sektor kanan, penyerangan dari Portugal mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes, namun berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali. Nuno Mendes mencoba mengoper ke kiri, ada Rafael Leao mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafael Leao. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan, namun sempat menyentuh pemain Portugal, lemparan ke dalam. Masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo ini, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah, pertahanan Portugal masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev, coba dari sektor penalti namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição belakang dia. Ya, lebar kali ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Terjatuh Conceição, jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7, Surukov. Ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Asurmatov di belakang. Tengah dia, kembali kepada Surukov. Ke belakang lagi ada Abdullaev. Masih Surukov lagi. 1-2, umpan 1-2. Langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mosgoyov, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali, salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo, sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sang penjaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fazulayev di sana, menor punggung 22, terjatuh tadi Renato Vega sepertinya. Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Kali ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kosong di sana, umpan langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Rafael Leao. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael Leao menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini. Menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
0: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael Leao berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael Leao. Membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Bruno Semedo, Nelson Semedo maksud saya, mencoba untuk melakukan pergerakan dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael Leao yang berada di posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibendung oleh kiper Nematov. Dan 5-0 menjadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
4: Iya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafa Leão melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafa Leão untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, mencoba untuk ke belakang. Usanov di sana. Masuk Usanov ke belakang lagi dia, ada Nematov. Sang penjaga gawang umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Mosgovoy. Namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo belakang dia ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega. Bruno Fernandes di sektor tengah. Mendekati garis tengah lapangan Fernandes. Ke belakang ke kanan dia. Semedo naik membantu serangan. Conceição, menor punggung 26 kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju ada Rafa Leão, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan. Dibuang saja jauh ke depan. Namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati 3 pemain, namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafa Leão dalam kotak penalti, patah lagi Uzbekistan, sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Fazulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mas Govoy. Ada lagi Fazulayev di sana. Pemain nomor punggung 19, Ganiev, coba untuk melewati 2 pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov. Belakang sedikit dia. Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi. Namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang, jauh. Yang dituju adalah Nematov, yang menjaga gawang. Usanov kali ini di sektor kanan. Ke depan sedikit ada Karimov di sana. Coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan. Belakang dia Usanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafa Leão tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafa Leão. Menyentuh kepala dari Karimov tadi, pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik. Mendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil jatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva ke belakang lagi. Coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão terjatuh. Pelanggaran untuk Portugal, menor punggung 17. Rafa Leão mencetak gol tadi. Tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev. Saking gesitnya ini sepertinya Rafa Leão ini. Bahaya juga kalau Rafa Leão ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba. Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor
5: di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Vega. Masih dia ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leao sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leao masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafa Leao merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal sudah dilakukan. Semedo pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias kembali lagi kepada Fernandes di tengah, yang dituju kali ini Konseisa merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan. Umpan tarik ke dalam kotak penalti, hampir saja, hampir Rafa Leao mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Konseisa di dalam kotak penalti, masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan, 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 4.41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes, yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung Jofri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal ya, meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol ya, kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka, tekanan yang mereka lakukan, pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov
0: ya,
1: akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leão juga berhasil.

0: performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Ya saya kira memang sebenarnya bukan hanya tiga ya, mungkin loh bisa lebih.
0: Oh, bisa lebih banyak.
1: Bisa lebih dari tiga gol ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang dapatkan oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick ya di pertandingan untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu kita bisa melihat bahwa performa yang positif artinya bukan hanya soal Ronaldo tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat banget ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu ya bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata ya, itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini.
1: Betul, betul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes di sisi kiri, berapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo.
0: Dan ya,
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain berjalan-jalan sangat positif, dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul, betul. Ini akan menjadi sulit, tapi yang menjadi catatan juga ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan apa pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas ya.
0: Ya.
1: Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya, tadi kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga, bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita lihat pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari,
0: atau mungkin gara-gara pelatihnya baru diganti juga sih.
1: Ya kalau kita lihat ya memang ya inilah bagian-bagian dari sepak bola ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Tepa Renat kan diganti di setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Georges Donis, pelatih Sol Yunani.
0: Ya.
1: Jadi ya itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, yaitu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin waktu bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim ya.
0: Kualitas tim
1: antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris
1: ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
1: Ya kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya, artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat João Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Dan yeah,
1: kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim.
0: Itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: lawan Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih kansnya nih?
1: Ya Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya, lebih dulu nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik, karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.

0: Ya.
1: Kongo dan juga
0: Ghana,
1: juga Uzbekistan datang Uzbekistan, dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia, mereka cenderung lebih bermain terbuka. Jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir, dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum. Kalau saya lihat memang nanti akan tergantung, karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik. Karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal, ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya, benar. Nah, bukannya ada best three ya sekarang ini?
1: Iya, artinya kan kalau best three kan akan diambil dari hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil, ya.
1: Artinya okay. Agak-agak rawan kalau ngomongin peringkat ketiga terbaik, ya paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah. Untuk mereka bisa melapakkan jalan ke babak 32 besar, karena itu tadi tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu baik yang seri ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama dan ya lebih kuat begitu Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisis Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
0: itu gambling banget ya. Itu luar biasa. Ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat di Taman Imbang Kaverde mereka tampil dominan, tapi memang
0: Ya
1: memang penampilan dari kiper Kaverde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Kurasau dengan
0: iya, betul.
1: Kiper mereka Eloy Room juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan Kaverdi bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan. Dan kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperbutkan sepatu emas ya.
1: Ya 2 gol sudah ya. Dan yang menarik Ronaldo dengan 2 golnya kali ini dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
0: wow,
1: Ronaldo menciptakan
0: rekor.
1: Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo dan dia menciptakan gol lagi, jadi menjadi lengkap ya. Dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi, ya. Sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo, beberapa rekor dipecahkan, rekornya sendiri bahwa dia akhirnya menasbihkan diri bahwa sebagai striker tersubur bagi negaranya, ya. Portugal. Lalu juga selalu mencetak gol dalam setiap laganya di Piala Dunia.
1: Iya, betul.
0: Dan apakah laga-laga selanjutnya bisa ikut meramaikan dan juga ikut membuat keseruan? Jadi ada beberapa hal di Piala Dunia kali ini yang akhirnya spotlightnya itu nggak cuma di Messi kemarin itu.
1: Ya, karena kan sekarang Messi berstatus top score ya, pemimpin
0: top score.
1: Karena dengan 5 gol, ada nama-nama lain seperti Mbappe, gol Erling Haaland,
0: atau pagi nanti ada Harry Kane.
1: Ya Harry Kane juga sekarang kan sudah kemarin sudah cetakkan 2 gol juga, bukan tidak mungkin juga lawan Ghana juga.
0: Bisa jadi ya.
1: Akan gol lagi. Jadi makin ramai ini artinya.
0: Makin ramai.
1: Kalau kita lihat pemain-pemain besar mereka bisa tampil bagus, itu saya kira menjadi apa ya? Menjadi hal yang positif ya untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu lagi di match-match selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Pak Jar. Terima kasih.

0: tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah

0: 1996.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tiap tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
0: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya? Dengan skor 5 gol tanpa balas.
0: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
0: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
0: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
0: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
0: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan berita nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mas,
1: selamat ya, malam. Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya Bung Asgar ya.
2: Ya,
1: ya okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih, tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi karena luar biasa ini, ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar, apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak.
1: Iya.
2: Itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya.
1: Iya.
2: Dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata Bung Lukman. Saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan. Kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Kita membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skuad ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi yeah. soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih yeah. fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris, karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini? Mengasgar.
2: Ya, kita berdoa tidak ada badai. Kenapa tadi pagi itu kan terganggu
1: tertundanya lumayan lama
2: stadion,
1: ya.
2: Stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik. Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama, Mas.
1: Iya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
3: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
3: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
3: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat

0: serta sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan piala.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pro3 ini sudah hadir pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Akhirnya Zoo juga. Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya. Tentang pertandingan
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya. Yeah.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya.
0: Sekarang ulang tahun.
1: Oh iya,
0: hari ini. Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih. Kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi penampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua piala dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
0: terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Ya, makanya 40 lagi kan, iya, kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 Piala Dunia yang dia ikutin dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Just Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 kalau enggak 54 58 ya. Top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Just Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 yeah. Artinya 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan, seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Karena dipanjang nih 2026 ya, pertandingannya kali ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau 1-1-1.
0: Iya, lumayan ya. Itu udah tembus udah tuh ya.
1: Iya. Berarti sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Just Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak nih sebelum-sebelumnya kan enggak sebanyak di pesertanya. Jadi sebenarnya pemain-pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
0: banyak.
1: Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
0: Iya. Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
1: Tapi mampukah dia menyamakan Just Fontaine? Just Fontaine pertandingan enggak banyak, tapi 13 gol loh.
0: Nah, itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal.
1: Iya.
0: Aturan banyak sekali gol yang tercipta, tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
1: Ya,
0: lawan Kongo.
1: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol.
0: Pesta gol.
1: Kan gitu Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
0: Oke, okay, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana, tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi. Iya, halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat
0: pagi.
2: Dini hari.
0: Iya, Pak Sarwi. Gimana selamat nih?
2: Olahraga.
0: Jaya, ya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
0: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
0: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga. Waduh, banyak banget nih. Dari Jawa Timur, Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Pagi.
0: Halo, pagi Pak
3: Selamat
0: Toto.
3: Pagi.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Pagi. Gimana nih Pak Toto? Ya,
3: kalau saya 3 untuk Inggris.
0: Harry Kane ngegolin enggak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
0: Oke, okay, baik, makasih Pak Toto.
3: Terima kasih. Mas Fajar, terima kasih.
0: Oke, okay, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
1: Yes.
0: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini, saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng. Udah,
1: oh.
0: Setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana ini, Bu?
1: Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya.
0: Cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan, recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan mendaftar.
0: Posisi Muhammad Kudus itu di midfield.
1: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi deep lying playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia ini pemain.
0: Semua bisa lah ya.
1: Ya, dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skeros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Muhammad Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
0: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
1: Partey. Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo, City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry, Brandon Thomas Asante, sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter.
0: Starter ya?
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Muhammad Kudus. Muhammad Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, kalau gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Muhammad Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya nggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia nggak bisa keluar. Kapan pertandingan pertama itu Thomas Partey?
0: Tapi malam ini
1: bisa.
0: Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Kalau malam ini dimain di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik. Tuh. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
4: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Dengan Bung Estu.
4: Oke, selamat malam, pagi, Pak Mus.
0: Iya.
4: Teman-teman semuanya selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih Pak Mus, jagain siapa?
4: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Iya, belum belajar
0: iya.
5: Olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Andi.
5: Iya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu.
0: Iya, amin.
5: Tapi ya yang perlu dihadirkan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
5: Seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City. Karena ini yang perlu diwaspadai
0: di belakang
5: Inggris, Bung Pajak.
0: Oh, okay.
5: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
5: Iya.
0: Waduh. Seri gitu maksudnya, hasilnya
5: betul.
0: Kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih Pak Andi.
5: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa
0: 0-0.
5: Iya, pokoknya berimbang gitu.
0: Berimbang, oke Pak Andi, makasih. Wah, menarik nih, apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu. Apa Arjuna di Makassar, sebelum saya ke Bung Estu. Pak Arjuna, halo. Pagi, Pak Arjuna.
6: Halo, selamat pagi Bung.
0: Pagi, silakan Pak Arjuna. Ya, gimana nih kalau Pak Arjuna?
6: Ya, saya pilih Inggris ini.
0: Oh, oke.
6: Okay. Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oh, siap. Makasih.
6: Jadi Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
6: 3-0.
0: Ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih Pak Arjuna. Yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil, kok Luke Shaw nggak dipanggil, kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal, Nico Aureli
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Oh, Modric. Oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah, atau hamstringnya bermasalah lah.
0: Oh iya, karena memang sebenarnya kira-kira masuk angin enggak ya.
1: Ada sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Okay.
1: Sempat bermasalah dengan kebugarannya. Tapi kalau Declan Rice sudah okay dan bisa dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam artian dijaga dalam kondisi harus tetap bugar segala
0: macam, karena ya,
1: salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, kan di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick Aureli, terus apa namanya?
0: Oh, banyak. Marcus Rashford belum turun. Lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang di, gue dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan.
0: Oh iya, Johnstone ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh nggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana, Ghana justru belakang empat belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke gawang panah tetap dimainin di depan. Komposisinya tambah ada Inaki Williams.
0: Oke, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
7: Selamat pagi,
0: pagi.
7: Abangku.
0: Pagi.
7: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah, sudah dong, sudah aman.
7: Bagus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
7: Sebenarnya prediksi kalau Pak ini sebenarnya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
7: Mantap ya mbak. Oke, prediksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
7: Prancis 3?
0: Prancis. Inggris, Inggris.
7: Iya,
0: yeah,
7: Inggris.
0: Ah, Inggris sama 3, Ghana 1 ya.
7: Oke, Bang.
0: Oke, makasih.
7: Terus minum kopinya, Bang.
0: Makasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-5-1, tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah itu. Mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di dan bertahan dari Ghana dan kemarin tidak ada gitu dan mungkin yang membedakan itu dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Mas Partey pernah di Inggris gitu. Jadi karakter pemain tim Inggris kan dia pasti
0: tahu ya lebih kenal. Ya.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026 berita yang paling santer itu di sepatu satunya dihilang tuh dirampok tuh ya. Sian banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Roy Keane ini nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah, yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
1: Kalau khusus Roy Keane itu memang harus beda.
0: Oh gitu, emang seperti itu ya?
1: Michael Carrick pun kena juga.
0: Oh iya, Manchester United ya?
1: Iya, jadi kalau saya menurut saya sih ya yang wajar lah pro dan kontra. Tapi yang pasti dari 11 pertandingan terakhir ini mereka hanya kalah sekali di bawah seorang Thomas Tuchel gitu. Dan yang pasti ketika lawan tim-tim dari Afrika di Piala Dunia, Inggris ini rekornya bagus gitu dan menurut saya ini jadi pegangan mereka walaupun kalau skornya juga cyber ya. Jadi kita lawan Tri Lion, oke, okay. Mereka punya tiga lion, kita yeah, ada 300 ribu atau 300 ekor lion
0: di Ghana
1: gitu. Dia cyber-nya kayak gitu gitu. Kita tahu lah kalau skornya adalah deputinya Sir Alec ya, cukup lama sebelum ke Iran segala macam.
0: Iya, Ghana juga mungkin tahun 2010 skuadnya berbeda, tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
1: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
0: Oh, 2011.
1: Itu 1-1 waktu itu dan udah enggak menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
0: Iya.
1: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
0: Wah.
1: Nah, dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 cap dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
0: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertama ini ada gol enggak nih, Bung?
1: Prediksi overall saya 2-0 sih.
0: Untuk
1: Inggris.
0: Aduh. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris enggak objektif saya kan. Karena dari dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya ada kejutan, seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
9: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Ghana. Kali ini Timnas Inggris Aswan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Rhys James pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jude Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama Timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk Timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di mister gawang. Kemudian ada Jonas Adjete dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor punggung 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor punggung 26. Untuk gelandang ada Thomas Partey nomor punggung 5 dan Caleb Yerenki nomor punggung 3. Kemudian ada sayap Kwasi Sibo nomor punggung 8 dan juga Antoine Semenyo nomor punggung 11. Kemudian ada Inaki Williams yang akan bermain sebagai second striker dan Jordan Ayu nomor punggung 9 kapten dan sekaligus striker utama pada pagi hari ini. Dan wasit untuk pertandingan hari ini akan dipimpin oleh Said Martinez asal Honduras. Dan untuk selanjutnya reportase akan dilaporkan langsung oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
10: Ya, saudara pendengar, kick-off babak pertama tadi sudah ditiupkan oleh wasit asal Honduras Said Martinez, di mana saat ini Inggris mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya kepada Pickford tadi, penjaga gawang asal klub Everton ini, pendek saja kepada Mark Guehi, pendek lagi kepada Anderson, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, masuk lagi kepada Rice, umpan melebar ke kanan yang dituju adalah nomor punggung 2, di sana ada Ezri Konsa, dorongkan saja bola kepada Jude Bellingham, tarik lagi umpan ke kiri tadi, lagi-lagi Mark Guehi nomor punggung 6 mencoba menguasai bola, Magugi. Di sana ada Anthony Gordon, namun bola berhasil direbut oleh pemain Ghana. Tadi ada Marvin, namun dikuasai lagi bola sepenuhnya oleh timnas Inggris. James umpan saja ke kanan kepada Bellingham, merangsek ke area tengah lapangan pertandingan ataupun area pertahanan dari Ghana. Dikuasai sepenuhnya lagi kepada Magugi, kembalikan lagi kepada Anderson. Elliot Anderson tarik lagi ke belakang kepada Magugi, umpan lagi ke kanan, sorongkan bola, kerja 1-2 dia bersama rekannya di sana. Ada Konsa, lebar ke kiri lagi, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah,

0: pemain dari Ghana masih mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri. Sini Anthony Gordon masih menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja kepada Jed. Jed spins balik lagi kepada nomor punggung 6, ada Magui, umpan lagi ke kanan, melebar dia kepada Konsa, tarik lagi ke kiri ataupun berikan umpan dorong ke kiri. Masih meliuk-liuk para pemain dari Inggris ini mencoba untuk membuka serangan, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madu, ada nomor punggung 20 tadi, pemain Inggris, ada Noni Madueke, tarik lagi ke belakang, passing pada rekannya, ada Konsa, melebar ke kiri kepada Magui, umpan lagi, umpan 1-2 Jet dan juga Magui, umpan lagi ke kanan, yang dituju adalah Konsa, mencoba untuk mendele bola tadi. Anderson, Elliot Anderson, tarik lagi ke belakang pada rekannya, kini Jude Bellingham menguasai bola dengan kaki kanannya, umpan lagi tarik ke belakang, yang dituju adalah Konsa. Tampaknya Inggris masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun kini Magugue umpan ke mulut gawang, yang dituju di sana adalah James. James melebar dari sisi kiri pertahanan Ghana, masih melulu melak, umpan 1-2 kepada Madueke, tarik lagi ke belakang tadi Jude Bellingham, dan lagi-lagi belum mampu menerobos pertahanan Ghana memasuki menit ketiga pertandingan babak yang pertama ini. Kini Inggris melalui Madueke mencoba meliuk-liuk satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya, tarik lagi ke belakang kepada James. James dorongkan lagi ke belakang ataupun ke sektor tengah pertahanan dari Ghana, umpan pendek saja James, umpan satu, Jude Bellingham merasa keadaan kotak penalti, umpan saja tadi masuknya kepada Rice ataupun pemain asal Arsenal ini Declan Rice, namun umpan ataupun back pass yang dilakukan oleh Jude Bellingham tadi masih sulit dijangkau oleh Declan Rice sehingga skor masih 0-0.
1: Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ghana. Kali ini nomor punggung 26 yaitu Marvin Senaya, bek kanan, mundur ke belakang, berikan kepada Jonas Adjeti. Sudah dilakukan, masih ada Gideon Mensah. Langsung berikan kepada 14, nomor 14 Gideon Mensah. Berlari dia dari sektor kiri, penyerangan berikan kepada Inaki Williams, mundur lagi ke belakang, ada nomor punggung 18 Jerome Opoku. Jerome Opoku bekerja sama dengan Jonas Adjeti, umpan pendek saja berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey mundur lagi kepada Adjeti. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi sudah diberikan, terperangkap offside salah satu pemain dari Ghana yaitu Inaki Williams. Pemain dari Athletic Bilbao ini mendapat umpan lambung tadi dari Jonas Adjeti, namun sayang Inaki Williams yang mengenakan kostum nomor punggung 19 pada pagi hari ini sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offside dari timnas Inggris. Kali ini Inggris memulai serangan, ada Magui. Magui berikan kepada Enzri Konsa. Ya, Enzri Konsa berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia ke sisi sebelah kiri penyerangan. Di situ ada Jed Spence. Jed Spence mundur lagi, berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke, 1-4-1-2-3 dengan pemain nomor punggung 10 Jude Bellingham. Ah, sayang sekali ada pelanggaran tadi ternyata. Noni Madueke harus dilanggar tadi oleh Wasisibo dan menghasilkan tendangan bebas ataupun free kick dari jarak sekitar 25 meter menyerong di sisi kiri pertahanan Ghana. Dan saat ini bersiap-siap sejumlah pemain timnas Inggris untuk melakukan eksekusi. Ada Declan Rice, Noni Madueke, dan juga ada seluruh pemain dari timnas Ghana yang pada pagi hari ini mengenakan kostum berwarna emas, celana emas dan kaos kaki berwarna emas. Ya, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Declan Rice sudah dilakukan, keras datangnya bola, dibuang saja tadi oleh pemain Ghana dan kini kembali jatuh kaki bola di kaki para pemain Ghana. Ada Andre Ayew. Andre Ayew langsung melakukan serangan. Ah, sayang sekali terputus tadi alur serangan dari Jordan Ayew, maksud kami nomor punggung 9, mantan pemain Marseille dan juga saat ini bermain di Leicester City. Kali ini timnas Inggris kembali membangun serangan lewat nomor punggung 8 Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Jed Spence. Jed Spence mundur lagi kepada Elliot Anderson, masih mendelay bola, umpan lambung ke depan, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon melakukan, sayang sekali dibuang tadi oleh Marvin Senaya, tidak mau bermain-main timnas Ghana dengan serangan dari timnas Inggris maksud kami. Kali ini Noni Madueke menyerang dari sisi kanan, meliuk-liuk

0: dia. 1-2 pemain membayang-bayangi. Umpan lagi ke belakang, masih belum menemukan rekan-rekannya. Berikan kepada Marquehi. Marquehi kepada siapa beri boleh diberikan, berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa langsung kepada Rhys James. Rhys James umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham, berhasil dipotong tadi. Namun pendengar, ternyata Jude Bellingham harus terkapar di atas tanah karena bertabrakan dengan nomor punggung 16, maksud kami nomor punggung 18, Jerome Opoku dari timnas Ghana, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris.
1: Ya, saat ini permainan masih dikuasai sepenuhnya oleh Inggris tadi, mencoba untuk mengurus sejak kickoff babak pertama, di mana saat ini apakah bola sepenuhnya akan diberikan justru kepada Ghana melalui sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah bersiap-siap tampaknya satu pemain dari Ghana, nomor punggung 18 Jerome Opoku, akan melakukan tendangan bebas saja dari sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan ke depan saja, ada beberapa pemain Ghana yang mencoba untuk menyambut namun gagal sepenuhnya kuasai. Terjadi perebutan di sana, ada Declan Rice namun berhasil dipotong pemain Ghana. Di sana ada Martin, sorongkan saja ke sektor kanan, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 26, masih Martin kuasai sepenuhnya. Tadi sayang sekali bagaimana umpan 1-2 atau permainan apik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Ghana, ataupun umpan terobosan yang diberikan Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris, maksudnya kepada Marvin, namun gagal. Bola masih terlalu deras sehingga sulit dikuasai oleh pemain Ghana. Saat ini melalui kaki pemain Inggris dari sektor kiri nomor punggung 6, di sana kita tahu ada Marquehi melebar ke kanan kepada Konsa. Ezri Konsa masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola, melebar lagi ke kiri kepada lagi Guhi, masih mendribul bola dari sisi kiri, umpan pendek kepada James Spence. Spence umpan lagi kepada Rice. Rice umpan 1-2 dari sektor kanan pertahanan Ghana, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, namun bola kembali dicocor ataupun ditembang saja ke depan, dan terjadi tadi champ duel ataupun perebutan bola udara antara Jordan pemain Ghana di sektor kanan serang dari Ghana, namun masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris. Saat ini kita mencoba melihat bagaimana Inggris melalui sayap mereka umpan langsung ke depan. Tadi yang tuju adalah Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melihat satu pemain Ghana, dan terjadi duel ataupun perebutan bola di udara dengan kaki dari kedua pemain, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini justru ada Rice, Declan Rice dari sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba untuk melewati tiga pemain sekaligus dari Ghana. Umpan sebenarnya dari Ken mengasih bola, ada Bellingham mencoba untuk bola ke sebelah. Gagal tadi, kembali bola justru kembali diambil alih oleh para pemain Ghana. Kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris. Saat ini nomor punggung 6 ada Marquehi dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, baik lagi kepada Konsa dari sektor kiri, melebar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa, umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson, melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang kepada Marquehi, umpan saja Anderson ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, umpan kosi ke belakang gawang, di sana ada Riket, namun bola berhasil diading oleh pemain belakang dari Ghana. Namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri, menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa. Konsa melebar dia kepada Guhi. Guhi arahkan ke sektor kiri kepada Jet Space, langsung pendek, umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4 Declan Rice, masih melihat rekannya, dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi. Kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan kosi ke mulut gawang ataupun di sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James, kembali ke kepada Berhati. Hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai. Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James, hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah, ada Guhi, pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, ada Madueke namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa. Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Luhi, namun lagi melebar ke sektor kiri. Ada James, James berbalik badan dia, mencoba melihat rekannya. Ada Anderson, umpan pendek kepada Bellingham, tarik lagi ke belakang nomor punggung 6. Ada Guhi, umpan pendek saja 1-2 bersama Jet Space. Dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3, pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Irenski.
0: Ya, mendengar saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke-12 detik ke-22. Dan tendangan bebas siap dihadapi, ada tiga pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James dan juga Anthony Gordon. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini? Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh. Tembok pagar manusia sudah ada sekitar 4 pemain. Dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah meniup peluit. Anthony Gordon jendela langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Declan Rice maksud kami, nomor punggung 4. Tendangannya melebar sedikit di atas mister gawang dari Benjamin Ansari. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi sekitar 30 cm di atas kip mister gawang dari Ghana. Dan kali ini tendangan gawang sudah dilakukan Benjamin Asare, melakukan tendangan melewati garis tengah, terjadi kop duel. Kali ini pemain dari Ghana melakukan heading bola dan tadi terjatuh tadi antara pemain Inggris Harry Kane, kapten dari timnas Inggris ini, mengerang kesakitan bagian belakang kepalanya karena tersundul tadi oleh pemain dari timnas Ghana yaitu Jonas Adjete nomor punggung 4 saat berduel di udara tadi. Dan kali ini sudah ada, ya, sudah ada peringatan tadi dari wasit Said Martinez asal Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan bebas, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice. Declan Rice maksudnya lepas dia, umpan lagi backline kepada Declan Rice. Tendangan langsung, asing sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini. Mark Weahy berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa back pass lagi kepada Mark Weahy. 1-2 umpan untuk mendelay serangan. Tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Rhys James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon back pass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada sayang sekali pendengar, ada Declan Rice. Sayang tendangan Declan Rice tadi di blok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjete, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris masuki kotak 16, sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh ACT dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Chris James kali ini nomor punggung 24 berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jets fans. Kembali lagi Jets fans berikan kepada Elliot Anderson umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Chris James. Chris James meliuk-liuk dia umpan tarik. Sundul saja, sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
1: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
2: Iya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka. Dari starter mereka miss, walaupun lini belakang mereka tidak berubah, ada 4 pemain yang dimainkan sama dengan pertandingan sebelumnya, tetapi mereka memang cenderung lebih bertahan dalam hal ini. Dan kelihatan sekali penguasaan bola jauh memang dimiliki oleh para pemain Inggris, bahkan ball possession hampir 90, antara 87 sampai 90 ya. Jadi memang cukup cukup menguasai di para pemain Inggris ini. Dan kelihatan sekali di sisi kanan dan di sisi kiri, di situ ada Richie James, ada Noni Madueke di sisi kanan bermain lebih agresif, beberapa kali melakukan crossing. Mungkin bola-bola terupas justru dari sisi kiri. Di sana ada beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Maguahe di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini, cara dia mengeksploitasi para pemain tengah, terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan gerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal, ini juga bisa mengancam mereka untuk ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti peran Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
1: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke umpan pendek saja ke belakang berajim, robot terusin ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana Benjamin Asari sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola. Dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris sudah dilakukan tendangan jauh saja yang dituju tadi masuk pada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi tampaknya kepala dari dua pemain James dan juga Jordan berbenturan saat melakukan duel udara tadi menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana. Dan saat ini kedua pemain baik James dan juga Jordan masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di Stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang, dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim, di mana memang sejak menit awal tadi Inggris berapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama, begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal pelatih dari Ghana maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain baik dari Inggris tampaknya James dan juga dari Ghana, sana ada Jordan Ayew juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya adalah Jude Bellingham, kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana. Memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti, ini Bung Hestu. Tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
2: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan, dan ini memang sudah menjadi rules sudah dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus mendapatkan perawatan, karena memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayu sama-sama mereka duel, dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi, walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayu harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris, dan ini mungkin masih akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
1: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk membangun serangan ataupun mengurung sektor pertahanan dari Inggris dari sektor tengah. Nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya, tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri pendek saja kepada rekannya di sana Anthony Semenyo, namun gagal. Tadi nomor punggung 3 ada Calet mencoba untuk melewati pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Calet ataupun Caleb Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos, namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribble bola tadi pendek saja ke belakang, ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Gui atau Magui, melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Manduike mencoba menyundul, namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Magui, pendek lagi kepada Jed Spence, berputar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan, ini tuju masuknya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana. Namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola, namun kembali digagalkan oleh para pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, meliarkannya kerja 1-2, melebar ke kanan, di sana ada James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke meliuk-liuk dah, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi bebas ke belakang, ada James, umpan ke sini gawang, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi, dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana umpan terobos ke belakang kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 bersama dengan Harry Kane, namun gagal lagi, bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris. Memasuki menit ke-25 38 detik, skor masih sama kuat, imbang 0-0.
0: Ya pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya Bung ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan Bung Estu yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya,
2: betul,
0: Bung.
2: Betul,
0: iya. Familiar. Pertanda seperti apa nih, Bung?
2: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang ya menyertainya ya. Inggris ya selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya. Kalau kalau timnasnya main di turnamen besar dalam Piala Dunia dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus walaupun sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya di Juni tahun lalu dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Jet Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, sekarang main Wan Magwehi. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Yeah. Terakhir kita melihat Jack Grealish dengan segala macamnya, tapi konsistensi seorang Harry Kane menurut saya salah satu yang patut diacungin jempol. Dia menjadi pemain ketiga terbanyak 116 pertandingan ini, lalu ada Declan Rice yang cukup konsisten, apalagi dalam tanda kutip orang Inggris harus berterima kasih pada Arsenal. Hampir mayoritas pemain di Inggris musim ini kan Arsenal ya, tanpa pemain Liverpool yang jadi biasanya menjadi core tim, tapi kali ini Arsenal cukup kuat dan ternyata memang pemain-pemain dari Arsenal cukup ini ya, bisa dikatakan cukup berperan. Terlepas juga City juga mengirim banyak pemain, lalu memainkan Madueke, pemain-pemain muda, termasuk kita memainkan Magwehi yang sebenarnya lahirnya di Ivory Coast ya. Jadi ini memang lebih multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal. Lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018 tapi timnya juga gagal. Tapi nah, musim ini tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris. Harapan mereka lebih baik, tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini apakah mereka bisa mengalahkan Ghana dan langsung meluncur ke 32 besar atau mereka tertahan dulu. Dan ini sangat penting buat mereka karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan nanti Panama, lebih enteng. Tapi kalau di pertandingan bisa melewati, pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
0: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui chest pen, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali berhasil di sliding tadi. Kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan pemain Ghana, yaitu Marvin Senaya, nomor punggung 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan. Ada Antoine semuanya masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya, Antoine Semenyo, pada pagi hari ini. Dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan. Kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan. Sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenyo berikan kepada Jordan Ayew, sayang sekali. Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14 yaitu Gideon Mensah, maksud kami Jordan Ayew, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana yaitu Jordan Ayew, nomor punggung 9 yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara.
2: Iya.
0: Tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6 yaitu Mark Guehi membuang tadi dengan kop duel. Namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa. Tendangan mendatar tadi. Saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa. Berikan pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi maju dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson back pass lagi. 1-2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini maju dia melewati garis tengah permainan. Mundur dia sedikit kepada back pass kepada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 dia pemain dilewati dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Sayang sekali melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Jespen. Jespen langsung berikan lagi kepada Noni Madueke. Noni Madueke saat ini mampukah dia melewati dua pemain lawan? Tendangan umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane maksudnya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana. Dan kali ini ada nomor punggung 14, Gideon Mensah. Meliuk-liuk dia dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris and Elliot Anderson dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
1: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke-33 detik 42. Skor masih sama kuat 0-0 dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah lakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin. Jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan namun berhasil direbut oleh Elliot Anderson. Arahkan ke sektor kiri umpan diagonal. Di sana ada Jet. Di sana Jet umpan 1-2 kepada Anthony Gordon. Umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan dari Ghana. Meliuk-liuk dah. Umpan melewati gol. Umpan kosong. John Bellingham. Mampu di heading tadi oleh pemain Ghana. Dan kini masih di kepung pertahanan Ghana. Namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain belakang Ghana tadi. Ada nomor punggung 8 tampaknya tadi ataupun Declan Rice masih mengamankan bola. Umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon dan disapu ataupun dicocor saja oleh Marvin, pemain dari Ghana dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana, mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masuknya Gideon Mensah. Namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi, justru kini peluang melalui mereka dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson. Umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Magui, umpan lagi kepada Jet Spins, umpan lagi kepada Magui, pendek saja kepada Elliot Anderson. Umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon. Back pass ke belakang lagi kepada Magui. Umpan lagi sorong ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan. Menyisir, mencoba untuk membuka ruang umpan ataupun membuka ruang tembakan ke jantung pertahanan Ghana. Kini Elliot Anderson umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Ghana kepada James tadi. Namun back pass panjang tadi diberikan kepada Konsa. Kini Magui umpan 1-2 dia bersama Spins. Spins umpan lagi kepada Anthony Gordon, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Namun lagi-lagi bagaimana kokohnya benteng pertahanan ataupun lini belakang yang berlapis dari Ghana cukup menyulitkan bagi Declan Rice dan juga Elliot Anderson untuk bisa buka ruang ataupun memberikan umpan. Namun kini serangan dari sektor kiri pertahanan Ghana meliuk-liuk dia di sana, mencoba nomor punggung 20 umpan ke mulut gol, disundul saja tadi nomor punggung tampaknya Declan Rice, mencoba menjambut umpan crossing dari Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana. Namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
0: Ya, pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya. Ah, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada siapa bola? Masih meliuk-liuk dia. Dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami. Mundur lagi kepada Ezra Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Chet Span. Chet Span umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asing sekali, kembali lagi berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris. Dan kali ini terjadi pelanggaran handball dari Mark Wehi, nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjetey, nomor punggung 4, sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah, nomor punggung 14, sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Ah, sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah. Dan kali ini ada Mark Wehi. Mark Wehi umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan dari langsung berikan kepada Chris James. Chris James berikan kepada sosok yaitu Jude Bellingham. Meliuk-liuk dia. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola. Jordan Ayu, kapten dari timnas Ghana, yang harus bersusah payah dan turun ke belakang untuk membantu, turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari timnas Ghana, terpaksa harus dijegal tadi oleh Elliot Anderson, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Ghana. Saat ini Ghana masih terbilang cukup pasif dan hanya menunggu di lini pertahanan mereka sendiri, sembari mengintip kesempatan peluang untuk serangan balik. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi, terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Wehi. Ah, sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi. Ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Wehi kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Cop duel Jordan Ayu saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Rhys James. Rhys James berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa maksudnya kepada Noni Madueke. Noni Madueke tidak mampu mengontrol bola, berikan, akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana, ada Kwasi Sibo. Kwasi Sibo kali ini berikan lagi back pass kepada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari. Ah, sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah, nomor punggung 14, dan harus mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opoku yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare, terjadi insiden perebutan bola tadi. Namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Jerome Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Nasari. Maksudnya ke depan tadi berikan kepada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo mengontrol bola dia, melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, sayang sekali direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola kembali saat ini, direbut lagi oleh Jordan Ayew. Jordan Ayew nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, melik-lik dia, dibayangi 1-2 pemain. Maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson, dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi. Tidak mampu tadi Jordan Ayew melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, lemparan ke dalam maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan. Terus datangnya bola. Sayang sekali kembali di blok tadi. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo. Saat meliuk-liuk dia, melewati 1-2 pemain. Umpan mas, umpan tarik pendengar. Sayang sekali tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Ghana, yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini, dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayew, nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayew, mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi, diblok oleh pemain Inggris. Dan kali ini terjadi kop duel. Ada Jude Bellingham bersama dengan Swasi Ibu. Jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjete. Jonas Adjete mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi perebutan bola tadi. Nah kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia, nomor punggung 2. Kepada siapa bola hendak diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Back pass dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa, kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi masih mencari umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana. Dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Adjete tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Guehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Seth Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1-2-3 langkah mundur ke belakang dia. Sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, terus datangnya bola. Si Sundel saja, sayang sekali pendengar, mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi skuad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah. Hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada McGuehi berikan kepada Jetspan umpan terobosan ke depan berikan kepada Anthony Gordon mundur dia sedikit berikan kepada McGuehi berikan kali ini ada Ezri Konsa memindahkan serangan di sisi kanan ada Noni Madueke. Nah, Noni Madueke pendengar berbahaya Noni Madueke kembali lagi belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana mundur lagi berikan kepada Rhys James berikan kepada McGuehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke umpan tadi ya berikan kepada Jude Bellingham sayang sekali pendengar kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana dan bola harus lepas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang mengenakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan kepada siapa bola diberikan mendekati garis tengah permainan. Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham back pass lagi kepada Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang berikan kepada Jetspan pada Marsquehi melewati garis tengah permainan sudah dilakukan umpan dia berikan kepada Declan Rice 1-2 kepada Harry Kane tendangan langsung sayang sekali pendengar diblok tadi sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Harry Kane mampu melewati 1-2 pemain namun ketika hendak menendang ke arah gawang diblok tadi oleh nomor punggung 4 Jonas Adjetey dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola diblok tadi maksud kami dibuang tadi dengan heading oleh timnas Ghana kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Jetspan nomor punggung 25 memberikan bola back pass dia ke belakang berikan kepada McGuehi umpan pendek saja berikan kepada Ezri Konsa umpan lagi berikan kepada Anderson Elliot saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Madueke. Nando Belka melakukan serangan melewati 1-2-3 pemain. Sayang sekali gagal lagi Noni Madueke. Kali ini ada Antoine Semenyo berikan kepada siapa bola. Nah, kali ini ada Marvin Senaya maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh back kiri dari timnas Inggris Jetspan. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik. Namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi berikan kepada Jonas Adjetey berikan kepada Gideon Mensah. Masih mencari rekannya siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Chiram Opoku berikan kepada Jordan Ayew. Umpan sodoran ke depan. Namun sayang kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Chiram Opoku umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Inaki Williams. Berduel dia. Tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao Inaki Williams yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar sebentar lagi memasuki menit ke-6 Said Martinez wasit asal Honduras akan segera meniup peluit dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
3: .80-20 ball possession-nya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Esto?
2: Seru sih sebenarnya permainan karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai, tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup, memarking pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
3: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Ya ini lagi-lagi nih, gak objektif nih, karena attempt goal dari Ghana masih 0 ya. Lalu kemudian Declan Rice beberapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah, sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bung?
2: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun ke kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerome Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana ini yang slim patahkan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
3: Apa tuh?
2: Trupas dari itu yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Antonio Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham, sebenarnya ketika masuk ke kotak 16 pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain Ghana di belakangnya yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan trupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu, karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
3: kalau Rashford masuk berarti yang diganti Kane.
2: Bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti. Gordon bisa diganti karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
3: sayap juga ya.
2: Sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Trupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya satu pemain, dua orang, tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia. Nanti dia memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di pemain 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi, 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil. Tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi jadi itu agak, tapi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
3: Hanya kurang tajam aja apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
2: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan, dia positioning dia bisa mendapatkan umpan yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini, ya, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya, dan salah satunya mungkin masuk transfer. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain,
4: okay,
2: setelah Henderson break di
4: babak kedua ya.
2: Kedua, dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru di sepak bola.
4: Oh iya, ya, setuju. Kalau intermezzo, kalau Bogasu gimana? Setuju nggak?
2: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaan ya. Kalau kondisinya
4: benar-benar
2: hit, memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola. Ini 2022 Piala Dunia, dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
4: Qatar
2: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
4: 12
2: 12 itu di bawah 10 itu banget jarang gitu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama muas,
4: langsung
2: digantikan lain-lain apa.
4: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
2: Iya, karena sangat-sangat apa, intens sekali.
4: Intens.
2: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaat keadaan.
4: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke, ya. Nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah Muda Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus
1: ada di Jawa ya.
0: Iya. Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Aslam Wahgian membentur besar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?

0: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang

0: 166.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
0: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas.
0: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
0: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
0: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke.
2: Baik, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Ghana.
2: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada Mark Guehi telah melewati garis tengah, umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Madueke, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cop duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam, dan kali ini ada chest pen berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan lagi kepada Chespen masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson, umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon, disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chespen back pass dia ke belakang, berikan kepada Mark Guehi umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana. Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Partey berikan kepada Jordan Ayu berikan back pass kepada Thomas Partey, ada umpan terobosan crossing, sayang sekali pendengar dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran, dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjete berikan saja kepada Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas ACT. Jonas ACT berikan kepada Caleb Jerenki. Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey. Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya umpan jauh ke depan. Ada nomor punggung 26. Tendangan langsung asing sekali pendengar. Tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan ke depan pada Anthony Gordon, maksudnya menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke 50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jespen. Jespen dibayang-bayangi 1-2 pemain. Umpan pendek saja kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi, melebar dia, berikan back pass kepada McGuehi. McGuehi melewati garis tengah dia, tidak mau bermain-main. Back pass dia berikan pada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada McGuehi. Ah, sayang sekali tadi McGuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibo, pemain timnas Ghana nomor 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke maksudnya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat. Terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana memasuki menit ke-51 detik 48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi. Jaga gawang Benjamin langsung umpan ke depan. Jadi tadi adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada main nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Dan kini terjadi lagi perebutan, ada Madueke. Noni Madueke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapang pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini. Masuki menit ke-853 sudah dilakukan ke mulut gawang. Ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi, namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi dalam. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya. Kita masih menantikan, namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada McGuinness. masih mencoba melihat rekannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini, opung 25 Jet Spence, umpas saja pendek tadi kepada Elliot Anderson, nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan. Namun, tendangan bebas pelan saja Mark Gueye pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gueye, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris, nomor punggung 8 Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot, ataupun tadi nomor punggung 8, ya benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana Kwasi Sibo sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana, umpan saja kepada Manuege, umpan crossing ke belakang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane, namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, maksudnya kepada Harry Kane, namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan Benjamin, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Jonas, umpan melambung sektor kiri, serang dari Ghana, namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris, dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya membantu aliran bola timnas Inggris. Bagaimana mengepung dari sektor kiri, sana ada Jude Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Gueye, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melalui satu pemain tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kelemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11 ada Antoine Semenyo, namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lempar ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri pada rekannya, di sana ada Magwehi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi sektor kiri, sana ada Spins berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewati satu pemain di sana ada Rez, di sana Anthony Gordon, umpan kepada Jude Bellingham, mencoba lagi umpan kepada Madueke, langsung Lute Madueke. Bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon masuk ke tempat ini, langsung shooting. Dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris, sungguh-sungguh luar biasa tadi. Bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke, namun bola berhasil diheading tadi, namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi mencoba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target ke gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana sana Magui pendek saja kepada rekannya Jet Spins, merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana, umpan saja Anthony kepada Declan Rice, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lakukan kepada Harry Kane, pendek saja kepada Jack Spence, umpan ke sektor kiri yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melalui satu pemain, melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4, Declan Rice, namun tidak menunggu sepadan. Justru kini Ghana mencoba membangun serangan. Nomor punggung 19 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melewati dua pemain Inggris, umpan pendek saja kepada Kasadi. Oh, tampaknya bukan pelanggaran, dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham, umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana, masih mencoba melewati satu pemain di sana Anthony Gordon. Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi, namun bagaimana
6: Lainnya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi kepada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melewati satu pemain dari belakang, sumbang suatu mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan. Namun kini kepungan serangan masih dilakukan Makubi ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba dulu bermain, umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
4: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk koordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice nomor punggung 4. Sudah bersiap-siap crossing, dia datang sundulan, lah sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson, tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru. Dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice, maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6, 7 pemain. Keras datangnya bola disundul tadi, ah sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran dilakukan oleh Thomas Partey, nomor punggung 5, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi, Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana. Akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga, maksud kami, Declan Rice dan juga Rhys James. Tapi tampaknya Declan Rice, sudah ada 5, 6, 7 pemain. Sudah dilakukan, umpan saja tadi ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, jatuh lagi di kaki kan Anthony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Manoni Madueke, sayang sekali, seribu sayang mendengar Manoni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16 dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Swasibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, mendengar wasit asal Honduras Said Martinez sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerkin ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya. Dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
5: Ya Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua shot target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
7: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan trupas-trupas yang bagus. Beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki Williams diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga NC Konsa juga bermain masih sangat bagus.
5: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain masuk menit ke-66. Ada dua pemain yang diganti baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Orele. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66, mana saat ini Inggris mencoba untuk melangsung dari sektor kanan yang tujuh sana ada Madueke ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana nomor punggung 8 yang dicoba adalah Kwasi Sibo dari sektor kanan yang dituju oleh Thomas. Oh, bagian itu dua, harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing area kotak penalti Inggris tadi Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya peluang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Dan tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Sana ada Madueke, Tony Madueke. Umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi, nomor punggung 8. Elliot umpan rekan ke kiri. Rayleigh baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan. Nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri. Ada James, umpan lagi kembali tarik ke belakang. Rayleigh kembali lagi kepada Magwe, umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masuk bola dari Bellingham, namun Aurelia Malik, Harry Kane mampu ke sini. Langsung tumpul lagi gol. Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari
7: kiper Ghana. Hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana. Nomor punggung 8 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya. Meliuk-liuk gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada Maguire. Kanan pelan saja. Pada kali nomor punggung 2 ada Konsa. Dorongkan bola ke kiri aliran Elliot Anderson. Ke kiri lagi Orele. Umpan lagi kepada Manduike. Noni Manduike berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana. Tarik lagi melebar ke sisi kanan. Ada Mark lagi. Kembali lagi kepada Konsa. Konsa melebar lagi ke sektor kiri. Di sana ada Bukayo Saka. Mencoba melewati dua pemain dari Ghana. Dari sektor kiri pertahanan Ghana. Mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi. Namun tarik lagi ke belakang pada rekannya. Nomor punggung 8 Elliot Anderson. Umpan lagi kepada Mark. Umpan lagi kepada Mark. Kembali kepada Aurele. Umpan kerjasama 1-2 tadi. Maguire sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Maduweke. Tony Maduweke meliuk-liuk dasar kanan. Umpan ke mulut gawang. Di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya benar sekali. Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Banweke ataupun Noni Madweke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana. Namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana. Dan saat ini pertandingan juga dilakukan iteration break masuki menit ke-70.
4: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya. Tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri. Dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
7: Iya, yang pasti di menit ke-49 tadi Marvin Sainz juga melakukan serangan pertama, ya. Serangan balik pertama. Lalu di menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
4: Yeah.
7: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal. Makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungin jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada. Mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
4: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan tampaknya ini ada Morgan Rogers ya, yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
7: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
4: Iya, performanya cukup baik.
7: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini, pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Ya, lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya.
4: Morgan Rogers
7: ini ya. Yeah. Morgan Rogers cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang. Jadi lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena serangan-serangan ganda juga mulai berbahaya.
4: Dan yang terpenting mungkin Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers. Rogers back pass lagi berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sotoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17, Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Shirom Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke. Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayew, yaitu di Leicester City, dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayew. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare, mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan, memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan, sudah melewati garis tengah, cop duel terjadi, kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Achete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Senaya tadi mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak, dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senaya, umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada Mark Guehi umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke maksudnya, berikan kepada Eberisi Eze. Eze dia utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati 1-2 pemain. Kali ini Kaleb Jirenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan, sayang sekali pendengar, tendangan dari
8: pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatau tadi merebut bola dan berikan kepada Caleb Gerenti. Caleb Gerenti melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melakukan melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
5: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehi, pemain dari Inggris, kini menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakang sendiri. Bangun lagi, Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali, arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehi, pada kasih pada memberikan ya kepada Madueke. Noni Madueke rangsek balik lagi ke belakang kepada Guehi. Guehi mencoba memberikan umpan namun tidak jadi, kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice, lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Guehi umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayosaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayosaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sudah memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana sungguh mengejutkan lini belakang Inggris, dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, masuk dimulai oleh O'Reilly dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri, ada Guehi sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke. Noni Madueke mencoba melakukan satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang, O'Reilly sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana yang dituju sana ada Bukayosaka. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Bukayosaka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 tadi, Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah O'Reilly ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Bukayosaka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayosaka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau ke mulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana, di sana ada Mensah, dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Gerenti, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke menit ke-82 detik 53, tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal, justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris, Eze. Kini tendangan sudah dilakukan nomor punggung 6, Mark Guehi, dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi, Mark Guehi, umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada Urele, dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran, gini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gol ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi, justru selamatlah Mark Guehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun ini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulur-ulur umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi ada Abdul Fattah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fattah sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke-84 detik ke-38 bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikasih oleh pemain Ghana tadi umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan Declan Rice, sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana Aureli balik lagi ke belakang kepada Guehi, mentikan bola sejenak, mentik pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa ditip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan langsung terlalu lagi mampu diblok oleh Benyamin dari gawang Ghana tadi, satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka. Dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Guehi, Magwei, umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan cembel gawang yang ditujukan Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh sebelah gawang. Apa itu dia? Kalau Harry Kane lo bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam lini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana. Dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya. Namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
4: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Kocio Peprah Opong, nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada Magwehi dia. Umpan dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalib Jerenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Abdul berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi. Namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada Makuehi. Umpan sorotan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Makuehi. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan? Satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Wehi. Wehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Caleb Yirenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo. Namun tadi wasit lebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Berikan kepada Makuehi. Makuehi umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada Makuehi. Makuehi kali ini sodoran ke depan, berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass ke belakang, berikan kepada Wehi. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Makuehi berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris. Dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap lakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice. Namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut. Sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana, Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Yirenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi sekali lagi oleh Kwasi Sibo. Nomor punggung 8 hanya menghasilkan sepakan pojok. Sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan, ada sundulan. Sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut. Dibuang lagi, bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu,
8: Sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi, berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberice Eze. Eberice Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar. Namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberice Eze. Eberice Eze umpan ke depan. Maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu. Tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan, ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap. Declan Rice, 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana, sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17, Baba Rahman, masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Maksud kami bagi Ghana. Ya tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola, jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McGuehi. McGuehi kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze. Maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez, pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: Tikli bak cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya tuh 19. 19 3 mengarah gawang dan enggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi babak waktu apa extra time awal itu menyerang terus, dan ini tidak habis-habisnya menyerang. Tapi memang balik lagi, Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum, mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
0: Iya.
1: Ada di akhir dengan Bukayo Saka tadi tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
0: Iya.
1: Tapi memang lini belakang, terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asare ini sebenarnya percadangan ya. Karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera, dan ini Benjamin Asare ini menjadi salah satu bintang, dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah, ini ya, jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal, tapi keberuntungan memang tidak beriak pasti. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang

0: praktis atau bola mati ini, Bung, dari Inggris?
1: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda. Lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri penyerangan dari Inggris, dia bermain cukup baik. Beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi, ini cukup bagus.
0: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun iya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya. Ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
1: Iya benar, 4
0: ya. Jadi potensi untuk lolos juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana dua kali pertandingan ini, Inggris dan juga lawannya kemarin itu
1: Kroasia.
0: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
1: 5 ya.
0: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa sejauh apa nih sebenarnya Ghana? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
1: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau sekiranya tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan counter attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi, walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki William justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya, maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. Artinya memang Ghana walaupun melakukan counter attack, tapi counter attacknya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi, mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu, dan ternyata berhasil. Dan tanpa kehadiran Mohamed Kudus, memang cara bermain dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan. Dan ketika lawan Inggris, mereka ditekan hampir panjang pertandingan panjang waktu.
0: Oke.
1: Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, terutama si Thomas Partey
0: yang
1: cukup baik.
0: Iya, bermain cukup baik ya.
1: Sebagai pemain tengah, dia tidak
0: jangkar juga ya.
1: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan, menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berdisiplin dari kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
0: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
1: Inggris tanpa mengenjalkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal, karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus, karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama. Keunggulan golnya ya, apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati, nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi. Itu saja menurut saya
0: yang perlu dilakukan. Iya, dari penampilan Inggris pada

0: hari ini.
1: Nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
2: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain starter, pemain utama kalau melihat pertandingan permainan hari ini, karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip kenapa dipertanyakan, kenapa masih dipertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris, karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
1: Oke. Okay. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa nggak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya Partey ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
2: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini, dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Lisa salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey.
1: Jadi, oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya.
2: Iya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang, tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
1: Oh, gelandang tengah murni.
2: Ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya
1: itu, tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
2: Iya.
1: makanya enggak ada striker.
2: Makanya tapi dari awal memang mereka tidak mainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan
1: William kan.
2: Bukan, William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
1: Oh, okay.
2: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni. Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
1: Nuama
2: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
1: Iya.
2: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu, ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
1: mereka
2: memang
1: sudah membuktikan ya.
2: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki Williams.
1: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
2: Kalau saya melihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai ke kotak 16, termasuk ada dibantu si Jirenki, bahkan terupas Jirenki tadi walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu, jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
1: imbang,
2: cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Madueke cukup mobile gitu, beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi mereka mereka butuh trupas-trupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi trupas-trupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
1: iya.
2: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu laki.
1: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Nah, pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah memang seperti fair ya. Fair ya. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya, Bung Estu.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, berkat di manapun Anda berada, tentunya baru saja kita simak tadi pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Inggris versus Ghana yang berakhir imbang dengan skor 0-0 yang baru saja selesai ya, yang tentunya Anda dengarkan dan saksikan juga. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya di Bangka Belitung Pagi bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadinya sebelum kami hadirkan ya dengan edisi siaran ulang Mutiara Pagi di hari ini, untuk pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru beraktivitas dan menyelesaikan ibadah sholat subuh juga, yang mulai beraktivitas untuk berolahraga, ya selamat pagi untuk kita semua. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Nanti saat lagi kita akan hadirkan siaran ulang Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliko wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama tentunya kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadiratnya yang atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola ataupun di surau ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian sholawat teriring salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafa'atul uzmanya, pertolongannya, syafa'atnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib, sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10 digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad SAW, menyampaikan pada kita semua bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling utama. Sholat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullahu min dhimmah bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjidkah, di suraukah, di langgarkah, atau secara munfarid sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena sesuatu dan lain hal yang dibenarkan oleh syar'i, ada udzur syar'i, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, fi dhimmatillah. Kemudian saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abu Musa bahwa Nabi pernah mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Apa kata salat bardain? Yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnu al-Batal rahimahullah berkata tentang hadis ini, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua salat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asal. Summa ya'rujul ladina batu fikum payas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia, padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan. Fayaquluna, para malaikat menjawab, taroknahum wahum yusallun, sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat. Wa atainahum wahum yusallun, dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar bardaini. Karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut. Dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya baca di muqaddimah Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang keutamaan dari sholat subuh ini, bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya, dan sholat subuh itu sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Dari Umarah bin Ruwaibah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, layyalijan naro ahadun sholla qabla tulu'is syamsi, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Qabla tulu'is syamsi, sholat subuh, wa qabla ghurubiha, yaitu sholat asar. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dihususkan 2 sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadangkala lupa dengan waktu, tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyok di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah, saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat, malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat. Dan sangat mungkin, saat-saat itu, dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya, ia pun bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, trik apa? Upaya apa, usaha apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita tetap istiqomah, bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, supaya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Saudaraku semuanya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqidas syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqadin. Setan, laknatullah, membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu, kata setan, malam masih panjang. Fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu in hallat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa'in tawaddo'a in hallat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kemudian dia berwudu. Fa'in tawaddo'a in hallat uqdah, maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa'in sholla in hallat uqdatun. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, maka dia akan bersemangat dan bergembira. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak sholat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap. Dan tetap terus tidur dengan mengatakan, alaika lailun tawilun, malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya, saudaraku semuanya, supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya yang kita bacakan tadi. hadisnya riwayat Abi Hurairah bahwa ada tiga cara. Yang pertama bangun, ketiga kita terbangun lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Faedah berzikir pada Allah ketika bangun tidur ini kembali pada faedah dari zikir secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan.

Baik, mendengar, selepas tadi kita dengarkan Mutiara Pagi di edisi hari ini, untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya sebelum nanti pada pukul 6 kita akan hadirkan warta berita daerah ke ruang dengar Anda. Dan pastinya untuk pendengar, selepas itu kita lanjutkan dengan rangkaian Bangka Belitung Pagi. Untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pagi ini kami akan temani Anda kembali dengan menghadirkan lagu-lagu religi islami pilihan untuk menemani pagi Anda.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: pada siapa lagi aku berharap.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi kedepannya memang harus segera direhab ya. Saya minta ke Pak Cahyo bahwa yang kapal yang sudah jalan hari ini sudah muat, diusahakan turun sini
1: agar terhindar dari praktek-praktek yang menjurus kepada tindakan korupsi atau pemberian imbalan dari vendor-vendor tertentu.

Labuan Sadai berjalan normal. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka melarang sekolah mengkoordinir penjualan seragam sekolah terkecuali seragam batik dan olahraga. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memastikan layanan operasional Pelabuhan Sadai berjalan normal. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Tinjauan ini memang ada kejadian, ya, kejadian ini.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani melakukan peninjauan mendadak ke Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan pada Selasa kemarin guna melihat langsung kondisi dermaga yang mengalami amblas atau kerusakan. Pemerintah daerah bergerak cepat mengantisipasi dampak kelumpuhan logistik mengingat pelabuhan ini merupakan urat nadi konektivitas barang dan orang menuju Pulau Belitung. Hidayat menegaskan saat ini pelayanan masih tetap beroperasi normal. Ia mengatakan meski kondisi kerusakan saat ini belum sepenuhnya mematikan aktivitas bongkar muat, langkah rehabilitasi total harus segera dilakukan demi keselamatan jangka panjang.
1: Tinjauan ini memang ada kejadian, ya, kejadian ini belum memberatkan, ya, masih bisa digunakan untuk turun, tapi kedepannya memang harus segera direhab, ya. Saya minta ke Pak Cahyo bahwa yang kapal yang sudah jalan hari ini sudah muat diusahakan turun sini hari. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ada apapun. Yang keduanya, saya karena ini sudah lelang proyek, ya, kita tunggu lelangan.
2: Sementara JM SDP Cabang Bangka Agustinus Cahyo membenarkan adanya tingkat kerusakan pada struktur dermaga. Berdasarkan koordinasi dengan gubernur, dermaga diputuskan masih dapat melayani aktivitas penurunan satu kali lagi untuk kapal yang terlanjur bermuatan penuh dan sedang berjalan.
3: Baik, jadi dari tinjauan Pak Gubernur, memang kita melihat bahwa terdapat kerusakan, ya. Terdapat kerusakan, namun menurut beliau masih bisa kita melakukan satu kali lah, ya. Satu kali untuk pelayanan lah, ya, pelayanan seperti itu. Tapi untuk selanjutnya memang rencananya kan dermaga ini memang mau direhabilitasi.
2: SDP saat ini tengah mematangkan proses mitigasi berupa pengalihan rute sementara ke pelabuhan alternatif, salah satunya Pelabuhan Pangkal Balam. Demikian Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dermaga yang amblas di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan akan segera diperbaiki. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
1: Dua bulan ini tetap pengalian, karena ini sudah waktu, sudah lelang.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani memastikan dermaga Pelabuhan Sadai Bangka Selatan yang amblas dalam waktu dekat sekitar 2 bulan ke depan akan diperbaiki. Hidayat menilai peran Pelabuhan Sadai ini sangat vital sebab apabila operasional terganggu maka aktivitas ekonomi masyarakat pun akan terganggu.
1: 2 bulan ini tetap pengalian karena ini sudah waktu, sudah lelang, ya, Pak. Minggu depan sudah lelang, sudah diklik semuanya, ya. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal, ya, Pak Ji, ya. Dan untuk ini gubernur kasih depresiasi lah sekali, ya. Karena di kapal itu ada aptur, ada tambah udang orang, habis bumi dan nilai, ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bangka Selatan, Beni Supratama, mengatakan perbaikan dermaga Pelabuhan Sadai ini sekitar 2 pekan lagi akan dilakukan dengan memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan.
4: Kita masih dalam proses perencanaan dan finalisasi perencanaan. Minggu depan proses lelang yang dikurang 21 hari, kemudian pengerjaan 30 hari atau 1 bulan, ya, diperkirakan lebih kurang 2 bulan lah untuk membutuhkan waktu untuk perbaikan lantai MB ini.
2: Sementara JM SDP Cabang Bangka Agustinus Cahyo membenarkan adanya tingkat kerusakan pada struktur dermaga. Berdasarkan koordinasi dengan gubernur, dermaga diputuskan masih dapat melayani aktivitas penurunan satu kali lagi untuk kapal yang terlanjur bermuatan penuh dan sedang berjalan. SDP saat ini tengah mematangkan proses mitigasi berupa pengalihan rute sementara ke pelabuhan alternatif, salah satunya Pelabuhan Pangkal Balam. Demikian Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka melarang sekolah mengkoordinir penjualan seragam sekolah, terkecuali seragam batik dan olahraga. Irwan Ali Rahman melaporkan.
5: Korupsi atau apa namanya tuh pemberian imbalan dari vendor-vendor tertentu.
6: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka

0: angka melarang sekolah mengkoordinir penjualan seragam sekolah kecuali seragam yang memiliki identitas sekolah seperti seragam batik dan olahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengungkapkan pada tahun ajaran 2026-2027, seluruh sekolah negeri di Kabupaten Bangka yang berada di bawah Dindikpora hanya boleh mengkoordinir penjualan seragam batik maupun olahraga. Namun begitu, Dindikpora Kabupaten Bangka akan memantau penjualan seragam batik dan seragam olahraga dan memberikan prosedur yang cukup ketat untuk menghindari praktik korupsi atau pemberian imbalan dari penyedia seragam.
1: Dikoordinir itu adalah sifatnya khusus seperti pakaian olahraga, di mana di situ kan harus dicap, harus diseragamkan segala macam, dan juga mungkin baju batik ya. Baju batik, karena memang harus seragam. Kalau seragam ini kita tidak bisa beli di apa, di pasar gitu. Namun ini juga harus kita kawal dan juga harus dengan prosedur yang cukup ketat gitu, agar terhindar dari praktek-praktek yang menjurus kepada tindakan korupsi atau apa namanya tuh pemberian imbalan dari vendor-vendor tertentu.
0: Langkah ini juga dilakukan agar penjualan seragam sekolah tidak dimonopoli oleh penyedia tertentu yang sebelumnya sempat dikeluhkan oleh orang tua murid. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan 2 unit mesin Senso atau gergaji mesin dari perusahaan. Ahmad Wicahyo melaporkan.
3: Menerima bantuan CSR dari PT Manumbing Mitra Sukses.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan CSR berupa 2 unit mesin Senso atau pemotong kayu dari PT Manumbing Mitra Sukses. Bantuan tersebut terima langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Aitrisna pada Selasa kemarin. Desi Aitrisna menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak perusahaan atas kepeduliannya terhadap kebutuhan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung penanganan kebencanaan di lapangan. Ia menjelaskan bantuan yang diterima pemerintah Kota Pangkal Pinang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pangkal Pinang untuk mendukung operasional dan penanganan berbagai kejadian di masyarakat.
3: Dari PT Manumbing tadi ke pemerintah kota diterima, kemudian dari pemerintah kota menyerahkan kepada BPBD. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan CSR yang diberikan. Semoga ini bermanfaat dan pastinya pasti akan bermanfaat karena untuk nebang pohon ya dan lain-lain.
4: Desi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui program CSR dapat terus ditingkatkan demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, Direktur PT Manumbing Mitra Sukses Ferianto mengatakan bantuan tersebut berawal dari pengalamannya saat pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Badan BPBD Kota Pangkal Pinang. Menurutnya, saat berada di lapangan, ia melihat adanya kendala terkait ketersediaan peralatan senso yang digunakan untuk mendukung penanganan kebencanaan dan kondisi darurat lainnya.
5: Jadi saya berinisiasi, nelpon ke komisaris, saya minta CSR untuk bantuan ke BPBD Kota Pangkal Pinang. Terus saya minta alat langsung, 2 unit senso, langsung dikabulkan, serahkan ke Kota Pangkal Pinang demi kebaikan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang.
4: Ia berharap bantuan 2 unit mesin senso tersebut dapat membantu tugas-tugas BPBD, terutama dalam penanganan pohon tumbang maupun batang-batang kayu yang roboh akibat cuaca ekstrim atau bencana lainnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 60 bakal calon kepala desa lolos tahap awal Pilkades 2026 di Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Kecamatan Tanjung Pandan untuk desa Raya ada 11 calon.
7: Sebanyak 60 warga ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Kabupaten Belitung tahun 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil rapat pleno panitia desa setelah penutupan pendaftaran tahap pertama pada 16 Juni 2026. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPKB PMD Kabupaten Belitung Antonio Apriza mengatakan bakal calon tersebut di 13 desa pada 4 kecamatan. Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, dengan Desa Air Raya mencatat 11 bakal calon, disusul Air Ketekok dan Air Plempang Jaya masing-masing 8 bakal calon. Antonio menjelaskan tahapan selanjutnya akan menyesuaikan jumlah bakal calon di setiap desa.
6: Jadi nanti ada 3 kondisi ya, berdasarkan yang tadi kami sampaikan. Bagi desa yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi tambahan. Yang nanti seleksi tambahan secara mekanisme dilakukan oleh panitia kabupaten. Bagi yang 2-5 dilakukan verifikasi langsung ke penetapan calon kepala desa.
7: Sementara itu, desa yang memiliki 2-5 bakal calon akan langsung memasuki tahap penetapan calon oleh panitia desa. Adapun Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, yang baru memiliki 1 bakal calon akan kembali membuka pendaftaran selama 15 hari untuk memenuhi ketentuan minimal jumlah peserta. Seleksi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Untuk menjaga objektivitas, pelaksanaan ujian tertulis akan melibatkan Politeknik Belitung, mulai dari penyusunan soal hingga koreksi hasil ujian. Sedangkan penilaian paparan wawancara dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur DPPKB PMD, bagian hukum, bagian pemerintah, kecamatan, serta akademisi. Hasil seluruh rangkaian seleksi nantinya akan menjadi dasar penetapan calon kepala desa pada desa yang jumlah bakal calonnya melebihi batas maksimal yang ditentukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Septian Ningsih melaporkan.
9: Nah, kalau soal narkoba sebenarnya dari keluarga, masing-masing punya tanggung ya. Saya sebagai kepala.
10: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah pengembangan kawasan Simpang 5 sebagai pusat kegiatan anak muda. Kawasan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitas generasi muda. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda juga menjadi faktor penting.
9: Saya sebagai kepala daerah, saya juga sudah mulai siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, saya bilang saya akan bangun Simpang 5. Itu salah satunya untuk pencegahan. Supaya anak-anak itu bisa nyalurkan hobi dia. Tapi yang positif, bukan yang negatif. Itu salah satu. Ya, jadi mereka anak muda kan ingin tunjukkan ya hobi dia. Kalau kita tidak sediakan tempat kan susah. Akhirnya dia ya yang mana yang lebih ininya diajak orang lalu dia kerjakan. Jadi kepala daerah tuh harus mikirkan masa depannya anak-anak.
10: Selain menyiapkan ruang kreatif bagi generasi muda, Pemkab Belitung Timur juga mendukung rencana pembentukan BNNK Belitung Timur. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat program pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hakli Bangka Belitung meminta warga lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sebagai antisipasi penyakit DBD. Laporan Infansona.
11: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terutama penampungan-penampungan air.
12: Warga diminta untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Hal itu sangat penting dilakukan mengingat masih tingginya kasus demam berdarah denggi DBD. Menurut Ketua Hakli Kepulauan Bangka Belitung Boyandra, tingginya kasus DBD ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar, seperti tidak memperhatikan penampungan air, jarang dibersihkan, yang harusnya sebulan sekali dibersihkan dengan menggunakan abate.
11: Yang pasti memang kasus ini salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama penampungan-penampungan air. Jadi misalnya di bak mandi, ya itu minimal seminggu sudah kita kuras, atau di tempat-tempat penampungan air. Kalau misalnya airnya sulit, maka kita bisa menggunakan abate. Nah, kita masukkan abate ke dalam bak mandi atau penampungan. Nah, insya Allah mudah-mudahan jentiknya akan mati atau terbunuh. Nah, untuk pembersihannya bisa kita lakukan sebulan sekali. Kalau kita menggunakan abate, bisa didapat di puskesmas secara gratis.
12: Diungkapkan Bu Yandra, hingga Juni 2026 ini, jumlah penderita DBD di Kabupaten Bangka berjumlah 113 orang. Dan tentu hal ini patut menjadi perhatian semua pihak. Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sumiliat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita masih hadirkan kebersamaan Anda dalam Bangka Belitung pagi, dan tentunya kita akan update terlebih dulu update cuaca terkini. Nanti akan kami sampaikan ya ketika kita terima dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Satu informasi untuk Anda pendengar yang kami hadirkan atas kabar Piala Dunia kali ini, di mana pendengar Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada 24 Juni dini hari tadi. Selecao das Quinas, julukan timnas Portugal yang berarti tim dengan 5 perisai, bermain dominan melawan Uzbekistan. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan, dan Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 tanpa balas. 2 gol CR7 julukan Cristiano Ronaldo mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik, namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Akmal Mosgovoy dan Kojkabar Alijonov masuk menggantikan Odil John Hamrobekov serta Serzot Nasrulaev sejak awal. Portugal juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conceicao pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan João Cancelo dan Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha diamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Dan pendengar, Renato Veiga kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian Rafael Leão melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 7 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
3: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
1: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
4: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
5: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
4: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
6: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di